0: lebu na bay ibagari le magu mucedite luha sub diruni bubugi le bungi amarigote le inaro niti luma luha sub diruni na au Jesu Kristo le bona habay ruhati na uweriguni buya ubogo kumuna ginye le wagu be bona hana wetoti nuguchi rube uweriguni le meme meha nani baybuma lubare ge meha nyi la ubo subuti gata nali honha pasagoro banya Litagi ubo lubichiguni anu katabula bane gumeha aba bichiguni anu ani nyudu tia laule bubai bai weto subudi hamali lagu son lale bichu bai nu bumagi la liabi runali uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti ani subudi hamali lagu inare ni la lagu bumagi la niabi afinya nyagiye lagu bubia la au na habali ni ajumra watu na bun hawago Ma yumura guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago habichi gu banyano. La diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwa ti noiri gu hadan. Au merede di na ubau agu. Ani hagiya herede ruba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gi banyan habichi gu banyano lau bubafu. Lulida hama aban le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago, kouni gu numuti ya mea habichi ubanya no lau bubafu. Meferi di ruti na niaba hada agia, loidi gen leme hea feri di halibay, no lagunfuli no le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubay, lua wanaha wala ubowago arinya ga numuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, aba hayere gu nulu ubowago. Ladega mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamori ya hati na bumba luba sagaru niya ubou guginye. Mamori ya habumba lubou nigiru niya loi uriba niya. Itera kei mama na lani ubou le, mama ginye lani ubou hagiye. Derega wakuta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nibay. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu alani na asalbaru niya. Itera ginye nona hanina hadon lanigu ubou. Ani derego ati na nungu wabun hawagu, lungi nhe derega ragun hongu wabun le timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma, amuri ya tinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagia. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gia, lung aba meme hama wama kei au buma, buguya numa, lulida hama aba buidu, lung lafinya ron ubo luagu bona hana, Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu, subudi lamu ge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lung numa banyala le nye inumuti. Lung harihi ni uweri unile bichu bainu. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubare gen ladegueno ubou. Nugu jinyo rishagu wati. Ibinye tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari ke lari yang guna Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gunun hau di, lo bafru gunun le sedron. Nyai abah flasu lebur nyai lubai tidi bu olivu, nyai lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, kuda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondar aguanya hal Yesus nyai hamal lani disiplu, abah lubai di lachilu nu kuda si nyai, hau saragu sudaragu. Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Ke subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania gu lo.
3: Walu haye Jesus le nasaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti judasi le derge rubani ham. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligia la le halo habai, aba hodi hari gong, aba hei guadu. Aba ya lania gong Jesus hong.
0: Ka halo habai?
2: Aba haria gong lu.
3: walo hay en Jesús le Nazaret.
2: Abati la niego Jesús ho.
0: Ania gadina ti ho, luego aula, ai aulu be halu ho be. Igi de humanya halu ho di.
2: Jesús te redu belira, lu lago fle lu la niego be Jesús guana.
4: Me fei di ti ni ama. Hada ni na bichu guana.
2: Abati la sagra no simo fe do le feinte. Abali lu la rige ama lu musu fadri. Le io ti ma vigili di maluco. Avalaria con Jesus lo fedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lu be nubuchi uni en gifite le nu. Mo le mutu funage natuni.
2: Aba dhyan gni sudara go. Guma da ha ma sudara ni ghuri. Jesus wadar. Aba har gdni lari gen aba han gni lubio anas. Anas ligi ya le me da muru gaifas. Fadri le inyu ti ma be lida irumu ligi. Gay fasiligi ale meme meha ariye go boy hon huri ulago buiti mala hon lu lowe aba uguri hawa usunguri abalini simon fedru luma amu discipulu lari gi jesus kiti subudilani fadri le intima boy discipulu ligia abale belu nu luma jesusu idon tiburi luma fadri aiti fedru abale redru bogu dilubadu ben Ligia lafri dumbe disciplu ligia adimune hetuma to undi girbani ben na lu de bela gduni fedu. Abati tal gduni oni girtu ben na fedu.
5: Ma buguya aba hada gelani girige le disciplu gu.
2: Naringa fedu.
6: Mamau.
2: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hayati nye abachara gua. Nye nye ge fedu hama abachara gua larigir gu wat. Aba lagu mesu fadri le yutima be algu de go Jesus ka te la lani go be disciple ka te la gi e la rufu de habai dare ga Jesus no
0: bau kuti na dumre ha ligi bu ge songo bau son ada na rufu da hati da ligi le seluma templo ro le nyen lu be hondara go son huri ma de go gi na lu be ti ni ka ta ram do war ka wa go aul be balg da alg da bai ha ka bu balina agi la ri ge le wa be na dumre ha hon Subuti hamuti le nariye ku bihon.
2: Da lariye ku bali Jesus kate le, abalia biya bahada ke sudara guha, tani na templo, abalagayo ha ligi bogo, abalariye ku lo.
7: Itra liye sabono buni fadri le inyutu mabui.
2: Lariye ga Jesus lo.
0: Ahi ariye ga nubai uribate, ariye ga bai halia nyila luriba, ahi ti buitu lubai le nariye ku bai, kagi ya uwagu bagayo wa hanuwago.
2: Abati lo na nianasi igiragu lo gaifas. Fadri le inyutu mabui, lida irumu ligi. Suti dale ane go bo fedru abachara go lari giri guat aba hanie go lu
8: masa buge aba hada ge lan giri ge le disciple gu
2: aba la ye da go fedru aba la nie go
6: mama
2: aba ti lal gu dni aba hada ge lu musu ne fadi le inyu ti ma bai aba li du le li bu go be fedru ari ge
7: ma fu ne ge ari anu muti bu lu ma li dan fla su le buri nyi lu bai ti di bo li bu
2: aba ye le ye da go fedru li da ora li ge aba la yu guru ha gai Aba dhenengin Jesus lube ge gai fasi lube yon gumada. Aruka dhena liyati, mebelu te huriu palasi rugu loi haviyatu. Sinyali me gada lani ya adine ni le lani na vedi le sefurum. Ligia, lafri dube pilaku lo la dimone ha ham. Aba laniya gu hon.
6: Tasa li duru be grige le huma.
2: Aba hariya gu lo.
6: Luhamuga madudu la uribani, medere geri guamuti amunga bun.
2: Aba ti laniya gu pilaku hon.
6: Baruhumu. Aku sedang terhumai ke lariya guni hilul tu kuan naru.
2: Hariya gahuri ulu.
9: Wagi gahuri yu, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
2: Itar liya lagu fliru, le lariya gube Jesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pila tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba lariya gulu.
6: Aku ya saharu eta bay huri yu.
2: Aba lariya gube Jesus ulu.
0: Luagu bani bungwa balu gita haluagu lira Odi ladiga hanyia guni amu bunu wagu
2: Nariyaga pilatu lu
6: Huri ufunagi au Binasi ugu hama habati ufadrigu Hagi ya dara gribali bunu Kage biduru ubay
2: Abati lariyagu Jesusu lu
0: Mama lani na ubole na ruiha Luhamuga itra niya la Agente gunya hamuga nani gulu medere geruni wana Hon lurdu gu huriyo Mama yana na ruiha
2: Abati lariyagu pilatu lu
6: Uruwe ilupa itipuguya
2: Lariya ga Jesus lu
0: buya ariya go belago uruina lule nagar ho lo le ni abi li don obole lo nani ego ni le inare ni be zon ha gagamba di banya lo inare ni agamba hamuti le nani ego be
2: nani ega pilato lo
7: kate di nare ni be
2: lari ge la dengi pilato alu ge dahani le aba elafri do dimre ha mahuri aba lani ego ho
6: madare di nani morosu duro logo wagiri le kai hechu huma lo nigere ge du aba dan riti ho li da fedu le lo eru esafru ni Hussein tu lo nigere ge du ni hasus le haru ite huriu
2: Apa yang aku orang kosong lagi?
10: Migi rekda bayle, barawas la bigi rekda.
2: Barawas lagi ya, apa hiberit?
1: San Juan, capítulo 19.
2: Apa ti lanjut ni pilatu Yesusu, apa lona ha apa icha gede? Apa hichu kosong dar apa ridi laut hiu lablu Yesus? Apa hadir aku agi dani tau apa dagu kolor guc? Dame me jerafanya lubadu ariye gaina
7: ui kabagari la haru ite huri
2: aba hagayo haligi bogo aba yati lafri do pilato aba laniye go hon huri
6: nasagara liyahu luhasub duroni logo madare na duro luago
2: aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lapli tau la dagre go color guch aba ti laniye go pilato hon
6: aniha wagari ligia
2: da hari bali haputi go fadri go hau su su darago Apa aku meseru aku ara?
10: Aku bela guru. Aku bela guru. Aku mai.
2: Lari yang kepilat tuh.
6: Baru kami itu. Aku hume logo guru. Lalu kau, madarit nani murus duduk luago.
2: Apa hari yang guru ulo?
11: Wajah galuru dutiwa. Ani segun waluru dulu tilome. Lalu galari yang guluo gua logo lirah ulabungi.
2: Dah lagam bukan kepilat ule. Apa timbalan nufudu? Aba yang lebel nu palasi rugu aba laniya gu nu Yesus.
6: Halia na sabu gu ya.
2: Mona bu Yesus nikat. Aba laniya gu pilatu nu.
6: Mona bu bumut na sa. Bida sabu logo gabafuna lu nigera gu nibu. Gabafu a u lu nadara gu nibu logo guruwa.
2: Laniya gu Yesus lu.
0: Uati hamuga ni muruso ubafu buma nu agu lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligi weri ti malubi li figon le edere ge rubali na bun sugu bau.
2: Nama geora lagi ya, abah lalu ko pilatu itu lupa la lagi ragu ni Yesus, abah aku orang ko huri ulo.
9: Ahin bigi ragu tu, ama bugu ya lumada uruai Roman. Furu mi aguar gulearinya guti luo gula guruai la lagan uruai Roman.
2: Ta laga abah li pilatu lira, abah lona asagari Yesusu, abah lanyu ulo lagu halu le, aku seragule. Ubaru leu beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri, dah mid heli. Lea bawe luba luwe yuresefuru ni Aba laniye gu pilatu hon huri yu
6: Aniha huru waite
2: Aba haguwa ragu
10: Ilala, aha, ilala Dago bela uguruwa
12: Dago bela
2: Laniye gu pilatu hon
6: Usiye tifu na gye nada lagu ni huru waite logo guru
2: Aniye gu haputi gu fadri gulu
9: Maruwa ita tiwa amu luwe yuruwe romana
2: Laulira Aba ledere geru ni pilatu hon nu Ladara wagu logo guru Aba handukan. Aba di lafri tu Yesusu, baru ini le luguru alu lidi lidi onflasule ubai hari ni galu flasun lab ugu. Golu gotali dah heran huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lu ingi kalau. Aba lu nha pilat tu ichi gakuda. Aba aburhun ini lagu guru a. Dari ni ganyai.
7: Yesusu nasaret na. Aru itu huri.
2: Seragam yang ada yang huri wali hati Abu Rahman ini lagi. Ketika flasulah ini lupai. Ada ragu Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo, Greek guru malati Abu Rudu. Lagi hari yang lupai habtu kuafat ini huri lupilato.
9: Ma buru dabanya haru itu huri. Buruba le hari yang lupai lagu haru itu lah huri.
2: Awal hari yang lupilato hon
6: le buru nali lupai buru nali.
2: Lari ke hadir agun ni suatu ragu Yesus logo guru wa, abah hendak guna lato ragu, abah hendak guna gadir fani titau, abah fani titu kada suatu, abah gini hendak guna lisi misi, ke maca wagun tu bay, abah argunyo fiesu, ini gelu unapun, abah hari agu suatu ragu hamagun,
7: mahari itu gua wamong, awre wamah tu agu, hari wamah muka gabala agani iru,
2: itarani ya lagu flirun le tarinya gua belenen ubungi.
4: Fari wahabutu na dagaragun kama
1: San Juan, capítulo 20.
2: Veí de maso, luba la ruga dale buri gagili, abati de María Magdalena, arije umoja. Data chile rubeñi, uali duble lida umoja ñi. Abati de ibagüena, leñi wabi, au, luma Simón Fedro. Abatania gumo.
12: Barama Jesús, linda que lumoa. Ali ufunasa hichigay.
2: Abati wafrido. Bawodi luago umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Fureset na lue Fedoro, aba na chile rafurume luago umuha. Aba nele mchuwariha nyehi, gamisa rigunyo nariha nyehi, mebelutini. Larigi aba la chile rasimo Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesuso, tugea rigunyo gine lariha nyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigo Jesuso, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bon negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah narihi nille asus terdubai, abah nafinya rulagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana nille taninya gu belene rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Abah ti wagiri budung wabiyo, Ahoti Maria, aba tere de no bogu de Yahua, lubadru muha. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lido muha. Aba tarihi bia angeligu, haru tu hadara. Nyu lenye lubai buga, lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba haria gu angeligu hagia tu.
13: Kawagu ba Yahua.
2: Tariha gahon.
12: Baruha manda burema. Bide tinu hale lahichigu.
2: Kai tariya gu itara aba tadikira gu aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye ibide titu lagu ligiela aba tlariya gu Jesus tu
0: ka wagu ba Yahwa ha ka balu ha bai
2: sunti tariya gu lagu lela oni giru bali fuluri age dimure ha bai tu aba tariya gu lu
12: ahi banaga lu bai anya ga bai nu hala la bichi gu baru namu gai
2: Aba dilania gu Jesus tu
0: Maria
2: Aba tagara ragu Aba tania gu nu lida herenu huriyu
5: Rabuni
2: Mini lalira maestro Lania gu Jesus tu
0: Magura ba nu agu Ladega mamuda irugi dina Lenye hi lubay nugu chi Baiba Bania ga mehon nani disipulu gu lagu Naibu ga la lenye hi lubay nugu chi Leginye hugu chi Nubungi yete leginye hubungi yete
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaran ya disipulu guluagu aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate ile tu lu tania guni hon. Veime meligia guño ondara guhaya disipulu. Gelen yu leati ben hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusu nun hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Lari gelania guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangi lo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
2: Aba tilafunu hawagu. Aba laniye gu hon.
0: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniya gamado. Uwa tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen abahaniya gu hahi bidi disipulu gu lu.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Laniya ga Tomasi hon.
10: Ahi marihina lari gi gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gi gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amunu. Nyenye ti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelenyu lien la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itar.
0: Nyen la darangilo hita.
2: Aba laria gu lun Tomasi.
0: Dabi bifiga nyahu, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Aba ti laria gu Tomasi,
10: Nabureme, nubungi yute.
2: Lariya ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yati Jesus u, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nye tida liburu to. Laburu du baiburi le, lu hafinya rulog Jesus ula Kristu be. Lelira ubungi yu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya rubanya.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, aba ya larufu da gu Jesus ulu wa hau lani disipulu gu laru duna la giri bei Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Lirahin yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesus u disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
13: Neibuga eseniha.
2: Aba haria gu ulu,
9: Waibu gaginye buma.
2: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
0: Numata gu, manyugu gitu sa.
2: Haria galu.
9: Ua.
2: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Siu maluegen tonwere ugune, hanyugu bu.
2: Aba hagune, lari gie. Siaya behachawarunu, seni dunarugugin. lehi beudro dina. Abad nani ego, aw hua lo fedro.
9: Jesus utiale.
2: Ke ilagabu simon fedro, log Jesus la, abaladoro no ladorago, abalachubaro dunargo. Hahibri disipulugo, abahodi laro be taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abargin la sa metro, hadisalo beya, dale, harari no bai muargo, abahadari no wati gemet. Lau enyegura, lau aba udro ligibogu tu mafen. Aba laniego Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadige banyo.
2: Aba ladino simo fedro tido ugune. Aba ladurgu dunu se ni larumbe ya buin hau udro wainamiti. Sa dimi sa agiru wanyan. Lau sun hibe, maheyu dagutu sen. Aba tlariego Jesus hon.
0: Higogu hata bachato.
2: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladega subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigo nu fein luha burugo, aba lichugo nu hon. Ligie meme ladega lau udure. Ligie lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu larige lasaro lidage uweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesusulu Simon Fedoro.
0: Simon, lero Juan, hinsi te nasa abun sugo lau nisia hon ha.
2: Lariego Fedoro lo.
13: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariega Jesus ulo.
0: Goni gibanya tenanigo.
2: Aba elalgu dini lagu libia maweyas.
0: Simon, liran Juan. Hisi tenasa abun le tima timati.
2: Lariega Fedor ulo.
13: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariega lo.
0: Goni gibanya tenanigo.
2: Aba elalgu dini lagu liru maweyas.
0: Simon. Little Juan, hinsa tinasa po.
2: Aba lino da confederu ladega lalig duni Jesus luago liru al weya so ahin hinsa lubaylo. Aba lania gulo.
13: Nambureme, subudi tisun kate ibu. Subu setibu luago hisi ebano.
2: Aba lania gulo Jesus lo.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao, laud na lame ha nibure ngidubo, sansi guatibo apabidi lenin lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu. Inyura rugu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
2: Lau lariye guni Jesus ukate ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi lome fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi yu lau. Larige, aba lariye gulu.
0: Falabana.
2: Da ladigira gumba yu feduru, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesus harigi hari. Le meme anyuru bay lobagi Jesusu lida adineruna. Le gine alig dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta lariye bali feduru, aba lariye gulu Jesusu luago.
13: Nabure me, asan le, kapasa asusar dalu?
2: Lariye ga Jesusu lu.
0: Ahana busne la bagari dun darime nagiru budu, kame gye bumo, buguya falabana.
2: Aba ti leiba gudimure, Hada hibri lani gu Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe baila. Ariye guriguti.
0: Ahana busne la bagaridun dari lumo nagiru budun. Kame gye buma.
2: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburu habanu gie gara dato. To hali habu gueto. Ani subudi wati luago inari nila le laniya guba. Ani gie saragu kata ile daga Jesusu. Ain hamuga aburu hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
14: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
15: lunti ofulu aburu hati na bun tida furume tu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu lumale la rufu da habai lumage lagume se haluade gimari Dari lumo uweyo le lamu deiru bai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubai ubowago larige lasaro lidage oweni, arufu dagwati lungo furango hon sarago weyaso luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungio. Dame hanle hamage le lubai apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri do hama lidage uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
16: Abura ba hama la gufiru furama se le lishu bin nuru si hon. Le wago bin ariya ga hon.
0: Subuti humu ti lagu parisi kita lagu malau dulu. Gamalumu na subu di lagu di hum lagu malu hadu lagi ahum parisi walau sifir sana.
15: Dante le undera gunyuhanya la apostolo guluma Jesuso aba hal gudini.
16: Wabureme aniha sa dale lumbe bichu guni ya Israel lun la ruwe ha.
15: Lariga Jesuso hum.
0: Sinyati Jesuso di roli kala meyu o kala dala lumbe lubinyumu chinglau lupafo. Lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi di santo huwago. Tibiko kwa bafu luge fehu manu wago tanto Jerusalem kiloko ugudea Samaria. Chilunugu lidisi adi fulasu kukogu.
15: Lari ge lariyagu ni Jesusu kata ile. Sun ayaha la ariyagwe. Aba linyuruni wa. Aba liabi aba duwairi. Aba ladoura gulao. Aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu. Ligi hasali ragu biama wugiri harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon
0: wugiri engali leh. Kawagu herate haria guselu. Jesus memele amude rupe iselu humagi. Liabi yaba itra memeke harihi lilidi.
15: Aba ti hagiri budo apostolo guloige wubule giri bay oli olu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metro. Dale hachili rupe uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenye Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bay adamurini le giri bay kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grigia, aba lariye guhon.
13: Idu hanyu, muntibu ga lagufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumre habu ilagu kudasi, le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adaira, aba meha handa giewani gukudasi, eni gafana timeha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu lea fai irube ilu lwagu uriba ni lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirigi haganomba in Jerusalem, aba hachu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lunti wanoa daha aba wugiri wadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nguan Jesusu. Darilumu dan le lamude rube sielu. Lule megu ala kudasi. Luganyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lida gien oweni.
15: Aba tihiri du biyama hadaga, Jose lememe giri bay barusuwasi, lememe gien giri bay hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
16: Wabureme, buguye le subudi habu bay tunha nigi sungrigia, arufu da bay uon kala hadaga biyan wugiri ha banua diru bay. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudas. La diga feridi la li Judas y lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lido fulasu le la dina bay.
15: Aba ti hadigu ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
1: Hechos capítulo 2.
15: Da la chilirubay liweyur fedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune to yei habayi. Aba lasali ragu watu gemeti kama hamuga iyeye louge hachuge. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sande. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri iyeye luwei hereru segun la dumre gedunia sifrisande. Lida buri dan ligia, yei buri yano kuri Jerusalem ye hagunfu lite lida hafie. nibu itie gie lida gie sufu lasu bowogo. Dale hagambu bali arenchi niligia, aba hondero gugo grigie, ibidi heho kaba la hasami nere ladega kada la aba hada gie grigie hagia agamba hamuti le arie waguwa bai lida herero guanarigo. Aba taweri duhanigi, aba harie guhama guwa.
7: Mafu megia galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halidan lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paritu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, agano uti ya ya. Anyehi hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazugurizi. Kibiri, dariga maliligaburi hafini huriyo. Anyehi gini grigia, Kureta na hama Arabia na, Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri halogu luwari gumbungi ulida vereru ngwanari.
15: Weri tihanigi sugu bai, ibidi ya hon kaba la hasami nara, aba buriti haligi da guhamo gwa.
3: Taswa mini la sunle?
15: Hibiri, aba hehera ha hon lani gu Jesuswa, aba haria go.
9: Bacharu wa nyamiru guhani.
15: Aba ti laraya mu Federo, hama ha Hibiri unsu apostolo go, aba laria gu lo umala lihere ki,
13: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba nye Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila baikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya gubai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariya gubungyu, Nona habe nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyo ligia. Nona habe ginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguye me milagru lidamua. Narufu daba ginye hita. Watu gemeti luma dueri la ugumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarage la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwari tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube inania guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agia. Lau sunlira, da lela dere gerua bai hun, aba hafaru nei hilagu bai lau ke dere geru nei hon vugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi ulumagi e frumietida. Aba la sefru nei bungi ulida ge lubafu oweni, Agu yuguagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari dubasun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilui lumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, anisubudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ge fenti volagu lira. Larige la nyona guduni mbungi luege lomere la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumangye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga ninyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
15: Dahagambu bali katele. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu fedru hon.
13: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi lagulichi gubei laginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sunha lagura banya bungyu lun lani guhama.
15: Lowburi dimure le luma buri amo la dimure he fedru hon. Aba larinya gu hon.
13: Dire kuma havei ha gibri grigi a salufri tinha ha.
15: Itara liate aba habadi seiru. Ha adigu banya gasu lo lerero. Aba hayabi keibri iru wa milu grigi a lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu legia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo gu hong. Afare hei na hamai hamati. Ondara gu hagia lu heigi fein luma lu hafure idun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigu bai bungi hakanda gu apostolo gu. Sungha afienu baya, lida yano aba. Aba buriti hafare hani le hamati hadago. Halugure he hafula su luma le hamati. Aba hafarin hani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondarago tempulu rugulu hahudrogulu bungyu. Lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalau hani bungyu. Aba tihinsi hama hongrige. Aba tiha anahe inalania bungyu ha asalbarubaya haun.
1: Hechos capítulo 3.
15: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibugu ti luma gya lagiri yahon. Baruwa gutiha, lobado ti benari tempul le giri bay bena buidu meriki. Luon lamuriha hama ebelurite tempul rugun. Danle larihi bali maibugu ti lige Fedro luma huang hebelure la tempul rugun. Aba lamuriha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba larihi agu Fedro luo.
13: Ariha baba wagu.
15: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu luo. Aba larihi agu Fedro luo.
13: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
15: Aba larihi deni Fedro luoige luho bule lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba ti lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeliru hama tempo lugun. Eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubara anda tempolo, le giri bai lubara anda Salamon. Le nyen habai, dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya gu hong grigia.
13: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi? Kawagu haria guwa kama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela uwa bafu olwagu la uwara guwoma. Mama linya. Bungi leha bungi te waguchagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligi arei da guagu du balin vugiri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirag. Ligira, le meha hedere gerubai hong luru dugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira vagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira vagdun aba gafara hati. Itara lin hafarni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagu du nibungu eni gefenti wa lagu lira. Ani han vugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligia reida guagu du balin kei harihini. Subudi nali niduenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigube dale hafaru balin kesusu, huguya hama habutibu. Lausun lira, Gufli lumuti bungu le meha larien gu behada gen profeta gu, luagu lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti a sakri ga kuma, giribu huguya melu bungu, tibaba lamu ga hifigo, aba meti ganyara la lichigu bungu emera gunitu nguani, la ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida, la usun lunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, Tarime laran serune bungiu sun kate le larien gu bihada gie profeta gu ha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le sigihe libe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moises hon wagichagu. Lona ha bababure me bungiu aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien gu ni hun. Adiga sun ha madigiti engasu lau le larien gu bi profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gubungi. Itaralien lubaiti, sun profeta guluma gen Samuel lulubaru wago. Adimere katinya, libugiri burikate le lumba ila susera de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi virunen, sun le larien gubibungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bibungi uhama wagichagu, dale larien gubailu Abrahamu. Nabini duma yasun grigi ya hao ubogo gubanya, hao badiga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula bini rinu, kadaba hidagie, laula saga rinu lidagie luriba higabu.
1: Hechos, capítulo 4.
15: Yengi ye Fedro, luma huan adimure hon grigia, lige hayabi hafadiri guhurio, Hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama luma, Saraguhan ya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bay apostolo go afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria, kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyu timabay, geifasi, huang, alihandru, hama sunha hada ge baya liduhen yu anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hong.
7: Ka ubafu o ka ida iri harida guagu de wuguri le?
15: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria gu hong.
13: Habuti guhuriyu hama wuguri niya wedi gutinya lida hafinye, kei haligu duniva, luagu buiti le digu bay lun aba wuguri sanditi. Ida liya la larida gu guagu dun. Usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gine areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguye ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubu gelu lung ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
15: Da harihi bali gumadi mati luago adimre hela Pedro luma huang manufu dega ni muruso ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago luago grige hama hafrume guarege abata weri do hanige abati hasubu diruni luago hada geti la hame ha ebu gubaye luma hesuso keiti yenye lubai wugurile areida wagwaga dubai hama rara ligia siyati harinya guluru do nikata Abati honhania luru de Pedro luma huang luma wugurile areida guale bai bogudin loi hadamure lugayara baila hayanu hahamago harinya gati
7: kabasan waduga ha wugurin ha subudi hamuti sunha ganno bai Jerusalem logo aduga hama lila milagrule ani sienti veye da gunlao luma buru cha gunlao uganu logo kate ile lida sun fulaso veverdi anya luma dimure handige hama nika un lida liri Jesus luma gen uguni
15: Abati hagua ruhon lu hebeluru. Aba haria guhon lu madimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba haria gu Pedro lu ma huang hon.
13: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digule hu baby. Igira lelu baby bungi. Wagia, sinyati bama ni chu lau kate le rika wa malibe, lu ma le agamba wa malibe.
15: Aba yati heweri dirunia gumadi matia. Aba higre ga dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrige buiti loago bungi loago kate le asusare dubai. Wugiri le reida gubai lo milagro ligia. Wari ali sigi lo bia wei irumu lao. Dale lafuri dubai Pedro luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wugiri ya weiri gutia hon. Dan hagambu bali, aba hafuri ya idun, sun hagelu bungiyo, aba harinya bu.
7: Wabule mebungi ubei, leadugu bali sielu, ubou barana luma sun kati. Harinya katibu, lau lubafu sifri sandu, liyumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachaga lagunecha anu hagibe bayi ubugi ute. Malati hasami narun hada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama gumadu matinya halani na ubou le. Ondra wahagia lu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondra guatinya erodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu ule hama hamama boi huriyu. Luma hama israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boi le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sunle baransi haboi lula susara dubala. Wentonti wabure me, ari haboi hasia duruniwa. Ruba niki wong wagia le bubuingu lu wadumure habuago manufu devu. Arufu da bai bubafu laubareida guagudu nesanditinya ani adago buguya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubuing le sandibu.
15: Da lasu rubai hafuri ya idu. Aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondarabu. Aba habunchu sun hagia lau lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu devu. Sunha afinya rubaya. Aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyago te luago lomege luago lani la labu go. Sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostolo go adimruhe luago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata ladiga sun ha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigo ni tebegi, aba hederegeru ni hon apostologo, lo lafaren hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hadage ladigu wago lewi, giri ti hose, agura houti, lo ago ubohu le giri be chipure. Aba hatu ni apostologo beru na vera. Mini la lira, le ichigu be digu dago. Ugiri ligia, aba laluguru ni lufulaso, aba lanigo ni senso, hederegere hon apostologo.
1: Hechos, capítulo 5.
15: Yenye aba ugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Ugiri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe loago fulasu, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gu Pedro lu.
13: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyiru ni mafia banigi lu ladigi lu beyedu ni sifri san. lau baredero lau libiri sensu le fai rubi bulu agu fulasu. Ma funagi e bifula su meha fulasu. Larigi en baluguru ne. Ma bisensu sensu lu badigini le babu serubi lau. Kawagu basamina na badigini kate le. Bungi balgu be beyera gu. Mama wigirinya.
15: Da lagambu bani ana.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: त्याला उले नु बई हद निहा उगनी हा हरित गोहुमा ते लगु इन्योरो गोल्ला में हा ते उदसी लूंगा अरिये का लगु आप बालना उगरी वही गुतलिगिया आप हा फलरु नि गादिर सा उगनिया अनि आ फरुवती हिला गुबे सुंती हा फलरु बली आप हवारे दगु आप लगु मुचु सुन काते लारी गे लिदा लिदा निहा बहु दुनी उगरी गया लिगिया लिन्योरगु हुदसी ले गाली ले न लूंगो सरगु हाँ या फल रुतलीदा लबु सेरु ये बे लगर बागु लागु गुमादी आ फरु अतिगिये आ बागिये हवार दगु सुंग हा फल रुबली इगिर हुमा या लुबई ती उगर यहा मादर गो हुमा हुं गु हामु लदगा हिं हानि लुबई उगर यहा कातेले हरुफ दह बई लुमले हदग बई लगु मुचगु गमलुमो आहि लानि लुबई बोंगियु हासिंग रुबई अगनी चगो गोनिगी हुमा लोई हगें दगो यला लुमा बोंगियु
1: अब हाहा रुसुं गुबई लोले लरिय गुबई अब ते हेबेला ग दुनिया अपोस्टल गु अब हबई चुनी अब हरिय गु हों लु हबेला हदिम रे हली दा लिर यीशुसु लारी गे अब हिग्रे ग दुनिया अब हाफरी दो अपोस्टल गु हामा जे लुरु दगो गुंदायो लो लरी ने बोंगियु कैसे ग्रीगे गदिन मतिया लु हसुफरि रो बुसिगन लोइगे लिर यीशुसु मेरे दे तिती अरुफु दह टेम्पल रुगु लु मतीदा बुरी मुना सागुवेयु अरिय ग हगिया लुआउ यीशुसु ला क्रिस्तु बे ले अगुरा बहौ बे
2: हेचोस कैपिटुलो 8
1: गुंदा तिती साउलु लो लाफरु एसुतेबन वेयु मेमे लिगिया आबा लगुमे सेरु आबा ओंवेबु एबा होनी हारिगे हा अफिये बे लुआगु यीशु क्रिस्तु यरूशलेम आबा हनुरा हा लिदो बिरे लिरा हि फुलासु हुदेया लुमा समारिया अपोस्तुल रुगुगुया नु मनुरा हा आबा हयाबि वुगुरिया अदरेगे गोतिया होंगो लुगुंगि आबा हाबुनु नि एसुतेबा लो सरागु इरुनि लुआगु लोंवे आबा तिला सिगिरु साउलु एबा हा अफिये तिया Aba halebelu rutido sumuna lu lasagaru niya wugurinya hama wurinya aduru hena aba launa haniya furisi rugun. Hati anure habaya, aba hapuri chani uganu buitile yein lumuti hodi. Aba lidi aba hadage giriti Felipe, uburugu Samaria, aba lagumeseru adumriya honha yein baya luagu Kristo. Danha leha gambu ni Felipe, ariye hamai buri milaguru lela dagu bayi. Aba hondrago sarago grigia agamba ne larinha gube. Ladiga arei da guaga da tistarago grigia gawago te sifiri guribatia. Aba buri hafuri do sifiri guribatia agora rei na hada ya hagawago bali. Arei da guhagia starago fadago anha. Hama maibu gutinha. Sunti grigia lida fulasu ligia. Gunda te luago katele. Nhenhen aba ugri lida fulasu ligia giriti simon. Gabinha rahati meha. Lunya hali aye hanya grigia samaria na lo larinya gu hon lo agu mama la frume guari grigia ligia. Agamba hamuti sun grigia buido, hama ge ha gudeme gutia, daga hamo weri gutia, aba harinya gu.
0: Ibi halumuti grigia le onwe bulubafu bungi.
1: Aba tia hadigu gasu lo, ladiga lunya hali aye hanya lo labinra ha. Dale hafien rubai lo agu uganu le lichigu bai Felipe hon. Luago larua iha bungi luma luago Yesu Kristo, dando wugurinya kai wurinya aba habadi seirun. Simon meme ligia, aba gia lafinyeru, aba gia labadi seirun, aba lagume seru afalare Felipe, le tuweri lanigi lo onwe buburi milaguru luma seini le ladiga bai Felipe. Dale hagambu bali apostolo guha Jerusalem bai luago resibi hamali la Samariana lereru bungi, aba hona hani Fedru luma Juan yehe. Dale hachilu ribe, aba hafuri ya idu hawagu wafinyati ha Samaria na luliabi balan sifri sadu hadon. Ladiga meabi gili la sifri sandu lidon ni aba hadagi. Badisa iri gugia lida liri wabure mehesusu. Aba tihichigu ni Fedro luma huang hahabu hawagu, aba liabi sifri sandu hadon. Dale larihi bai Simon luago yimbu ila sifri sandu hado gridia. Dale hichigu ni apostolo kuhahabu hawagu. Aba lalugu lagayin hani ubafu ligia hamagia lo sensu. Aba larinya guhon.
3: Ruhuma igin ubafu lenu. Ludamela nichigu nuhabu logo furume ugwarigu. Luginya lera sibiru ni sifri sandu.
1: Aba ti larinya gu Fedro lun.
4: Baiba mafio gati lausumbi sensu. La diga harita go tibu lau ganyara la la gany hon kati le la deve ha bungiu. Maritza tibu, mafana bugu ya li da veseri bidulu bungiu. La diga muwanan tu baningi li gibu ge bungiu. Asakri haba, ajumro go bugu ya melu bungiu. Lu ferudu na lani bulagu uluriba barita gu. La diga ariha numuti, lagu buin tinya la baningi la uribani. Eni ragunyi linyandi buburibani.
1: Abate la ringo Simon.
3: Afreda huma lubungi onuago. Luma susara do la ni katano lidage le harinya gube.
1: Lari ye hichi gu felu wago Jesu Kristo. Luma hadimure hani lereru bungi lida fulasu ligia. Aba hapuriti hani apostolo gu ugano buiti lida sarago liranhe ye fulasu Samaria. Luago hawaya suhari gong Jerusalem. Lari ye kate ele. Aba larinya gu lani wabure me bungi u angele lu Felipe.
5: Ranseba. Pai palwa go suru lida gi umale are de Jerusalem gi ni budu gas
1: ligi umale asigri bai lida gi fulasu magaira wa aba la ranseru Felipe aba lide uma darugo aba larihi aba uguri etiopiana loba loba uguri ligi asiati garela aba uguri woiri gut ligi gie kamani heri bai lausu tisenso kandase to luruite Ethiopia. Li abia ti wugri ligi Jerusalemge, lari ge lidi ahudroguwa lubungio. La gribu diati lagairo, yutida abakaro, alihe inelon li liburu profeta Isaías. Abati larinya gu sifri sandi lu Felipe.
5: Yarafaba tuwago karu tura.
1: Aba la yarafadu tuwago karu, aba la gambo ni laliha ya la wugri ligi tida li liburu Isaías. Aba larinya gu lu.
6: Gu farando bubuti sa le balija gu.
1: Aba lari gu guguri ligelo.
7: Ida lo bage gu faranda nani? Uo ga kaba la fura gu agu dinu.
1: Aba lari gu lu Felipe lu ladi nu lumo lu lanyuru lo bage. Ani ha buri dimure ile laliha bai.
4: Baruwa tikei mudu lu lafarun ilagu bai. Itara kei lerederu mudu maninyu hagibu ge ha asaru bali. Itara liya ginye Maria gula ni kata, una buguti la nugu, ani michu gumwa tiliricha lu, sinyabe la dimre hong hawagu la diga wagu, la diga gumuha la bagari dun ubowo.
1: Aba la ria uuguri ligia lu Felipe,
7: adiga bai fulese inu, ariye gabai inu, kasa wa ula ria uuguri le, aburi habai dimuri le, luogo o di luago amo.
1: Abati lagume seru Felipe arufu dahi lereru ubungi ulu. Luma gyele nyengye lubai lagume seru aliha. Aba lichigu ni ugani luwago ti Jesus ulu. Danti le hasi gribe lidage aba fulasu le nyengye lubai duna. Aba lariyego uguri ligia.
7: Anihati ya duna. Siyati sanabadi serun.
1: Lariyega Felipe lu.
6: Aya finye bubai lagume seru Kristu tausu banigi gayarati babadi serun.
1: Lariyega uguri ligia lu.
7: Afiyati na luagu Jesu Kristu la lireu buibungi.
1: Aba ti larama gedunu karu, aba hareru biyangu boi hagie dunarugu. Aba labadi seru ni Felipe, da hamude rubai dunarugu ginya. Aba lanugu ni lani bungi sifri Felipe nyengia. Aba marihi lali la uguri ligia. Aba lasiru ni leibugu, bundayu. Aba ladarirego Felipe lungu wa osoto. Aba lasigri lida agenina burifulasu apurichi heine lei uganu luagu ti Kristu dari la chilirin Cesarea.
2: Hechos, capítulo 9.
1: Sunda legia, meredeti la silla de erunia Saulo afinete luagu Jesu Kristu. Aba lidi lumo fadri inyutimati lida hafinya hurio, amuri ha gara da loutu obafolo lidi tida buri haligilisi hurio to Damasku bon, alohanya ha afala rubali lemeri Kristu, lo lanugunia adangre gwa Jerusalem, dando wugurian kai uria. Luago leibugu ni wago, da yarafa lilu Damasku, sodi ni aba ladurangu aba larugu nga siyelu ge gayego lo, aba ti leigwa du Saulo muwargun, aba lagambu lariengu aba umala lilun,
5: Saulo, Saulo, kasa wangu ibahama.
1: Aba tilariyengu Saulo.
8: Katabu sana buleme.
1: Aba lariyengu umala liligia.
5: Jesusu wawo, lememe kuibahapai. Saraba, belugu uburugu, lariyengu wakumbu nyi kaba lako kwa.
1: Ugri ha uora ba yaluma Saul lida loyeso. Aba haramu lo onwe bu anufu de ladiga agaba hamuti umalali ani marihi hamuti le adimre habe. Aba Lazarus Saulo morgu ginya. Dale lefege chubali lagu marihi hali. Aba tiharga duni luhobo. Aba hanugani uburugu Damasco. Aba leredero iruwa weyu yeyin marihiga meigi linya matu nikata. Yenyen aba afinyati luwagu Jesu Kristu yenyi Damasku girit ananiasi le umbei la yawa dago waburema Jesuso aba larinya golun
9: ananiasi
1: aba launa bu larinya ga
10: anaha ya anabureme
1: aba ti larinya go wabureme ilun
9: biba guento guento luwagu kuma le giri bisuruti dame le kochilo yo rubi en bodase balgu tahame luwagu aba wugure taruso na giri tisawa Batalha do Benjamin Apunhete. A Ayala da Guale Aba Ugur e Vivite Ananias e Novo. Aba Lissimo Nilua Bulua Bulua Yara Lala Ingo.
1: Da Lagambu Bale Ananias e Catele, Aba Larengo.
10: Na Bureme. Gibe tinha barra da gotio no logo o Guri Ligia, Luma logo sumo o Ribanile la Dagbe, Hum, Ha, Finha, Banhambogo, Jerusalém. Quanto Liebe Nhahun, Lau Bafu, Hamage, Habut, Fadrigo, Lula Dana Gumia Sum, Ha, Banigo.
1: Aba larinya kwa buri ya meilu.
9: Baiba, tatega nuwa tira nali mburi ligia, mula timre harumako mungu nike ya hamama kwa jiburiyu, luma hong haruwa ite, luma ginye hong Israele, au wanda rupa aruhu di sum kati le mburi la sufri luni, lula sufri la kudini.
1: Aba tilidi Ananias, lida ufulasu le nyeni lubai Saulo, aba lebelo rumunado, aba lichigu ni luho buluago, aba larinya gulun.
10: Nibiri Saulo, Lona hena wabure me Jesus le arufu da we lungo bon logo uma daba e bebinhahu. Lo gayara e la barihi, lo ginha babu em julau se ferisando.
1: Lida ora ligia. Aba leigua do kama hamuga aruro loige lago. Aba e larihi. Larigia aba lasaro aba labadi seirun. Larigia aba leigi, aba leredun. Aba lerederu atri weyu hamafinha terra aganoba e damasoko. Aba ti lagumeseru Saulo apuri chetida buri haligili sihurio. Larinya galuwagu Jesusu la lirebo ibungi. Sunti haa gambu bali, aba taweri duhanigi harinyaga.
11: Masa ni haa ugiri lenya haa, iba habali ya haa falaru bali Jesusu Jerusalem. Maligie meme le nyumbi bai ya lun la nagu ni wadura. Lun le deregeru ni ya hon habu tigu fadiri.
1: Aba tima la puri chiha Saulo lo anigi. Arufu de luwagu Jesusu la Kristu bai. Darilu labule idagwaga dun hao hurio ha aganoba idamasoko. Larige saragu weyo, aba heledagu hurio lu hafaru ni Saulo hilago bay. Aba lasubudira waga dun, le habuse rubay hadiga lu Saulo. Weyo wago, ariabo, hagura bahani hurio luwago lebenari uburugu lu hafaru ni hilago bay. Aba hichigu ni afinyate lido aba fania weriti, aba harari ragaduni ari abu luwege baria rule gayegu bay lo uburugu, aba leseforo. Dane la tiliru bay Saulu Jerusalem, aba yebe lalugu ladara gulungu hado wafinyate. Sun hagia hanufudete luwe, ladiga mafinyate yebe luwagu wafinyate li lalugu Jesu Kristo. Aba laniga ni beru na we hagibu gion apostolugu. Aba labahe da gun hon luwago lariye ni Saulo Jesus luwago laibugu ni wago. Luma luwago la dimure ha Jesus ulun. Luma luwago la puriti ha Saulo furango luwago Jesus uburugu Damasoko. Aba ti heresi biru ni Saulo keisi hanigo. Aba laibugu hama Jerusalem. Apuriti heina luwago wabureme Jesus furango. Larige la dimure ha luwago Jesus hama hurio ha dimure hebae griego. Asige ne heligie hama aba habuse erun hafaro ni hilago bae. Dale hasubidi ruba ni afia tia kate ile, aba haniga ni Saulo uburugu Cesarea. Yengia, aba hona hanitaruso. Lida uburidan ligia, buiti hoserunu wafinya te luwagu Jesu Kristu haa ganomba ya Hudhia, Galilea, luma Samaria. Aba hedere bugudu lida hafinya luwagu Jesu Kristu. Falaha mai ile lubaibai, resibi hagie gurasu luma ge sifiri sando. Aba agan udeina hama afinya rutia. Dale lebelu hanya lubai Fedro, lida uburi fulasulu lidera gunia ha afinya banya luwagu Jesu Kristu. Aba agien lidi arihen lanigo bungyu ha uburugo banya lida. Yen ladadira aba uguri giriti eneas, widi irumu low gabanarugu low fadagwa. Aba larinya go Fedro lun.
4: Eneasi, Arei da guarda lumuti bu Jesus Cristo. Saraba, anan sebo bigabana.
1: Aba Lázaro eneia se ora ligia. Aba harini sunha aganobo elida, luma saron. Aba higiro ni binado rafinha, aba rafinha logo Jesus. Lida meha dan ligia, nhenho meha aba afinha tu, aganoto hope, giri tu tabita. Leme me torukasi. Lida griego, mini la lira, usari. Uri tuguya, sunha dato adiga buiti, idra gotugia gudemeti. Lida o dan ligia, aba tasandiru torukasi. Aba tonwe, lari ge haga wagadunu, aba hariwa chaguagadunu. Yarafa titi hope lu lida. Keiti hagambu afinha te logo anihe ilanyen. Aba hona ha biama uguri ya arinha galun.
11: Adiga ba flese iwon. Nyubi ba ja hope lau lufuresen.
1: Aba ti lidi fedu ruhama. Dan le la tiliri bai, aba hanigo ni tido urumu ton yen tubai hilaru. Aba haguri ridago sungurinha ha hilago anyabaya umarigo lao. Ayahu wa hatari. Arufu da ho uburi dunigo, tuma simisi to uburi tahu chagubo dorukasi dame hamome giru lun. Aba lafuri da gudunia fedro sun ha yenbaya. Aba lahu drogun, aba lafuri edulu bungyo. Aba ti larihi tuago hilaru, aba larinha gotun.
4: Tabita, saraba.
1: Aba ti tefege tiuni tago, da tarihi bani fedro, aba tiura gotungo. Aba lari gaduni tuhabu, aba lasara gaduno. Lari gya, aba laguaru hongurinha hagia hama hibri afinha te ha yenbaya. Aba larufu dunu hong, miwanyo. Aba lagambu kate ele, lida sun uburugu hope. Aba saragu hama afinyaru tinha luago Jesu Cristo. Aba lerederu fedru saragu dan lida uburugu ligia. Lubia Simon lena dago mebei, ora animal.
2: Hechos, capítulo 10.
1: Nyenyen aba uguri uburugu Cesarea, giriti Cornelio. Abuti hong sudara ha italiana. Ugri ligia hausu liduhenyo, derege gotien hongo lubungyo, hudugo te lubungyo lousu mama hama hurio, ruti buriginye starago sensu lu hidra wagunu wa hurio, anisungu adan lafuri edu lubungyo. Logo aba weyo, kaibri la dangri uro robo weyo, aba lasalirago aba lani bungyo anhele lu furango, aba larinyago lun,
12: Cornelio.
1: Aba lerederu Cornelio, ariago e anhele ligia lou starago anufudei, aba larinyago,
4: Kaba bu seruba in nabureme.
1: Aba laringo angele ligia lo.
12: Adan balale bungyo bafuri yigi. Ari halen berikate hile bagin bolu bidere kuna gudemeti. Ona balu beti mugini oguru bohope lo houguni Simon le gini yigiri be Fedro lo le bipo. Lube ni Simon le aransa hebe yhoga numano le kaba be lao barana.
1: Dale yindu heli angele le adumure hebe luma Cornelio. Aba laguaru hong biyama hada ya lumusunia luma aba li sudara. Sudara ligia, aba uguri derege gwati lungwa lubungyo, lemeni gira Cornelio. Aba labahi daguni sun kate hong, aba launa hania uburugu hope. Laruga keiburi amidirugun, sun ayarafa deina hama uguri ya halu hope. Aba lamude rufedru tabu lugumuna, afureida lubungyo. Weri halitili lama ora ligia, bosien halilegi, dale anyaha lubei aransere ilegi, aba gawene di la itara, aba larihi la dara go sielo, aba tiabi aba kato kama hamuga aba sidi grago loige gadri taride, tiabi arere na mua rugun, tida sidi tuguya, yenye nusun hawiyari animalugu, gadri go tugudi, hewe, hama donuru, aba ti lagambu larinya go aba umale lilun.
12: Saraba Fedri. Afa na bahada ni animal wa lubaigi.
1: Aba launa bu Fedro larinya da.
4: Wana bureme. Megi hagi dina ni kata leva nigu beke viyeti.
1: Aba yeti la dumre ha umala liligia lo. Aba larinya go lo.
12: Le kate le la ruma da gudu bai bungi lo. Mani ga ba lwa gubiye la.
1: Iru wa yin weya asu la sustere du kate le. Lari gien. Aba yetamude iru sidi tugu ya sielo. Sunti aniha la Fedro lo lueri arita goni loago, asaminera kala la nichigube kate ele lariube, lige hachiliru luuguriago Cornelio, aliga dehena toago luba Simon. Dan hachiliru bai tubenare muna, aba haliga deha lo umala lihereti, ahi nyein lubai lagana wa aba giriti Simon le gien umbai haringa Fedro. Sunti buga aniha la Fedro asaminera loago wene di le, aba larinya go sifri sandolo
13: halo anya di bukuru wuluni dari bokku da ba bai ba hama lau afinya ni da daga au au na bali
1: aba ti lareru fedro lenye hin habai wugri ha lon ha bai cornelio aba larinya go hon
4: au le halu habai kaga bugri balu
1: aba harinya go lo
6: Luna abutile giribi Cornelio bi aba ugiri Richard derege go tilungu lubungi hinsi ti hausu huri nimbi ti abangeli ani galu lu luna ha oga bu lubi di lubi lu lagamuni le lubi bani ngi lubi
1: aba ti le bela go dunie Pedro aba heredero lumo ni aria buligia la ruga aba lidi Pedro hama nyindu tiege hada ge afiete ha ga no bai hope hama la ruga lige hatilre seserea Lenyen lubai Cornelio agura bahaya hau liduhenyo hama habuido agai lumada guhala misura habanya. Dan la chile ribai Pedro, aba lafuri di Cornelio eresibire. Aba lahudro gu ligibu ge lo sarago inebese. Aba linyura gu ni Pedro, aba larinya gu lon.
4: Raramaba, wugiri ginya au biladi.
1: Sunti anihela adimure heluma, aba lebeluru, aba ladari ru sarago grigia damuri gunyen. Aba tilerenya gu Pedro hon.
4: Subusi kumuti, logo maha lava finye wagia kuriyu lu wadangu daradu hamaha mama banya kuriyu ni lu webeli ruhabiyon. Gama lumu, arufu dalali bungyunu logo mon lumuti la naguwa runviyati o mabuidu tuluni aba. Ligia naharu bay niabi, dalebona habay nuagu. Usenti na hamuga tinasubdiruni, kalalebu bay hona hanuagu.
1: Aba tilona bu Cornelio lariaga.
14: Gadru veio gueto, keiburi orale, jaya duna nubia afurei dalu bungu. Ladanre urua raban veio, kei si vechu. Ligia la salira gu aba uguri non, tau aba dago mirito. Aba larinha gu non, coro nele, agamba lali bungu bafureido. Harita guali tilou kata iburile badagubai lumbidera guninha gu demete. Ou na rabalu baiti ugurinha o burgo hope, ou gai simon leguinha giri bei fedro, lubien abanha simon nadagamente houra anima. Legamba bei laru barana, nin laganawa. Abalu baiti não naha ou gabu furesa, anibuiti badiga lau biabi. Guetoti, awaha sun wagaya ja ligibu ginha bungi. Buseti wati wagambu ni le larinya gubai wabure mebungi yubun lumbarinya guni wongi.
1: Aba tilagume seru Pedro adumre haaba larinya gu.
4: Subudi nali gueto, luaguwa tilahimi la bungi aba girige lui aba. Luvara gelira, resibiri glumuti esunga inebe habuba ya lu, ani adiga hamele buidubai. Lida gien hamaye befurume guarigu nechani. Adumre atibungi kong ladiga ogun Israeli, rui na lei uganu lagu ganyara la harandaru girigia luma bungi ulida nge Jesu Kristu le habure mabaisun girigia. Uguya, subuti humuti kate le asusere dubai hageira kuriu buidu buidu, le guma serubi Galilea, larige la purishe ka Juan, ani abadi seihaligia. Subuti humuti, lagu rulani bungi lubafu sifiri sandu lu Jesusu Nazaretna, Logo meha ginha la dango buiti, duma la reida guagu du neha sufri rubanya labu ginha lubafu mafia. La dugu mbalimburi meha kate ile, la duga nyenye la bungi uluma. Bagia, gefenti wo lagu sun kate ile la dugu bi Jesus Jerusalem, duma lida sun libiri hageira kuriyu. Lari ginha, aba hafar ni hilagu bai, la uhadara guni lagu aba gurua. Gama lumu, saragu da lumuti bungi lida ge oweni lagu luru wa veju. Aba larufu da gulungwa vima nyuwong. Marufu na gunti lungwa honsungirigia, lueidigi yavon. Wagia lea nuwa diralanya baibungi luma ge binari ke gafenti lagu lasanu lida ge oweni. Houti valuma, gura wagia luma larigen lasaru lida ge oweni. Aba lona haniva apurishiha, hongirigia lagu rula lila bungi Jesusu memele lung laguser gudunia, hamiva agia bai hamaha hilagwa nyabaya. Adimre haña meha ginye sun profeta go luagu Jesusu luma gien binari, luagu sun la ha afiye baya luagu, heresi birbe la ferudu, luagu hafigo lidagi.
1: Yengili Fedro Adumreha, Ligele Abisifri Sando Hado Ha Gambu Balila Dimreha, Ati Hurio Ha Afia Beluago Jesu Cristo Hanibi Ben Ure Luma Fedro, Abataweri do Hanigi Loli Abisifri Sando Hado Ha Mama Ben Hurio, Agamba Hamutia, Adimreha Dimure Le, Mama Ben Herero, Adimreha Hage Luago Lueri Gubungu, Abatilerego Fedro,
4: Maha Obe Funage Luha Badi Seru Grigi Ha. Que recebe jamais o beijo frisando que o beijo do bagulho?
1: Aba lítico de mure e luha badi seiru lida liri Jesus Cristo. Larigia, aba hayumro golu fedro luleredero atirewe yuhama.
2: Hechos, capítulo 11.
1: Aba hagambo apóstolo guhama hibri afinha te ha judia banha luago recebe jamais la guinha hamama banha hurio ogano luago te bungio. Dati le lagiri buduba e Fedro Jerusalém, aba hachuragune hurio ha afinyatia. Harinha galun,
15: kame sabidi arihanya ha mama ben hurio ani hau buguya ham?
1: Aba ti labahe dagune Fedro sunle asusere dubai hon luma ge lagume seha, aba larinha gun.
4: Burgo nyadina hope, afuri dalu bungyu, aba gavene dunan narihi aba sidi weiritu tarari dun cielo gen. Grag luegi engadir tarige, tiabi chilu le nyengu bai, dale narihin tuagu buidu lu narihin kalatida bai, aba narihin anima lugu gadir go tugu di nyeng, anima lugu ganyitinya, heve hama dunuru, aba nagambu lariengu aba umalalinu, saraba fedru, afara ba hada gie, houba, aba nariengu, uanabureme, La duga megi hagi de ni kata leva nugi be ke vieti, segun li luru du Moises. Aba yati la dumre ha umala li ligia nu sielu gine, la rienga nu. Le kate le laruma da gudum bungiu, marienga ba lagu viela. Uru anye wei asu la sasar du kate le. Lari gine, aba yatamu de iru sielu. I da ora ligia, aba hatiliri uru wa vugini yati da umuna to nyenu bei, Ona hontinha cesarea gie, aluahana. Aba lariengo sifri sando nu, lunidi hama lau afinyani. Nyudu tianginye sisi afinyati hanuma, damachili rubei cesarea, aba wabeli rusumwa gie lubi yu aba wuguri. Lehabagda gubei von luagu larihi aba angeli rara lubinya, aba lariengo angeli ligia lun. Ona haba wuguri ya lukoudi uburu guhope, Oge Simon leginya giri be Fedro. Lariengo beibu, ida luba la ganyara la basalbaru hausumbi duhenyo. Taranagume sarube adumre kakon, aba liabi sifiri sandu hado ke meha liabi vado furumie. Aba tinarito gu lagu le meha lariengo beibabure me. Inarini lagu badise gida la Juan lauduna, ahin bungiu, labadise iragu dubadu lau sifiri sandu. Ahin tirulu balin bungiu libele lichigu beibon, Pagi le afinye libe lagu Jesu Cristo hon, kata endinati lunarederu bai la, le labu serubi bungiu la dugu.
1: Dante le hagambo ni afinyete ha Jerusalem bai kata ele, aba hamanichu, aba hadimure haluagu luweri gu bungiu, aba hariyagu.
11: Ruha li lubai geti bungiu, hubafu ha mama bai huriyu luha sakri ha. Luga yara la, habihi ibagari magumu chaditi.
1: Lari ge lafaru esuteba, Aba gen hagume seru eiba hanya ha hibri afinyake. Aba hanura ha hibri, chilu Fenicia, Chipure, Luma, Antioquia. Yen kichige uganu luwago te la salbaru niye Jesu Christu grige lidage hafigo hongrugu kuriyu, mama hon amu grige. Ahenti afinyate ha Chipure na, ama Sirena na, aba hatilere Antioquia. Aba gen hadimre ha hon ha mama bayan kuriyu, Aba hichuguni uganu luwago ti wabure me Jesu Kristu hon. Nyenye in lubafu bungyu hama afinyati hagia, saragu haya ha mama bayan hurio afinyaru ti luwago Jesu Kristu. Da hagambu bali afinyati ha Jerusalem baya uganu le, aba hona hani berina we Antiochion. Da latiliri bay berina we, aba larihi luwago binilanya la bungyu grige ha mama bayan hurio, aba lagunda rago saragu, Aba lichugu dimure in hon sungu bai luha falaru ni wabure me bungi tosu hanigi. Berna we, aba mehe wugiri buiti, derege gote lungwa lu sifri sandu sun sun ina gubai. bem lia guia lau a fim de logo Jesus Cristo. Italiante a fim do sarago grigue logo Jesus Cristo. Lariguinha, aba lia de beru noé, taroson, alo rei Saulo. Da ladari rubali, aba lanugani antioquinho. Aba herederu nhei hama tila na ligilisi aba irumo. Arufu daha hon sarago grigue. Nhei antioquia, lagua rua hon afinha te frumia, lanigo Cristo. Lida dan ligia, aba houdi o profeta go Jerusalém lo Antioquia. Aba hadagia giriti agabo. Aba larara mo hadagia hafinhetia. Aba larinha go loule la subdire go dube sifri sando lo luago liabi bala aba onwe bu ilama lida sun ubo. Ani susereti lida lidani larueha Claudio. Aba ti hondra go afinhete ha Antioquia na. Lun hona ha sensu hon afinete ha hudia banya, segule hayarati itiga. Italia hadigani, aba hona ha ni sensu ligia, luma saulo, hon tabuti gu haligilisi afinete ha hudiana.
2: Hechos, capítulo 12.
1: Lida dan ligia, aba lagumeseru urue erodesi eibaha ya hadage afinete ha. Aba lafara gaduni, Santiago le lamule huang to efen. Kaiti larihi luagugunda hama hurio loukate le, aba gien lanigani Fedro adagra. Lida buriweyo le Fedro le ida baiteigua fein magana tu lebeni la susere da kate le. Larige lanigani Herodes Fedro adagra, aba ladaru ni furisi rugun hau disi sisi sudara lu honigiruni. Aba ladiga gadiru setanu hau, gadiru lida kada setanu. Larita guyebe lu lasagaru ni hagibu gion lila na fulasu, lari ge Fedro lu laguseru. Yenye lubaiti Fedro furisirugu, goni gi wanyu buido, gama lumon merede ti hafure idun tila na ligilisi lu bungi uluago. Ariebu, lubare ge weyu leyebe lumbu ilasagaru ni Herodes Fedro hagibu gion grigia, larumu ge Fedro hamida agwa bian sudara, grago ligia lau bian gringri, Hama ya bian sudara luago bena onigira. Sodini, ligia la salirago aba lani wabureme angeli, aba larugon gadu furisirugu, aba laguru ni angeli ligia lobo wago, aba lagagu dahani, aba larinya golono.
16: Saraba frese.
1: Aba ti laburi ha gringri loige luha bu Fedro, aba larinya go angeli ligia lono.
16: Muruba di veliti, debo me begeti.
1: Lari gye ladiga ni Fedro sun lira, aba larinya gu angeli ligye lo.
16: Dibu bida il falabani.
1: Aba lafuri du Fedro, lari gye angeli ligye. Ibidi yon lun, ahi inara ni lubay lumo mama la inara ni katele ladiga bay angeli ligye. Genege ti maati lun kama gewene diye. Aba hasigri hou furume te oni gutiya. Sigi hamaya habiyama. Danti le hatilere bay luago bena le grabo le umadarugu bay aba ladaru lungo aba hafuridu larige hahi urugu aba uma aba ligiru ni ahele lige Fedro labugo ligia li large dagu Fedro lungo aba lariego
4: anangu eto subudi nali luago ona halali la bungi lani angele lula sefurina loi Herodesi luma loi sun leyebe habu serubi kuriu hadugun nao.
1: Asami nereina ligia Fedro luago katele, aba lidi tubi umaria to lugu chukwang le gine umbe iharia gamaru pasu. Le nyei habai istaragu grigia damurigo afurida lu bungi luago, da ladaha luago lubenari buriri, aba tafuridu aba niburitu giritu rode, ariha kala agua habai. Da tasubu diruba ni luago Fedro la luago lomalali, bulia itumuti tadaru ni bena, le luweri tugunda, abarga taiba agomuna don, awisaha luago aniha la Fedro benamu, abaharinya gutun,
17: lulu halibawu.
1: Aba tarinya guhon luago choru tani luago ligia la, abaharinya gu.
15: Mama ligia, hafu galavuru.
1: Anihi memeti Fedro adeha luago bena, da hadaru bali, abataweri dohanigi dale harihini. Aba lichigu sen ni hon lo luho bu lu hama nichu. Aba labahe dagu ni hon, ida liya la lasagaru ni bungi ufurisiru guginya, lari gine aba larinya gu hon.
4: Abahe dago humei, kati le lu Santiago luma hon hibiri afinye tiye.
1: aba lafridun aba lidi lido amo fulaso da laruga do bay ani hasun diwiri samin hada suda la dega ibidia ti hon kala su serebe lu fedro aba lona erodos e aluhe kei madari hamani aba lalig da guni suda rahabuga onigirubali Larigia aba lafra guaga do nehilago bay Larigia aba lafridu erodes rodegia aba lidi aganawa cesaria Wairit ligai Herodes hama grigia ha agonobo tiro luma sidon. Ha ebeluro bayan lidon aba aritaguni lu hona ha wugiri lu hadimre ha luma lu agu hafulo ise. Dale hachilere bay, aba hagan ironi lu buido ligabri belasoto. Aba wugiri iyugu te lida laguma di ha Herodes. Aba te lida ragunia adili he sunkate. La duga lagere gela Herodesi habiha egeni. Aba laguare gudu Herodes hawagu luagu aba weyu. Weyu ligia, aba ladere nu dugu utolani na larue ha. Aba lanyuru luagu lala, le yenge lubei laguma diha. Aba ladimure ha hon. Aba haguma seru grigia aguare ha.
0: Mama ugiri adimure ha bai. Aba bungio adimure ha bai.
1: Lida aura ligia, aba lasandira gudu ni lani bungio anheli Herodesi. Ladiga lanago lungwa luagu hereru grigia. Michi lumuti linebese bungi ulu. Aba heji ni hewere, aba lowe. Agamba hoa ina ligie ti luwagu lereru bungi u, ani aprichi hoa ligie li da sun fulasu. Da hagumushi nuberu na uwe luma saulu hawadi imari Jerusalem. Aba hagiri budu, barina hamai huang legia umbo iharinya ga maru kwa suhamagua.
2: Hechos capítulo 13
1: Yenyenu profeta guhama moistiru gotida ligili sitawa Antioki umbo. Uguri ya hagia, Berenawe, Simon, le umbo harienga uuriti, Lucio le sirenana, Manayeng le agriye rube uwara lume Herodes le kumadu mati Galilea, luma Saulo. Luagu aba weyo, dale hahudragulu bungio, ayunara hagia, aba larengu sifri sandu hon.
18: Niri humi perna le luma Saulo nu, Nuwatagi manule umbe na nuwadirani.
1: Lari gieti hafure idun luma hayunaru, aba hichigu ni haha buha wago beru na uwe luma Saulo, aba hono hanyo luwago hawadi gimari. Itere lia lono hanyo sifiri sandu beru na uwe luma Saulo, aba hodi seleusia, yengia, hadina, lu hodi luwago bohu le chipure. Da hachiliri bai lida uburugu le giri bai salamina, aba hagumesteru apuriche ilereru bungi utida haligili sihurio. Nyidi tigie huang hama, idaragwanya. Eibugu hamuti sun ubohu ligia chile lumo fulaso le giri wei pafuaso. Yen hadarira aba huriyo giri tibari Jesus. Buru ugiri ligia. Ye ligia. Larinyaga luwago profeta la. Buru ligia luma ye gumadi mati le Sergio, Paulo. Aba ugiri hanichiguti. Aba launa ha gumadi mati ligia. Luago berna we luma Saulo, ladiga busie in la lagambu ni lereru bungio. Ahi buru ligia, lememe giribe elimasi, lida griego. Aba lerede hene luwe yebe lafinye rugumadi mati. Saulo ti, lememe giribe pabulu. Buin lau lubafo sifiri sando, aba laria gu luago elimasi, aba laria gu lun.
19: Jetibu, buin binya lau ribani, lirau mafia buguya, lagani sun le buidubi, kawago merede lubei, beyeha luago lemeri bungio le surubei. Gueto labur haligani bungi buagun, beredera marihinga luago atiridan.
1: Lida ora ligia, aba laburi gadulo, aba lalo ha kabala ari he luhabu, ladiga marihi halila. Da larihi ni gumadi matikate ile, aba lafinyeru luago Jesu Kristo. Weri te lanigi laule harufuda habai luago wabure me Jesu Kristo. Aba lafayeru pabulu hama libirugu pofosugia, lun uburugu perhe. Le lida abe fulasu le giri be Pamphylia. Ahen huang le meme Marcosu, aba ligirunia, aba lagiri budu Jerusalem. Larigia, aba hasigiru peruhegia, lu uburugo Antiochia. Le lida abe Pesidia. Aba hebeluru lida liweiru emerago ni tido haligili sihurio. Aba hanyuru nyei. Larigia titaliho libru to lanila le libru Moises, tumaburi libru to haburi habo profetago, Aba hona ha abutigo harinya ga hon.
14: Waduhen, ahen anihen luboy dimore lu harinya guni hon giri vieha arinya gahu mengu eto.
1: Abati Lazaro Pablo, aba ladugu saini holo luhobo, aba hamanisho, aba lariyago.
19: Agamba huma wugunia Israel na huma huguya le ahudurago bayi lungwa bungyute. Bungyu leha bungyute Israel na anuwa dira lumutinya meha wagucha gulung lani gubanyala. Aba ladugni aba meowe bunnechani, dam meha le anyaha guwala agana wakei terencha ehiktu. Lari gini aba lasagero niya lida ge fulasu ligi ya lao lubafu. Awanda lumuti bungyu luriba hagabri lida fulasu magaire watikei buribia wen irumu. Larigin aba lagumu chagwagu dininya sedu necha nugu hameha agana ubanya kanang lulichugu ni hafulasun hon waguchagu. Luagu luwara gadiru saan dimi irumu lasusere da burikata ile. Larigin aba lichugu abutigu hon dari lumu lidani profeta Samueli. Aba ti hamuriha aba uruwe ilun ligia bala aguma diranya. Aba lichugu ni bungyu Saulu hon haruwe iteme luagu biyawen irumu. Saulu ligia liro kisu. Ladiga wagun Benjamin. Larigin aba lagidaru ni bungyu aruwe hani loi Saulu, aba lichugu ni lun Davidi. Le wago bay larinyaga, darina Davidi, liro Jese, aba bugiri le au bay nagundara, ani ladigu bay sun le nabusa irumbay. Aba hada agin ladiga wagun Davidi, ligia Jesusu. Le lona abay bungyu lun hasalba no Israelina, kay meha larinyaguni. Lubaragin bay liabi Jesusu bo wagun, apurichi ati Juan hon sun Israelina, Lariga hon luago lunti la hasakriha badisei hagiame. Dan le layara fadumbei dan lun longwe Juan. Aba lariagu mamati au le uagubei haritago luago au la. Liabi ba aba narigi ni kata au lobagi. Madina tina ni ibini lun nafaraga duni tagiriga ligaidi. Ni duhanyu. Huguya le harahanyu bei ladiga wagun Abramu. Hum huguya ha inebe habubanya lumbungiu. Wagia grigia ha umbanya. Louna houa uganu le luagu ti wasal baragule, ha meha grigia ha ganou banya Jerusalem, hausun habutigu, ibidinya ti yebe kon kala Jesusubay. Uwa legia gun faranda hamani hererun profetagu, lausun ali houa la hererun tida hatempulu sagu lueyuri emeraguni. Hagia guanarigti gunfli hamuti le buruan yubay lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaruni hilagubay, Amuri hatinya luma pilatu lun la faragduni hilagubay. Danti le adiga hamali sun le taniyagubay lirenu bungyu luagu. Aba harayra gduni luegne guruba, aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungyu lidage oveni. Arufu daguati Jesusu lungu avivanyo saragu weya su honha, nyumbi banya luma luagu luweya sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi ya gwento. Wichugu nye lubai tiugano lehun, luagu daradu le meha la digba ibungi uhama waguchago. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara gduni Jesusu kei taniaguni lidan libia masalumu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungi luagu lasara gduba ila Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan larinyagu tida liburu tolererun, Nagunfli rubai framase sanduti, ani inari niti le nadigubai lun Davidi. Lanyaga ginye Davidi lida abaya Salomo, miginu badibu lun lanyala du lugu bububuen le sandubai. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei larinyagu ni bungi ulun. Larigin aba lonwe, aba labu nun lanyin lubai habunua lagubrigu, aba lanyala du lugubu. Ahin ti Jesusu saragda lumuti bungi lidage onweni, manyala du ti lugubu. Niduhanyu, lunti lubai ti hasubu diruni, luagu lida agen la Jesusu ferudna wa la wafigon. Ligia uganu wanugu bai hun. Sinyati meha haricharagun lida agen figou buri ligia lauliluru du Moises. Gama lumun sunle afinyati, richagu ati lida agen Jesusu. Gounigi huma lubai ti lue laburi haliganyi bungyu huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bai. Ariga huma, huguja le adagu bai bula. Wedita hanigi, ani gumugu wa huma. Ladiga nadigu bakate wena muburiti kate ile lumba imafinye humani ahen ya bahuda wagua hun.
1: Dale lafuri dubai pabulu hama lanigu templu rukugia. Aba hamuri ya hama luya hadimuri ha hun luagu burikate ile lida ya le aba luweyuri emeraguni. Dalagu muchu hadamuri dagu templu rugu. Saragu hadage hurio hama buri ha igiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni hafinye hurio. Aba ha falaro ne pabulo luma beru na we. Aba ha dimure ha pabulo luma beru na we hama. Aba harinha guhon lu hasiru emenigi deluago larene bungio. Lida ati lueiro emera agone. Aba hondara go hibe aga lila na fulaso lu hagambo ni lerero bungio. Lau harihi ni hurio starago grigia agamba lerero bungio. Aba ha meidiha. Aba ha gumestero asige nere pabulo. Anaba ha me liri Jesuso. Aba ti hadimur ha pabulo luma beru na we manufu dega. Aba harinha guhon.
19: Lunti ebe vichugu ni ugano luma gieti bungi ulu agu wa salubara gule honfurumi kuguya le huriyo. Gama lumu nkei mabusa iru huma ahiresi biru ni ugano ligia. Laulira harufu dunye ulu agu madina hamani ibagari le magumu chaditi. Waibuga agubaiti ya purichi ya huha maaba in huriyo. Ladiga itara linya larinya guwabure mewon. Nichugu ni adibu kai larugu nga honha mama banya huriyo. Lumba nugu ni nesefu ha dari lumu lagumu honfulasu ubo wagu.
1: Da hagambo bali ha mama ba yehuriyo katele. Aba hagunda aragun. Aba hagumesteru arienga lo agu buidu la lugano te bungyo. Aba hafieron sunha luma banya. Hafieron lo agu Jesu Kristo. Haluntia banya ibagare le magumu shadit. Itare linya la purichi hon lerero bungyo li da sunfulasu ligia. Aba hadumire ha huriyo hama uriya gunfulitia. Inebe wa hagia luma hama uguriya weri utia yen uguruwa. Aba hincha hania luhaiba hani pablo luma beru na we. Dari lun habuga gunia lida age fulasu ligia. Aba ti hafuru duni kaliki loege hagudi. Arufu de iloago mabuidu la hauseru lila na fulasu ligia. Aba haudi uburugo ikonio. Ayahe ti afinye ti Antiochia. Bui haya lau ugundani luma lau sifirisando.
2: Hechos capítulo 15.
1: Lida dan ligia, ligia hayabi fiu ugurinya hudeya gyan lo Antiochia, aba hagumesaru arufu da hon afinya te lo ago lun la hasalbaron, monsu la heresibiru ugurinya sen ni to ago hostaron. Kei larengo ni lirudu Moises. Bariti pabulo luma beru na we aba sigene, weri ti hama lo ago kate ligia. Lagumu hon dan, aba launa hon pabulo, beru na we, hama ya amu uguri Jerusalem, lu houdi aranse hekate ile hama apostolo gu hama tabuti gu ligili sito nyeimbon. Hatani gu ligili sito Antiochia bon, ona habalia. Lida ti haweyesun, aba hasigiri lobo gu ge Fenicia luma Samaria. Abata da goyina hagia luagu higiru ni ha mama banye hurio binadu hafinya lu hafalaro ni Kristo. Aba hagunda aragun sun afinya tia lao ugano le. Da hatiliru bai pabulo luma beru na we Jerusalem. Aba heresi biruni tila na ligilisi, hama apostolo gu, hama tabuti gu ligilisi. Aba labahu da guni pabulo luma beru na we hon luago sunle adiga lali bai bungio hadagia. Yenye nu hadagia, hadamuri fariseo gu hafinya te luago Kristo, aba hararamu aba harinya gu.
20: Lunti heresi biruni wugiri ya finya ti hamama banya huri useni tuago haustaru. Lunti gen hagunfliru luma liluru du Moises.
1: Aba ti haundara gu apostolo gu hama tabuti gu ligilisi, lun haturi hani kate ile. Lari ge saragu dimure, aba lasaru fedru, aba larinya gu.
4: Nidungenyu, subudi kumuti luagu binara la meha la nuwa dirna bungi u hidagie. Lunichi guni uganu lelani na salbari ni honha mama banya huriyu, lugie ganyara baila hafinyenu luagu Jesu Kristu. Bungi uti, le subudi habubi tu anigi, arufu da lumuti, lagu resibi lani ha mama banya huriyu lau lichiguni sifiri sanu hon ke lichiguni von. Aba labu la nuguni wa bungi uhama. Harumaga da lumutu ginya hanigi lau hafinya no lagu Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gueto, lagu le adiga lali bi bungi u, ruhugu ya aba ihirugu hawagu hafinya tinya ha, levasi ya rubi wagiyo guanarugu anuga, ni wagiyo ni wagichagu. Afinya te lagu salba diva la, luagu la rei ni wabure me Jesu Kristu, itara meme ginye hagia.
1: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle la rinya gu bai beri na we luma pabu luhon, luagu buri sain ni luma milagru le la digu bai bungi o hadagia. Hagana gu ha mama bai hurio. Dan le lasu ru bai hadimre ha, aba la rinya gu Santiago.
20: Niduhenyu, agamba humana. Abagu da guali Simon Fedru won idalie la fulese ilani e bungi uha mama banya huriyu. La ulanua diru hada ge lu lani gume. Itara linha kata ile kaile meha haburha bai profeta gutida lereru bungio. Lari gile, nagiri budayaba, aba me narara magdunu luba davidi tohei guarubon. Naran sehabon, aba eme narara magdunu. Lugayara baila halu hani sunhibiri grigi abureme, luma sumburi necha nile anua dirua libai nun. Itara linha larinha gubungi ule subu diragudu balikati le luma gebuga binadi da. Ligen narengu bai luagumon lani vichu gusaragu luru duhavagu ha mama banyahuriyo. Haigiru bali binadu hafin e lun hafalaru ni bungiyo. Buidiru guti lau laburu hon hon, lun hebe la haigi egi ni lea dagara gudu ti hon guariwa. Magamari du hagie me haumate mamare du hama, meigi hagie me hagiru ganima lugu hatigiwa rugutinya ni hitu. Adiga lumage bugaha binadu da, anyahi grigi apurija ti liluru du moise silida kada flasu. Ali huwa tiluru dutida buriha tempulu huri usagu luwayu remera guni.
1: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabu ti gu ligilisi hama suntila na ligilisi hanuwa di ha ugrin hadagi luhona hane Antiochia uwara luma pabulu luma berna we. Aba hanuwa diru ni Judas le giribe barisawasi luma silas biya ugrin weri gu te hada afinyati. Aba hona ha aba gara da hama larin heretida gara da tuguya
20: Wagia le apostolugu, tabu tiguligili si hama sun hibiri afinyatia, mabriga wanya hon waduhu nyulwege Yesu Kristu ha mama banya huri yu ha aga nau banya Antiochia, Syria, luma Sicilia. Agamba di walua guanyahi la grige nyindu tijage, ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Anidaha nyamu arita guni hidon, lau harinya guhon luagu gasu la heresi viruni ugirinya sendi tuagu hostaron, kaisi larinya guni liluru du Moises. Ligie wawara dubai lida waritagu, luwa nuwa daha grige wadage luhodi arihan uwaro hamu waduhi nyuberu na ve luma paulu hahinse banyawon saragu. Haruha malibe habagari lido udencho luige wabure me Jesu Kristu. Wona hayenu lubai tihuda si luma silasi hun. Hadimure habahu malun hafuran guagudu nisun kate letida beigara dato wona habo hun. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu ihuru guhun lwaidige murusu kate ile lubai hadugini. Lumaigi huma hagiru ganima luha dagara guduti honguari iwa, meigi hugie mehitu. Nia nima luha tigiwa rugutinya, magamari du hugie megrigi hama mare idunti huma. Ahun araida guhungo leiburi kate ile buidu bai haduga, buidu lamu galidi hun.
1: Lari geti hona hon luagu hawayasun. Aba hodi Antiochia, dale hachiliri banye, aba honda ragunia afinyatia, aba hichigu nukara da hon. Dati le haliha baru afinyatia, aba hagunda ragu saragu luagu gurasu le tichigu bay hon. Kei profeta lubay Judas, luma silasi, aba hichigu gurasu hon afinyatia lo hadimureha hon, ruha gia idere bugu lo hafinyay. Lari ge hasigiri atiri danye, Aba hayora gu afinyati hon lo darangila lo ba hagiri budu hamo hame ha ona ha balia Jerusalem. Ahi ti silasi, aba lerederu, reide iti ginye pabulu luma berna we Antiochia. Aba hasigiru arufuda hei luma apuriti hei uganu luago ti Kristo. Atiri dan larigia, aba larinya gu pabulu lu berna we.
3: Kaimon ya ariha nya finyat mina lidan buri sun uburu gu lanyen lubai apuricha wa mali la uganu lagu Kristu. Ariha wa mamu gan ida hanya la.
1: Businyati ya beberi na we hanuga ni Juan le meme Marcos uhamogwa. Gama lumo mahati Pablo hanuga ni ladiga mehe igire laya la Panfilia. Masigi tihama lida wadagumanu. Larige starago sigene muwara dute luago kate ele darelu hafare iragun. Aba lanuga ni berina we marukasu, aba haudi chipure, aba lanuga ni Pablo Silasi. Lari ge hedere geruni afinyate Pablo luma Silasi luha burugun bungiyo, aba haudi, aba hasigiri siri egia, luma silisi egia, icha heina gurasu hon afinyate ligili sirugo.
2: Hechos, capítulo 16.
1: Aba hachiliri Pablo luma silasi lida uburifulasu le deru beluma listura, le nyei lubai hadarira aba afinyati giriti Timoteo. Tire aba uri huriu afinyatu luagu Jesu Kristu, griego lugushi. Buiti hadimure ha afinyati ha aganobe listura luma ikonio luagu. Businyati Pablo lulidi bala Timoteo hama, ichigena ugano luago ti Cristo. Aba le resibiruni Timoteo seni tuago lousaru lue uriba lan hong hurio ha agano ben lida burifulasu ligia. Kei subudi hamani luago meresibiru lani seni tuago lousaru ladiga griego la lugoshe. Sunti fulasu le yenge lumuti hasegra. Asubudira gaduni kate ile hariyangu bay apostolo hama tabutigu ligili siha Jerusalem bay hon afinyati. Aba here du hawago lu hagumfuliru luma hagumadi. Aba lubaiti hedere bugudun tila na ligili si lida hafinyay. Aba hagam.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ti lo bisi da lani lo madago lo heteni rolo. Li da wafuri di si dongi, aba wodi loige norte libiti uburu chipure, la duga wabaro yin la garabale. Aba wahin raguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giriba mira, aba uburugo lani lisia. Yein la darira habuti sudarago aba ogune alihan diriena tebuga italia. Aba ladi na gaduniwa lu wasigiru ni wawoyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lere guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
1: Arihan mutu lagu dencha ba ila waya sule, aniwe feri di rubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye we feri di runi wabagari.
0: Lubarage ladiga habuti suda ragasu lawle lariaga ba pabolo, aba lidi lawle lubay ba tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigini oti luwege no odisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guaga de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen luboy mere la lafu ha garabali. Aba wadi na gudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu waguru du tabuge ge ugune lu aguru no. Derebu gu tamuga. Kaiti hanufu de bay. Luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da. Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe buluri badale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
1: Bugirinye. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura su kuma uobe iniaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungu yu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lau sun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asamina raluhe sefura guhongwa. Lau hanura hatira geogune. aba hagumesteru arere gudong salufu dunarugun adiga kama hagura onguru tigirugugia ugune aba lawisteru ne pagulu habuti sudara hama lisudaru nigo larenga hon
1: ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwesefuru
0: aba hibuguni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu dunarugun lubala ruga aba larenga pagulu hon sungubay luhegi larenga hon
1: Dinya dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lung heigi, lichuguba ere hun lung esefurun. Choru numuti hun lagu uobain la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungiu hagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana hon, luti ma tawali dun ogune. Dale laruga dubay, ibidi eti fulasu le nyen habay lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni barana hon. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilirin muwar gu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara len hachilirin sungubay muwar gu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wasun wagi la rubia. Ligue wasubudruni luago malita la liribe ubohu ligia. Buiti hoser no grige ha rano banye. Aba hafurago aba onwe buwato kay de liga lube. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi luabacharago. Aba tilabuda ha pabulo wato mabit. Lichugu yenye bewatu rugun. Ligia tafuri do aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
3: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu yeru tibungi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O laburi hala hilagube, lili wagu hagurabaha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le weritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu walubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungyo luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bay won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. yen wadari re atiri afin etia. Aba hamistro haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baye afin etia ha Roma baye wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bay foro, le luwago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le giri bay iru wa haba chili digitian. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugo atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adengruti lu habuti onigirutian. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugo lo aba sudara onigire. Iru weyu larige la chilri pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ha Roma bay. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu. Lausun madiga na nikata uribati hon huriyo. Nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina. Nyingi aba ne deregerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina. Aluga tinya jebe higira gudunina. Ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahatiyan huriyo. Lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti nauna agudun bai huwagu. Lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegin kate ile uwagu bai. Wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun.
4: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi ibaya nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grigi le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lwagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lulafiyara gudunia luwago Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri, afiyate luwago lelarinya kubai pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya kubabulu hon.
1: Lige larinya kubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bai honha mama bai huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yo gara da tohun huguya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabureme Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdeni Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdeni hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adega hameime le lubaibe. Unha ihagana gwa grigi hagia, huguya le umba ilagua rabungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihe lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsi ya banya lun bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni lumadarangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe iha subudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lirau ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungyu grigia ligibugin. Lau haafinya ru lumage lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania guni lerenu bungyu.
5: Ladichagua bai lau lafinya ru labaga di duba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subudiruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subudiruni wa luagu bungyu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyu gayarati la subudiruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo, luagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairigubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna bai inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafayeru waha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buinhanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahu dun hamuti ya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungyu buidu subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, Gaduru untibu danle bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu danle bichugun liduru amu. Anya digabay lememe la digabay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gadabungyu. Danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha digiba liburikate uribatile. Ani ligia meme ginye badigubay. Harita gotibu sa luago beseforu balan luei lagusera gadun bungyu. Odi mebere sentibu laula reini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu la reini bun lugayara baila basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gadun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay. Lichugubay bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricho la baichu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubalin le buribabay. Hon huriyu furumi. Luma ginye hon ha maa bayin huriyo. Ayinti hon, sun ha adigubali le buidubay, lichuguba bungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hon ha maa bayin huriyo, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya, ibidi yunga liluridu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue liluridu ligia. Hati ya figon ha banya, lau sun subudi hamani liluridu Moisesi, lau meba liluridu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu larinyagu ni harita gu guanar gu hon. Lau ha gabari arufu da ha muti luagu anihen ilali lurudu bungyo birunwa yuti da hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun ha bay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bu bungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati li luridu Moisesi bun lum banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ayin apulichi abubayi luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ayin arinya gabubayi luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani kamege badigay. Ayin yere guhabayi guwari wabun kamege biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluridu bungyu gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubayi.
6: Kita kiat ini dimarah bayi, hamau bayi, huri huri balogu bunyi.
1: Gebagai tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurudu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir ale meresi binubali tisai ni lurudu, la neguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali tisai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma lurudu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu haustanun, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bay le timati, mama bogu di gyeri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresibira seini, luagu wagubu. Lubara gyen lira, huriyu ha timatima bay hagiya huriyu ha, muna da gnye bay habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
7: Romanos capítulo 3.
1: Keisita la linya lubai. Halia nyenti haganya la gile grigi ya luegi huriu hama. O luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyenti hada ge huriu. Alogwa duti afinye. Magun flirumbe funage bungyu lao lereru la diga lira. Mama linya. Lubarage lira lagun flirumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
8: Bapaga duba krisi rishati li dale bariya ubi. Ani pui dube bafru tun damele babusra wadudun.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega? Maricha tila bungyu danle labai chuniwa? Nadimwe hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusra gudininya grigi. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun. Wairi gutima la linaru bungyu. Kati wago lania wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani. Lun larihini wale buidibai. Anihin kate leharinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha aninya gubali itara. Lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linyagia. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabai huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
8: Uotu ni aba grige shagwati, ni ibini abal. Uotu ni aba ahwati lugu furandalama. Uotu ni aba alu hati bungyu. Juri kwa yasungu bay, nyidu ya lido feriti. Uotu ni aba adugati le puitu bay, ni ibini abal. Itara linya hakuleru kuke apa umuweho le ore umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramo deti ya kapaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wakungimu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri ha hagia me sun. Girigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subudi runuwa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay luru du. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricha raguagu duniwa ani gayarati warihini lida lilurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumu lau larini bungyu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida danle ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwati. Kage wago, mamo lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubai bai lilurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungyu? Mafunagi habungi teginye ha mama bai huriyu? Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagu di balinya ha finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufu dini luagu mebegi la luru dugueto uwa lubaragia lida warufu dini luagu buidu meme la luru du ligia.
7: Romanos capítulo 5.
1: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungyu lidage wabure me Jesu Kristu. la diga luego en Cristo gallara luba y guayara fa don lubungio la guafiñero lo guadeiro ni lo fulese ani derebo con guanya gunda wagia lao emenigin ni lago gafaran badiba la lida luegri con bungio ani mama regin lira gunda ti wagiña lida wasufrinu ya ubowago lo gundo subudi wa muti lago rula asufrinu guraso won rulo guía guraso derebugo, rulo guía derebugo emenigini, ani maniga gadun lubadi wa emenigidun busigano, la dega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sando le rula alibay won, la dega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabay lun wasal baragun, won gualida ge figo le gadan baliva, abalona ani Kristu lida aura le, la nua dirubay lun longwe wawago, wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun, Ligira guago de haba grigia lungua lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gallera tihamunga longwe, luegin haba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesucristo lung longwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gadala di wala, lau longwe Cristo wawago. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungu le lumbe labrha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungu lumago lau lumbe lirag da mehale lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda tiwa ginye luma bungu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesucristo le ida ginye bei warandera luma bungu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungirigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubay lumbuga liyawa bay lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bay bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habay saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungu ke lida li kesin ada. La diga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungirigia la diga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha La richara guago du banya bungu lau la reini, harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. La diga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye la diga lagamba di aba rigu wuguri, Gajara tihayabi sun grigia lun richagua banyala ligibuge bungu. Ruati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abatima lawei du lareini bungu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungu. Lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
7: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labguye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabarahani. Ahin owe tumari, gidaru labuginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabarahani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labuginye ginye laguma dihali lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara baila heseri bidun lung bungyu sun suri nagubai la diga dam meha lida gili figo wabagari seribiti meha liludu moisesi lung lagagu duni luriba arita guni wada aniligria kate le anagubaliwa lidon oweni ainti gueto hiladi wa lung luludu le meha gama baliwa labunye lubafu gueto sefu hadiwa lung weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu le lichu gubai sifiri sandu won mama keisi idamuni lung aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira, lurudu wa subudira gduba li figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la wama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Ma wama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigu ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le na digu bai, igabri lana figo le nida bai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinya numuti ya diga. Madigu numuti kate buiti le nabusa iru bai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabusa iru nubai na digu. Ainti le lubai mabusa iru nubai na digu ligia na diga, lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena na digu ni le buidu bai uriba tiligunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongyo nu gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen daguati luma nisamina kate ligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au kaba sa esefu na lida ge igabri lana figo le nidabe? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubairi gu lida ge wabure mehesu karistu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uo uga lubafu karistu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli nu luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
7: Romanos capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyara waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahan jama ha timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lita gyer giba isaku gatuga waguba.
1: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furamase la diga wagumbanya Abrahamu ha timatima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furamase la lichigwe bungyu lun Abrahamu.
10: Niyabi ba dame lachuluga dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba la rinya gubungi utun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lida luma le arinya wagubai tida le renu bungi.
10: Hisete meha hakogu nu ahi yasa uho yere kutunu.
1: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulun la nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kalaha digubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi uwa lugundu larinya hare lun Moises.
10: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
1: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugude mehabu bungi won lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
10: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gude mehabu ti lubayti bungi lun le labuse erun gude mehabu la. Dere gudalon lanige le unti labuse era le dera gudunu. Barinya gubay lubayti nun ayin itara linya lubay. Kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigi. Kagi gajara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi. Laringi bufunage soudi ru lun lea digu bali.
10: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digu ni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digu aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa lan lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamabai huriyo, keisi lariyangu bungi tida liliburu oseasi.
10: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariyangu bahon misiye kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariyangu bahon.
10: Mama nani kuhuguya, nyimba lariyangu bahon, lirahi bungi ulea miwabai.
1: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyo larinya har Isaías.
10: Lausu gipe hama laduka wago Israele ka isaagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu wago sunu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
10: Luhamuga meha migiru la sunte gabafu hada ge waduka wago mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyo ha malu ahamba nya haricharagun richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubai. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larinya haritida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
7: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate ile tayuma habo inanigi. Anile wagu wa inayumura kwa lu bungyu hawagu Israelina. Lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. ibidi ati hon ida linya la laricara guagu dun linya bungi u grigia lau igabri le habusa irumbay haluaha haricara gun madinga hamay le labusa irumbay lugundu kristu lebe habay lagun fliruni wale lurdun moisesi aina digati lun haricara gun sunha afinya banya luagu luagu haricara gun lau hagun fliruni lurdu larinya hare moises
11: grigia ha agufli tinya lurdu sun sunna gubay habagay dabaluagu
1: Lagu ti haricara gong grigi ya lagu hafinye larinya hari.
11: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubele di balele di tingin la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
11: Kapa arari ra lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubele gu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lo lagu. Kata iti larinya gubai bungi.
11: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumul guluma tida baniki.
1: Dimure le ligia, ugano lan na finye nile wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau hesusun la babure mebai, afinye bugunya tida baniki lagu saragi dalani bongi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bongi ukei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bongi yu?
11: Le afinye rutilogu hesu kristu masatre habai larigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu, Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti en sunha aguaru balin. Itara linya kei la linya waguntida lerenu bungi.
11: Sunha aguaru tilire wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru niña ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi ati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la ha pulichiha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya pulichiha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiu.
11: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
11: Wagurene, ka afine wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichiha be?
1: Ita larinya lubaiti. Lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
11: Agambu ali hamala li lida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu, uwa gil funasa gunfaranda hamani israelina, gunfaranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi,
11: Na meide gudibadun hatiga aba nechali ha mamanani. Na kainga gudibadun hatiga aba nechali ha mahatinya gufura dhama.
1: Alinya gatiginya Isaiasi.
11: Dari humakina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu ha bain mawa.
1: Aba ya larinya guhawagu Israelina.
11: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu ditinya ani mabocha hatinya.
7: Romanos capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanarg Israel na au, hada ginetnia lirasa Abramu, hada ginye ladigabagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinagu elerenu bungi, lago Eliasi, lemeha profeta. Lagu licho guni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
11: Nabule me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuri bani latari. Auru gali erede rahata gibani kui, anibusia tinyagi hafaru na hilabule.
1: Aba larinyagu bungyo lumu.
11: Wanua dirada na sete nuidu kukili ya nubaru wago. Hama hudro kukia, ligu kukia, lewa kundi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
11: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu ule mali huti hon. Ariga li ule magamu. Itra liyate chidurumu utale.
1: Ariyagati Davidi.
12: Taraba walam wa hatna lulu sada Lum hagu hakidu lulu hasufu Darulam wa hagu marihi hamamala Sefuku walam wa kinye hanaga lusundam
1: Nalgida hati gweto Lau hachugida gunghuriyu Haigua tinya funasa sunsui nagubai Mama linya Lubaregen lira Lau hamaha nunghuriyu lulu heresi biruni kristu Hayabi hamamu bain huriyu lulu Habihu baila asal baruni Lung hamaydi gudu ninya Israelina Ahin tisaribi lubai duru lehadigu bai huriyu Buiti me lung ubou Ani ahin buiti lubai lanugu bai Hachugira gu hong hamamu bain huriyu Buiti mambai lubai tile lung bai lanugu ni hasal baru sun huriyu Ani hain gini aba kate le naniyagu bai hun Huguya le mamu bai huriyu Kei launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hamamu bain huriyu Wairi tilisien wadigu marinu Buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugie hasal banu ayen ladiga lubai la maharu bungi hon khuriyu hayabi hama ba in khuriyu lu haranda no luma bungi ida tima lubati dame le heresi biruniwa itara luba ke siasa runi hada ge hilanya ayen direge wa tubai furume tu fain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lu bungi direge wa tugie sun fuluwaru nyowa gu wa tuto ida gine butiabi fain tuguya Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahu guya, Agda habali ilagile, luago ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
13: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu, lumu vichugun, levenye guwame luago olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti, gabara hubenye, ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu Ariga humai lubai ti luenri la reini bungi gama lumu deregi dati ginye deregi dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya Lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu Ahin madigu huma itara hachu guba ginye Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha, Aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregi da laa rula bungu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi biruni hamaa ba inkuriyu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
12: Lebi ba asalba rabili sioni, aba melegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba nidara tahama, dame lea negida rune hafiku.
1: Luagu gano le luagu tia salbaruni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahin lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungyu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi aruha li bai somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba, luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lungsunda itarala.
7: Romanos, capítulo 12
1: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyo, Luhedere gera go hungwa sun suina go bailu bungyu kei si adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha li chuguniwa ueri guni le lumbe hi chuguni. Hebe habagari du kei si li rahunyu bo le. Lubaragien lira, sansi gome li gabri hi samina, sansi lamuga ginye li gabri habagari du. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niña gatina hon, son jugu.

0: salbaruni. Arie buhali, jerafa e lula rugadu. Ligelunti lubai wigiruni, wadigni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadoru no wadaragu, keisi sudara ha labugi ban la rugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ivije, ni lida gagani go luma gimugo. Lubaragi lira, ruhumai Kristu guanergu, ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafine, maigi tinya ui. Le egi ti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin frume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chowu ni le wagu bay laritagwa. Lereidu bay somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengi ni lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, Wovenya segun lugunda bungio. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abay la bagari dun lun wabure mebay la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banugai keimi kata? Bungio rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugia lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungio.
2: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago hagu droguba la sun rike nilipuye, ani gufe sete ime sun yeyi bungyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogua luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini lan lidon figo. Subudi numuti luago ua lan ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouser un haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba luago kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bungyo. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugera guagduti biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafine. Afine ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibwe bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, luntiga gura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. lunti warita gun lago lebuidu behon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagwa. Kadaba wadage lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu be lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafine. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagwa. Lubarege lira, suseriti le abiru hoube ti dalerenu bungi lun.
2: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagwa.
0: Sun learien wagube tida lerenu bungiu, luma ge binario, lun larufu da hon won la brihowa. Briwa timeha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima, luago bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon, lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba, sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu, le lugu ci wabude me Jesu Kristu. Recibi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungio. Le narinya gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun le seri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungio le reru. Le ayu bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungio lagu lugude mehabu kei taniya guni le reru bungio.
2: Legia nichi bolubai wili guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu wili.
0: Tariha negia lere nubungyo.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
0: Tariha neginye.
2: Su necha lego su furasu alawa humaye nubureme.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
2: Lepi pa apa labigu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluwa.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangile lida hafinye ruluwago. Lung bunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburi haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai napulichi ya ni uganu luma gienti bungi ulago wa salba ragule. Luna nigi banya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resibi uninya keisi dewe se ile auti lagunda ara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida de seri bidun lu bungyu. Luago ligunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago. Ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi liluwe nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumula li la nuwadigi mai luwegi obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gweto, Naibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristu nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bany huriyu, Lunti gine tihidera guninya afinyati ha mama bai huriyu, afinyati ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega nei me sensu le hon aba menidi lung esu panyo bisida nang me dame le nasgunu choro no mutu lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu ni duhanyo ajumura wat na hon lagu hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu lumo lagu hinsi anile lichu kubai sifiri sandu won lung huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago Amuria huma luma bungyo lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon, animamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligili sin hamaba in huriju, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisanu erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra wat na hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an lungo bune me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leburu baru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu iga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, lega yara bay ladugunu luntima deregidagu huma lida hafinye. según Ugano Lago te salva orni le napulichi abai. Lo marufu da ni Lago Jesucristo. Aramu da guati meja alarancia bungi u Lago ti wa salva un lumagen lubaragen lagumesen ubou. Lausun abirga hama meja profeta gu Lago. Gamalum ungueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gdawali Lago wa salva ragule hon sun grigia. Lugayara laha fini u Lago gagamba di hageme lo bungi u. Uwerigu nilu bungyu le abang riguti, le ligie riguti chu au, uwerigu nilun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aban.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhanyo garda to hun uwar luma wabiri, sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungi huwago, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lun uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabure me Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada ginyabanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana guwa. Amu ya guwina regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibiri arinyaga, au lanigu Apollos au, hibiri arinyaga au lanigu Cephas au, hibiri arinyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu lagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita kunyengueto lagu badisek da nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida ange la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
4: Nadini chakubwa iliju hawa chuko nya au, nadiku kwa gafrenya gafrendi ya luni katana.
0: Kati un hula le chuba ya au, ole ya rufa dahabai lilurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, le lun libidio niga ame au. Lugundu lida lichu lau bungyu, migiru lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigu lichu hau. Lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinyeru luagu uganu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba mbae dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ainti hon ha lagua rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. leha muga gajara be lenegela libido niga au lida bungyo lichutima au sugu lao sun lichu au le ubo wagubai ani leha muga lenege debili lida bungyo here timati sugu lao ere le ubo wagubai niduhanyu lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyo hun lao sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya anua diralanya bungyo ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gumbusigan honha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gumbusigan honha kabafu banya anua diralanya bungyo ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo uati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyo ondara ladun bungyo guanarigu hugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristo adiga liginye lung Kristo la lichu wao lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefu na gule itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyo
4: lebusinya tilanangu lungu wadugu wala lungu walogu lela digu be Kristo.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño, dame jale nidi bay luna dimule jajun, lo hago linare bungio, adiga no muti mayusno gadimure inyo gubriti. Dan le meja juma no bay, malugun tina meja na puricha lo hago amucate lo idige lo hago Jesucristo, le adara wagubi lo guruba. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu day. Dan meja le nadimure habay jun, aba na puricha ni lereru bungio jun, malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira lauri guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira justuti wa dimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madise libai hagumu chagun. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin la digani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gili titu nganiki girigia, ikie buri larase hapo ibuigyu, onha hisi hapo kwenyelu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange girigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba girigi, loidi ge sifiri lelida bai girigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu taha alu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seribi dutinya lun Kristu. Ha ichugubanya lun harufu taha nilinaru bungyu leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigile ubo waguna, ni awa nadigu sinyati nariyegu ahin buidu lubay neseri bidun lung o ahin imihin lubay megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu mama luegin lira lung madunu badin na lang ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubay iti luagu burikata ilubara gieda agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu lung lasagaru nikata ili aramu da guabay lidun larugonga. La subudira gudubay wabule me taritagu kada anigi aba meti lichuguni bungi weiriguni le ladina maikada abalo. Nibirigu, nadimune haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubay. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu baile mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigi ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinye tinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyero luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu nireu hinsinyetinu legunfuli baile mabungiu. Larita guagudu badun luagu ligaburi nabagalidun keisi hafinyeti luago Kristu. Lun haje hani lememe luhujeri igaburi lenarufu dahabayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahen hitage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lao insiani luma lao sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa luagu leha digubay. Ibide sa hun resi gdalanu murusun levi ni sun fuluwar to idan bon lichugua. Gidako me lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun abaku ma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na weseforu dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri seforu ni lau uwara ni luma inaru ni le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyo bole. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun oboa guginya. Le nabusa irubai nariya gu hun lumondara go huma luma ni aba le aniya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati o udugu ati honguariwa o marasu o luguti pacharu ati o hiberuti mun lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya. Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. O dibidia tihun luago hagusera gedubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilis. Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guag da huma hongua. Ni ha agamari du banya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari du tinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali halagu amu lau ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itara hinya meha. Ahin gueto chibaba lihifigo. Haruma gudawa adun. Richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu. Luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniyewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun. Inara nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun. Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gamalumon lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungi.
4: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. anura huma lubaiti lulai ahoru hani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lulai hagubo la diga damichi, anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horu hani, hadiga nya figo luagu hagubo gwanarigu, ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu, bungi laburi ya mebai, aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagubuiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sungwa da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uwuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uwuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uwuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubayirigu adiga daradu lun. Majusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hita gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo dalinyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba, aba luwiri honhibiri amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kei sandu luegye taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuriti to mafinye tu baruwatu kei sandu luegye laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Luhamuga mama linya la marumati hamuga harahanya. Ainti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari o wurito mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, Danle laguwa rubai bungi ulun, lun lani gula. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba garigia le resibila lwe saini, tuagu loustaru, lun tele rederu itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustaru, rede laginya itara. Mebere sewati ahin resibi lubali saini, tuagu loustaru, lumo meresibinu lani. Lebusenwa bai, lulagunfuli runi wa luguma di bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungi lun lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungi bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja uboago dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegnu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidame me igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigye ha mama liginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabuleme. Nariya gali le naritagun. Au keisi yaba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabuleme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amarida mama figou. Ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago. Murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti heseribidu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidu nun luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu buri berese go lanna ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagwa, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figou lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamarido luma le tabuserun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbai, ani afinye tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumo wingi da lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun. Ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abube lubungyu. Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won abar gien bungyu le wagu chibai ligia digubali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gien ginye wabureme le Jesu Kristu le ida gienbe la digua sun kate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subu diruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahudura guwa honguariwa hau hamagi legi ni legia kei sikate adagara wa giduti hong guariwa. Kei ti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tina egi ni legia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibugia bungiu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali ni leresi biruni wa bungiu. Mabuidu ntima abadiwa ligibugia bungiu luegi ni wegi ni, mariba duntima wagia me luegi ni maigi wa maa. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudu ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei, la nagiba gurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi kei siaba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kagi sudara fai rubali kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagu bai bai bai lun maigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginye lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
4: Mici kau mah aku sahaja logo liyum bulu baga sultan leh muat tu mari dulu dia dah lepas rehon malila nadi.
0: Mama lari aku nye bungyo lira, hawa guru ku baga su. Lari aku nye gini kesi apa hempul luang. Luagu wa full sen labur dua luru dule. Lugun tu dan dule awoha balimua kesi le efere habalin lila nadi. Lunti hadigni lau emeni gini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kesi ti bunago amali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digni, Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunflira rugunya lau wadagima nule lichu gubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubo wagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigi ya lung Kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninyo lung Kristu, dan leha gana guwa nyadina la ha, labugin banya liluru du Moisesi, rugwa tina nungwa labugin luru du ligia, lu naganyiru ninya, lausun mamanya dina la labugin luru du ligia, lu naganyiru ninya ha mama banya labugin liluru du Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labugin yadina la liluru du bungi, kei labugin yadina lubay liluru du Kristu. Dan le hama na ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa tina nungwa kesi kada hawujeri, Grigia lugajara la neseforon fiu hadagi, lau furumi e guargo i gabri. Ani nadigni sun le luago linsigne ugano le lanna a salva uninu, lunga fara abadina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibago tinia, lida aba eibago ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibago ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luujeri, lunga yara baila haganyiru ni le debe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, Hauchatnya luma digu hamani kata le gayara abai lasnya ragduni hahuderu. Ani hadigni lu haganyiru abar ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya luwa bihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le. Brunyu naina rihin luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi no sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira bainu mutinugubu. Fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugu bai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna la diga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamago danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon. Luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania guni lerenu bungyu.
4: Aba hanyuni grige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha guwa maricha raguni.
0: Mo lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawego lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luago bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaraguni ya hilagubai. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won, wagie lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelu baiti harita gobei lagu direg dagwa la leibu gun luma bungiu. Gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungiu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti niduhe hisi yetinyanu. Anura huma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hon lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai lagu dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hong gwariwa hong mafia nu hadagara guda mama lubungyu. ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gallera tina

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hidin ei galuma, ani aba hudin. Hohu me lei chukutihun, malgdahanga nikata lunyi la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagagda walila egin niligia hun guariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninya gubalin hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gugrigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugo inichu yetei iluni lugu ingi ulogo le nejibun.
1: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gubungi au hauchati na lu nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate mama riginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lu Gayara baila hayabi lunha finye luluago Jesucristo lunha salvaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
1: Nidujanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu baihun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichig na bai Kristu. Nibusi garid na tilun la doura gun aba wuguri lau lichig dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garid na tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichig dan le ta furi idun. E tengire I bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira Kaisi gubairi gahamuga, lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahu madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahu ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladig bali bungi wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladig bo lidange wuguri. Adiga lumutu bungi wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate. Arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la, Adigni. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinien la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le Dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba.

0: lubaragin lira kada aban aba lofu dahan egi egi nile la nigubay hasnya bay hanugun gibeti aba hereden law halama anya hin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun mabatun funagin lu khaygin lumalun hatun nye law igabri le baruka mutinya tilan na lilegle sibung yukai nikata ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu kabage narinya gahun luagu lira lunti sa nagundarun hau uwa sinyati lumage guana regu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun luagu le la ari bu le la lugurun bay wabuda me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariñagu.
1: Ojo, nugubule, le netere que lupu y luagu kufulese, adeka meme humo y kate ile, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le show lorua bai lau nita. Sago me hatu di, adeka humo y lung arita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subu diragun lungua lubarage leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subu diragua wongu wabuidu lubarage weigi luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibi ni dan le la baichu ni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahun ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichu lamu ganye bungi u lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hovatu meja lun haibugun harigi guariugu ha maniaga gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
3: Iñera wagua Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
3: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigun milagru, hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, haun hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha aban girigye. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. sun wagiya lau aba meme sifiri wabadi seiruwa. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagiya resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
3: Memege inu numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lun ugudi.
3: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligieti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ainga ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligia. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kata iluagu tibungiu, larigin haa dagu banya milagru, larigin haa reida guagudu banya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afagwa huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhinsi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buriterencha lu bungyu ladimureha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimureha bungyu. Adimureha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungyu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimureha ti dimurei terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimureha bungyu. Awansa gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimureha dimurei terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimureha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu baiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimureha me hun lau dimure iterencha. Meseri bimbei lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafaru bei. Ahen miviru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uaba iniaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubaiwama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagi la subu dirunu akala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujari inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habai nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihin ubafu le gayara habai lawanse ragudininya tila naligilis grigia lubai ti le adimure hati dimure i terencha lun tila muri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia aha na furia ida lida dimure iterencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifili gamalumo ibidi eti lila le nania gubainu kata iti lumba iwadiguni lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha gamalumo lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati gayarati veremuka lida dimure iterencha gamalumo lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio luago luwei irigun grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya gama lumo kime inumuti narinya gusengu dimure le gun faranda wati lida honda raguntila na ligilis lugayara la hafurende irun numagi lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba niduhanyu masami nerahuma ke irahanyu lagu burikate ile itarahuma ke irahanyu lun burikate ile vuribati itarahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru larinya hane tida liliburun lurudu
4: Nadimu leba hau lila na fulasu le lila amu luwe ya dimure. Numa hayumu ligu ya terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya larinya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumu lugu ya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le onda ragu hanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gamalumo ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ragu balungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungiu. Aninye galegiye me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligia. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangrigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban la ginye adimuri ha. Lun tiginye anihi la aban lun lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda buiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyangrigu o uruwa hama grigia adimure ha. Hahibiri lum harihin ahin lumaginyati lubai bungi le anie wagubai lumu mama la lumaginyati. Ainha subudira guda bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun tilama nichun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyum luginya bay ladimuri ha bungiyo. Gayara bay hadimuri ha aba lun hafurin de iru sungu bay. Dragu huguya me gurasu. Ha iyum luginya banya ladimuri ha bungiyo. Lun tihag da gun hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo. Mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhunu. Lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya. Lida hadamuri afinyatian lugundu. Mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungiu. Ain buseha bayi hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga hasubu dirun ni lagu mama la huma lagume sera lererun bungiu. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le harito go bayi lagu gabafu la lun la dimure ha bungiu liyumu lukuginye. O harito galan luago rula si filisandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiruni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la la dimure ha bungiu he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le wago ben apurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Furumi eticate, Arufu daha nali le frende inali bei luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungiu. Lagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe. Aba labunun. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungiu. Lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua. Lun sefasi. Larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madina tina ni lun na negin keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungiu le numa bei lau lareini, ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinyala. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masarun habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, legia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilani. itara kai howe gu sungu bai ladiga lidan gela adan hayabi itara lubaginye ka bagariya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lani gu hama kristu lumti lasanu kada aban lida lidani furumye ti meha asaruti kristu larigen damele lagiri budun kristu bowagun ligie meha asarun lani gu lidan ge oweni ligie bati liabin lagumu chagle sun kate aba me lagini chagune kristu sun libiri lubujeri aruwe hani ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi usun kate labu gion lubafu kristu. Dan letarine gulere lubungi ulagu ruwa la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate labu lubafu kristu. Dame ti le, rei de halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu, le liro bungiu, labugen lubafu bungiu. Le ichugu balisun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa suwada. Sagwe yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichia wai hon, kagi ya naganya rubai lau lira? Ain hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni, richatinya hamuga ha arinya kubanya.
4: Owama, gulawama, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma, anie waguwati.
4: Feri digida hamuti, agubwe, umadago lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigu wa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichuguni bungi ugu bu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Anie nginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunu wa aba ugubule idambe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da yagta sielu. Ahi ibihe wabali wagubu lani na ubowu, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adhan lefurize tibuduri, aba meha uduri ima.
0: Ahi nti Kristu le ginye giribe lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugube ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari gine, aba me ibihe ni ibagari le lana sielu. Le meha furumye ti wagiri le adigube ilau muha. Ubowaguna meha. Libie ma wagiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube ilau muha. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chile baweyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina cielo. Le naninya gubaini duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu cielo. Lugundu kate le goveda dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala, Hasan sira waguba sungube, lida mruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu, dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu le wawaguba ile gayara bay lanyaladun, la sansira guba lidun aba, luguyeri le sinyabe lanyaladun. Wagubu le gomida dibai, la sansi raguba lidon le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibai lidon le mowida dibai. Aba meti lagun flerun le buru wanyo beti dalerenu bongiu.
4: Ulu la aganye mihiri lukafu oweni. Oweni agaige bukafu lu baganye ni, agaige didi ragu.
0: Figo limi ragule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, La ganye ragduni wa lida sumburi kate ile, la ulubafu wa bode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinya nun, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabure me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabure me Jesu Kristu.
2: 1 Corintios Capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayagta Jerusalén. Adiga humay que narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe irubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dun me ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona ha baña grigi ha Hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida noweyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa erunti na chilugu erigina arihan busenti na neredera gun fiudan huma ahen busen waburemi. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Ocha humalu gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisiao. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri waduhenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duonyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumiye banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu haneguba laginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun, nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa buda wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun huguya letila na beiligilisi tohuguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai. La susere dumbai itara. Lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu. Lungu ginye heresi biruba la. Digida gu lungu gayara la. Hawanduni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala. Derebu gunyo lida hafinye. Lausun weiri la hasufri runi. Eresi biruba ginye digida gu luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafuwe lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lu bungiu. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sunle masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun, aba ya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami naru numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun, luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubo, ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefenti bungi ulago marinya guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun. Au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. sun wada la degne le larinha gube. Lina Cristo la gonfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige le bubai warinagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Cristo. Bungiu e digubai lun direg dagu wama lida wafinha lagu Jesu Cristo. Lige anua dirubaliba lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida waningi. Hei si achoiru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniagu hun ani haba hafinyara. Ladiga dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun l'ultima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahim mama lubai huguya. Ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi e gwaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wa weginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lungba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafarahati. Ahin honga eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios Capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girigi hun. O gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humage hon amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to buriwanyutu tida wanigi. To gayara abu haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. abagara da tuguya to aburu houbun lau lani bungu leiun abai sifiri, mama lau tinta, anitida hanigi la diga sifiri wadagi monologia, mama luago dubu. Wania gubali le, la diga hemeni gitiwa luago bungu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafutiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara abai adiga, luma ge bungu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria gunigirigia hagia ligibu agun. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigun uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigun meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu gebungi uon. Weiriti maati luweirigun uganu luago wasal baragule leyarichara guagu dubaliwa ligibu gebungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nge uweirigun ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu lige wapulichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu danle, danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir anihen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dubai itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu baiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai werenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi u liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la abagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumi ya guaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadi bhai itaralian lubai thi laula digni oweni luadigi mari wada ladige ibagari luadigi mari hida lari hari david itaralreno bungi
4: afinyati nigena timre hama
0: itaraginyati afinyati wa luagu bungi laumeme ligabri afinyini lemeha luagu bi davidi ligie wadimre haba iluagu lugundu subudi wa muti luagu bungi lale asara gudu balin hesusu ridage oweni lasara gudu badiwa la ginye uwara luma hesusu aba mela negniwa uwara huma ligibu ginyo luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilu luweiri gubungi lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu iseri dei na wanya muna dage wabiti sagwei le wasufri rubai lida ibaga lile mahiriti anifureseti lasigri kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won weiriti anigibe timati la diga meteni runtiwa linu kate le arihuwa bai lui dige luagun le marihiwa bai la diga sun kate le arihuwa bai gas girati kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to lung tu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagu agu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagie, bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga Himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligi wafa agube lun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun lagusera gudaniwa lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubogogo gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia. Subudi lali bungyo kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyo wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungyo. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubai ti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubai ti gweton lun lubaru wagon, Manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihi niwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragu dininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia. ani busenti haranda un sun grigi al luma lidangi Jesu Cristo. Rulu muti guadagmo no legi a won lun, waranda la gudaninha sun grigi al luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinha ha, lona ha banya Cristo, keisi gubeir hamuga, la yumura gubungi guana regu hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegi en lobo de na Cristo, aranda la huma luma bungi. Madiganti Cristo ni aba figo, gama lumon rulu muti bungi kei kafigonti, wawago. Lugayera bela veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinha lida luadig maribungiu. Ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg. Larinha ribungiu tina lererun.
4: Chiluti taulo narufutungi nareini un, aba nonuni. Chiluti luegi ruesefruni, aba nitreguni.
0: Chiliga lilidani bungiu, lun larufu dni lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti walebuna lachugera gun niaba, merede lamu gawawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu dni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungiu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoati grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin lu wasandiru onwebu lubucha uwago. Redi hadiwa marumugunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungiu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaru. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimire huwati buidu wawagu. Anihe nda adimire huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun anihe wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousira hamutiwa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi ya habu huma won kei si hisi ya habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi ya gamada gola richagu uluma maricha, Odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu, ani li tempo lubungi levima abayi wagia, kei larinya gubungi guanarigu.
4: Nakana upo hakana guwa, eibu gaume hakana guwa, au guhabugi ute hageme mutini.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
4: Disi huma hawe linya abule. Magule huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
4: Uguye beneranu yu linya larinya kumu abule misufika bafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti ni duhenyo hisi yetinyanu. Ani haburi furama se le ladigu bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bo kei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu ge bungi la luwenri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madigun gidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Pura zumbaña.

0: ليتش غوباي غريغي ليغي ماموريا هالوموتي بونغيو لي اوتي هاما غريغي مامالون هافاغون ميغي غو لاديغا هيدراغون ام لي بوسيما باي لون اوا هاما ميغي هابوتينيا هاغانا غو غوتو اني هين هوما لون حسوتروني لي هيميغي روباي ام ليدامي امو دا اني هين باي هاما لون حسوتروني لي هيميغي روباي ايترا لوبا نين لا اوراني كي تانيا غون ليريرو بونغيو
1: Media go to Lumale Gibe Boyabudu, Malongo to Buya, Lumale Nibe Boyabudu.
0: Thank you, Numuti Bungu, Lagu Lichuguni, Arita Guni, Meme, Le, Lichugubai Nidon, Tidon Lanigi Titu, Lun Lideragunu. Gunda Titu, Lunya Lidi, Arihon, K, Namuri Hani Luma. Ania Finet na Lagu Wari La, Labuseron Lunya, Larihinu, Dari Lun, Leibugala, Arihon, Lau Lugunda. Uwera Luma Titu, Wona hanya aba iduhe le uagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uwerigunilu lubungiu Luginya walufud ni luagu busen hama afinya tinya lun hita nagunia haduhanyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamari giligibu gen wabureme hagibu gen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban Wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun le seribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevese la usun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la luagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya. Haniyaga mehon luago honaha la tila naburi ligilisi luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai. Hadiange wugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule Seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana, raguha nyaginye gurasu, lauhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma, nyendu digu hanyei hadage Macedoniana numa, hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, Huntima, laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun, austaragaday idebesei le faramase hubay. Itara, aransenyo luba idebesei le, honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun, Logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ukaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lunhite ha lida sun katei buiti. Tani ha relerenu bungyo. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tuma fain lun leigi lichuguba ginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ilo le abu nubai aba me laweri da gudini bungi umurusun fulese ile hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gajara bai hichugun lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weibai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege lube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufuda lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyo luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidia guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugun hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu lachili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba aritaguti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. lungin e gayara la napanta hamurusu. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tin na kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi e guatin au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburikate le lan na ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun lungeseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lung nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lung wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lung Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweya su jarafa na lung nowe. Sengu haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hichagun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamunagun huriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weu inasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figou, weiriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, onigirutinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore habuidu luogua. Lausun lira. Nabahe da guahun gueto lagu burikate le meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi naneguniwa lidon luruwa sielu. Au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama lan lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme gilbi para isu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala nadimureha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimureha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimureha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le nariye gubai. Gamalumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri. Sigu lau larihimina. O sigu lau la le lagambubai nariye gubai. buido boriti buga hakata ileburi la rufu dubai bungu yuno cielo, dari hamuga lu gajara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
3: Anani buma lau nisi yoko, anu kuipi witi lira lomba wato nison asufri runi, witi mati lari nino bafu wago da le debili bama.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun la rufu duni kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eibahoni, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debili na, abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagro weiri tele na digubai luago aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luago lira Gueto aranse dina lunidi bisidon luru weyasu. Ani mama badina aba ihirguni hun. Mama nalugunye le humabai. Huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubrigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubrigu. Nevesirubai le numabai lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarugu nevesiraguba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luago abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadage grigi ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego lumutu mfunagi titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lanigu kristu, sunle ariyaga wa mali bai niduhanyu, hisi nyatinya nu, warinya gunyan lungu hawanseru lida, haibugun luma bungu, nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuse irun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuleha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luguyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohurua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huwai gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu dun ni hun luago adimuri hala kristu nida gya. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debili gama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiwa duba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihin la kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni lagu buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here kubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubay. Naburhan yungara da tohun lubaregi nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nouseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulu, Honga Lasien, Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lubungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibay, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Cristo guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri nagichagu. gama lumu anua dira lad na meha bungyu lubaragye nagura hon lu neseribi dun lung. Aba lagua no nu luagu luenri lareini dambe il labuseru. Aba la subdira gudni lirau nu lu napurijani ugano lan na salbaruni hon ha mama bain huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariga nyaha apostol lubanya nubaragye. Lubaragye lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barun mutiginye Titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napurijiha hon ha maabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni Titu le nobabwe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa malun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lana la purijion uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun Feduru lun la purijani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagmen bei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagmen bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anagu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyo. Ayinti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyo. Aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya luagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luagu tia salbaruni. Aba nariyangu lu Feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo. Ida linyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bain huriyo. Lunha bagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. kuri wagi ya lumagi wagura hon, mama wagi ya gafikon tia kei ha mama banya huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uwa bailani aba arichara guti, luago ladiga nile lubai bai lurudu, lauru gube la finyeru luago Jesu Kristu la richara guwa. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga nile lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niaba arichara guti, luago rugu ladiga nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verederun richagu ligibuge bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara wakua tiyan sun ha magufu liru tiyan lau lulu di sun sun ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfu liru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufu liru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo. Nichi ga aba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. adiga ti bungu aba daradu luma Abrahamu, aba lachoruni gama lumu gadri san darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongrigi, ligia daradu le meha, la digubay bungu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu yubay gadri san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluridu Moisesi le farama se luboy bungu, mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu boy bungu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigia, ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagye le luwagu mwara dun la lani bungiu farama se luma li lurudu Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu farama se le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagati.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniyegu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin grigia, onigi ruti irahu ligia. Gaunigi hamei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le lurudu Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumi atidan lun napulichani ugano lan nasalba uni hun. sandi ligia le meha nuagube aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na lwagu lida lubarege lida aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulese lwagu ahin la hamuga meha gayara ti hasaga ni la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu gueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya guni inaru ni hun Weri tihuama hongrigi ha gama lumo mabuidu ti harita guhuba le habuse rubai lung hadisi da gudunu wawai lung hau halilame heberesera buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu arita guni ani lung ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahinyo nasufri runya igarigu lanina agaro duni huagu ani itara meme nuba asufri na darime lung harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari lwagu garahani la meha Abramu bien irahun. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagia, arufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wubu bo sinai. Tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le giribbe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
6: Gunda goba wuri marawihu ituto marawihu. Wagu abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifirisandu. Itara linya ginye, La susere dun gueto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
6: Boga bon idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la, Direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungu warufutuni afinya ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi uleaguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo Ain hamuga apuritiati na luago lunti la heresibir ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na puritiani seini luago ugubu, maribati hamuga labriha dimure luago tilonwe kristu luago guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresibir ni seini luago ugubu, gundati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ain ti huguya, ni duhenyo, agua ti bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebuna me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
6: Insinya la agrige bila di bun kaisi bisinye gua bun.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu, ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun tigye gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubahani lelan na ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. ha busa irumba ya hafosuru nulun li chuguni wa seini luago ugubu. Hadegi ya lundugu herede no bujitu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamugal harinya gu luago lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubu iludu. Busenri gitinya lung huguya la iresi bire seini luago hugubu. Lugajara la hapantaha luago hafosuru nun lung hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luago longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginya lung kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali seini luago ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lung iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabuse irunti na lung hichugun lidere dan no. Ladega anihe iburi luonu Kristu luago nugubu. Niduhenyo, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ni lubungyu luago luwairi lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afayi habay wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay la digan. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bay, keile ubo weku bay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichu guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichu gubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru niwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bay hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le narita gong huwagon lida nafuri idolo. Amuria atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichu gong subudi inyo ginyati hun lun gong faranda humani le la subudira gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bay le nadagimein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bay bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulumuti loge sungu madi, ubafu eri luma aruwe hani lebu di sielu bai luma logi sun le gayara bai liri dun dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi rulu muti sun kate labu lubafu kristu rule ginye kristu guanar gulun ligia bala i chik di nautun la dega ligilisi logu bubon kristu ani tidanye kristu le oustara gudu balin sun kate.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba la rue hagduniwa luma Cristo jagta cielo. La degumba ni lida lun la rufud ni lueni visie lun luma la reimi won lida Cristo Jesusu lida medanle luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungi edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigun baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma diga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu, gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lung aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga inalanya biyangu bayi lung aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lung bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luwe gien luwadig mari Kristu. Lung housera gunghungwa kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba arigin ugubu, aba arigu sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba nigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimein ligia hau sungu bai, ani anihein ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumago. Aba burili chugu bafu hon grigi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma

0: ida li subudin wa Jesu Kristu li raubungyu, itara luba grigye wa ma waina muhanya lida waibungu luma Kristu. Ladega wa waina muduba dariwa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lung laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lung waburu ha lidon hajeni grigye sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inayru ni lau insye ni lung wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lung lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insye ni. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya habubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabei. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga titeri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kive rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diango ni hubai bungi ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungi. Kailani gu huma bungi molu muti ni lun hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate. ligia larinya wagubai.
1: Ada kudu apa? Buku yang dia rumu bai. Sara bakata agi dina. Aba melarumu kata kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubai ti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau. Habagari da kei chu tau. Jusu huma iki dani lida kata ibuiti. Lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau. Houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme. Alawa hakumeime tida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada. Luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa. Itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya lun Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu. Aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubo ilube uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba ngayo ilu gita ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala la aba hidange lunti la hinsi ya ta lumari lungu kei linsi ya gualungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tinya lung gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagumfulihuni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani mjife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sun wada, kei eseri bidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseru niya hubuengu. Masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia. Labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aban la lau la nugu niya bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu. Here huma lidanyu aba luma wabune me. Lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichugu bobungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to. Lichugu bobungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida mewe yule uriba bai. ani larg yeme lasgir dan ligia lun derebugu meme huma derebugu huma lubaiti dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago iranagua arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara aranse nyo huma sunwa da lun hapuricha ni uganu luago tiwasalvara gile le ichu gubai darangile keisi laranse no sudara dan le ladoro no lisabadu Logia sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lung harara munu sun gimara durungua tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei ladaru ni sudara lubunidi lulonigiru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu kuma gagura su kuma, afuri da kuma hawago sunha lani gubanya bungyu, afuri da kuma ginye nuwago lung lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lung ginye nadimureha lau manufude lung nasubudira gudani uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung napurichani uganu le uweginye bay nadagiruwa gweto. Afuri da huma lun na purichiani ugano le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wapureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laniaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insieni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lumu wabuleme Hesu Kristu lau aba insieni le masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu luma Timoteo. E seri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu nyo gara da tohun. Kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gunina, Aburu chagwago de uganu lelana na salbaru ni luma gefurumi ya tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulale agume serubai adige ilubuidu luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungi dandu dan le furisun rugunyadi na la. Kaisirigu danle nararamu ligibuge lurudu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi nyehabuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lung habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, Lau harihin luagu nado irunya la, luegnya napurichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lungha purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia, luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. gamalumo uati megiti luagulira, lausun luuyeri, lau yebehanari o mamala lau, luago Kristu hadimureha, anigunda atina luagulira, aninagunda rameme ba guiñe. La diga subudi numuti luago esefuruni bei la sun kate ilenum, sereme iluja yumero gulubungi unuago, luma la diga lidera gunina lani Jesucristo sifiri. Kate ilena buse erubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga no luago. Gayara riglamuga na dimore jama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga lueiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Vivaño auyebe hilaño auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Agani iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luago ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. La diga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo, buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme balab huma lu nidera gunu lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huay luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon, gama lumu lana salbaru ni hon, ani luma ge bungyu liabi kati le. La diga Kristu, gayara ti mama regulun hafinyeru luagu, gayara ti ginye hasuferi yon lue ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti rujale lubei Kristu bafu hun lu hichu gun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichu gun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata, Hougu warugu lung hanugu ni wawairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la una buguni, ani buidu la hanugu ni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kai meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugun ti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu agei uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyi, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti niduhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sun wada, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritagu ni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari iruni wa laamu ga duru huwagu ni megeiti. Liranga ni humaamu ga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya luagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun i devesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la uganu nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suserdanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afa aguni. Lehona bai huguya guanarigun nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu. Dereye guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagie le gunda bai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi la ukate le luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu ni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu barunumu tikei ni kata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buwagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu na gunflirun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyon luagu chiluga dina la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agun lun narig duni le nigibug nyebay. Lun achilir lumun lebe ha iba aguni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyere lida somukate la rufu dubaiginye bungu yo kate le hun. Lau sun luguyere lun ti wabagali dun uwaragu lumakate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gajumana, ariga jumanya, dinye ha abagari dubanya según ejemplo le, vichugu baihun, la diga gibetia eibugutinya kei nania gunihun, sarago weyasu, gueto nania gañali lao aguiro, luago laganinu la Cristo hagie, feri de guo hebe habai grigi hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lao buricate le, hamuga lumbe nibusigari hama lao, luago regine buricate guo gunaharita gua, ahi wagia, Sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wa salbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun, lichu unisun kate labu gine laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu. Ha wagu banya weri la nalugun nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la puliche uganu le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulagu ni kata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun, amuri ya kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun, Aba meti lichugu ni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilue sun subudi, lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate niduhanyu, samina humau lagu sun le inare nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma luagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiri guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfuli huma lau le nariya gu bai hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, mariya gu tina luagu buli ikumadina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luagu mege nyadina la, Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatungedewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihin somu katei, Le nabusa irumbai lunti malagawa ndu le lumbai hibiki ni luma gebungyu. Au, resibi naa lisungu bai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se le le resibiru bai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinubungye tisun le hemege irubai kun kaisiburi luweiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Ruhu mei numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayan bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabui kahanya ginye sunka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon kolosana. Capítulo aba.
0: Au, Paulo, leaban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteo le waduje luege Jesu Kristu. Nabirha nyo garda to hun, huguya iduja nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu, le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinyo lago Kristu Jesus luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai, lago le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le lago tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon lago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lao gajara la meka we meningi du lago le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma lago insi habu ni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwe li subudi luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwa bureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida ngele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ngele lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lago gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi la diga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lung tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugu buguanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihe hida. ni ligia le uago bei hichi ge hemeni ge luago uweiri gu ni le lumba i hibihi ni sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibu ge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbei, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bei Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinyati ha Laodicea banya. Luma hawago sunga afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungi buidu buidu lung deregi dago huma lidan le wago wei hafinyera. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungi le meha aramu da guaba le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nania guneburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gine, lu gajara la hamuga harihinina anaha ikuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula da sun kata ikuma ani deregu da guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregu da gu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wahun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechu ni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidu na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dina la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu burihama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adairuti nya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inayro ni loo gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lao. Ani dereti lia won, lausun lira mabafu tiluru duburi ligi ya lun lerederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubay hadigni.
2: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubay luma Cristo, alu ahumay buricate ilan na cielo lenyen lubay Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina kuma lagu buricate ilan na cielo, mama lagu burile lanina ubo. Ilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari bele timati, dameti lagiri budun. Hachila agu baginye luma, aba mei gafana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidangi agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti. Mafalara huma iluriba haritagu, igira huma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Uguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu yuguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume, Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka lagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga ole la harinyagu, Adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buitile lun bai hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hisi bai lun bungiu. Agubrigu masigra guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magurasuni. Ubuengu gagamba di huma honki yubudirigu lidasun kate. Mamarigu danle ariagu hanya lan hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isunwa da tausun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kamahamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hon grigia. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabureme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubudirigu lun tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun na subdira gudini frangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hamaha mafinye banya. Yusu humay hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sumada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabudeme kristu numa. Ligia nona habalin hun. Lun larinye guhun ida wanya la. Lun ginye litru gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati le hinsinye bai won. Le hupaisanu. Hagia ba abagda guhun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadange huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba unwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la furei dun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefenti na luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawago ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui galinya hon iduha nyo luege kristu ha uburgo ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha onde ragubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua, hona hon me lun haliganu tila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubany wagu chi bungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri ragudu ninya bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun wabureme Jesusu, sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri guluma lubafu. Dame leliabi Kristu, lari huba luweri gu hada lanigu. Aba metaweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyote lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunflirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu larei ni wabungyute luma wabure me Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duño, libugiri la giribudun wabuneme Jesucristo, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma, luma sansiru humani ligabri haritagun, itara umerengu, malochun hugiame luago ni aba uganu, o dimure burile uaguti larinha wagua luago luma gietila bungiu, ni tuagu garda, to uagu bun harinhaga luago wamagnetula, to harinha gubu luago chiluhalila lueyuri la giribudun wabuneme ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gieme la childinu veyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gon humuti san luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugonga. Ligia ba lafua chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo la gini chagubayi wabule me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo, kei maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbaru. Ligue lichungo balia bungio lidon bolie gon lun, heye duniwa luma lun hafinye ulago ieni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulago inaruni, hinsinye regligia uribani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsie tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungio huago, lugundu anua da halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bay. Lunga faran badin la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago si bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumcha jitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digidago tun hanigi, derebugu dalong me lung haniyaguni luma lung hadigini sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugirinya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luago Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba erei hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia ari ebuweyogu, lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahatin hawadig maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadig maridun, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mabucha da lahuagu adega buiti. Ahe ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Manega humay.

0: honga finyati ya hagia, lunghisi ya gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu haliharita gu duru hawagu, ani buidu halihafinyeru. Anyahi, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilung arufu dahatinya hama lidan luru du le, lichu gubaibungi ulung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungi luma kate lagu ti bungi hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate lemuara dunti luma rufudhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi ya habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lu bungiu, luga yara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lu bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lu mafia lu hafuren de irun lu manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri atina lu la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun gugiri ya lida sunfulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lun laula lubuidu i gabri ha daura gua haugua kei lun tila ha degun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan la diga bai bungi furumi, lari gien la diga un Eva. Mama gien Adan le ye du bai mafie, wuri e ye dubon, ani lau te ye duniva, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lira ha salbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme ha finyerun lago Kristu, arufu da ha gia insi ha buni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira, lun ti arei da la. Dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wiye tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhin bungyu. To ligili sibo, bungyu lebima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luago weiri gula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu da guati lungwa kaisi grigi, richagu agdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi huwa ti luagu hon nechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu ti larinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahi mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafianu. Heteni lubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. grigi hagia, aninya gatinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, aninya gahagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bungyu egini ligia lun hegini ha afinya banyahama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate lela digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lun ti waharun lun sun le adiga la libai, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lereru bungu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugubay bungu bun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurinde irun irahin hagia lun heten irun furumie lun lekemege iru bai hadukanyo luma lun hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edegira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun iwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, Tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga. Ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya. O ahin adiga tuboy furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachilir badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni hesedi bidun lu bungiu ligini sirugu lu ya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungiu.
2: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu lida alefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu nge bungi uluma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu nge angel liguha lanua dirubanya, lumba gonfli luma burigumadi le, lum aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lum tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaime. Ahin arufu dahaba garigia kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lung. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la ganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenbanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigubalinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamali ti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. anura haba loi burikate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyu, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba me baganiruni ibagari le magumu chaditi, le wagubai lagura bungiyu bung da meha le barufudu bali hagibugin sarago grigia, luago aransenyu binya lan lung bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago la den hoa bun, darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lunsunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteu, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesu Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lani na ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsinha bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luaiginye. Lubare gine lira, aranse nyuba lung basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gine ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labugie nariaha darime la childinu weyu ligie. migira bai luyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaragien lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dari runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideragoniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo Capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengo hagibugen salago gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawago, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesucristo le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu, lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegi nye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati lela na ubole. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba bai weru lani na uweirigu ni. Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu aransenyo lungu furumie gwarigu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinye ni insi nyahabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. lun gayara baila la san siru ni bungyu li gabri hasaminaru lun kanha nu bala lun le inaru nibe. Lu gayara baila hagagudun ani sefu agrie metidange li sadara mafia, tome hagadan balinya lun la digni la busenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun li gribu gne bungyu luma waburem Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, adeng haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da hani lerig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairu ni aba me hadegan gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu labi samina sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira lad na demasi, hinsin ya timati kate le lan na ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabay marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Aunahana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribun lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuwe ginye guwa ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabuse irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbaragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu legiri bai kureta, lung baranseru ni le mege gili bai lung laranseru. Luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi naniyagu nibun. Aba alidihati lung ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lung. Lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la hauserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyu la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lung larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti ladau runi wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nyembu bayi gweto hawagu lupai sanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenga hon here, Lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inairani. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hong grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairani ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina. Viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabi, arinya gaba hon alidihatinya luagu lunti la deregadagu la hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lung, hawandu ni asufu riruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon gulinya nibune ginya lung insi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la le bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesung guribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, aransenyo lung wadigu ni le buidubay, ani ha burikata ilumbai barufu dani itiga ina gurasu erere heina lau sun ubafu michiga ba lugar luba neguni wakai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aransin yuhagia me lunha degun furumi e guaru kata i buiti. Luma dimriha hama uriba lago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gulla la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, lau laricha raguago zani wa bungyu ligibu gen lau lareini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lum meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lum halan afinye bain lagu bungyu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puriti han luago Jesu Cristo. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuria adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai le ginye dawa nyu bai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu amuria atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimu le itara halibai keisi nira lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nunuma ya lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaurua luege napurjani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lun buma bai la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi yaba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi yaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsi enu. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana. Resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga ali lubai damichi bun. O ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo na birig hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun. Lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bun guanu. Aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduha ilida Kristu. Na biru haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi ti nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bon. Leno ba furisun rugu luege la purichi ha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwuyir. Hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida gen liru. Le ida gebei ladugai ubo, aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligi adigbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubi halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ubuguye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina uku chilungu. Ligie me aba isani ni.
2: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gunu.
2: Laniya kahawagu angeli gu.
4: Adugati lu itar hama lani angeli gu kama garabali. Adugaligie lu itar hama eseri birutinya lungu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cedeti baru iha. Eni ama aru iha nile lani na richagu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere goli gile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungi ite. Gibe tima ugunda ni bidun. Zugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abole mi. Lida lagume seha. Adaga bumuti ubo. La ubuha bubadaga isiere. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berege uwa lusunda, laweye tupublikei dendo, babari chobuboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chuboi bibaga.
2: Maria kutibuingi uniaba woyasu, lu niaba angeli.
4: Nyurupa lege nomere, dari nichubu niebaga ni, labu ni ubugudi.
2: Sung angeli gu, Sifiri guwa servi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. chauru ati liluru dubuingi ule meha ichugu ubai hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira agubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dala liginye buingiyo uganu ligien won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain won lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabu le meme wagu boi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira larien hente dan lerero.
5: Kata yanu sa ubir elu basan nerbala hawagu. Kata yanu sa giri gelu beber sebala hawagu. Adiga umuti ya kanda buba hawai ahli. Gamalumu daigu gata gumuti lau wairi guni luma inabese. Rubu muti ya lau jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kate ilabu ginyo laguma diha grigia. Migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira. Ariha wamuti logo mama gilila sunkate nyundu te laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawai angeli. Daugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi habubungi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilu buingio. Anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun liran hinyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gul le gumut. Ligia dandu luboi le ona haboi kai ha anu adirubanya lani aba meme ugu chile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi biru, neremu babawagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu bungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kuma ya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba iduenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gwalei mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, dida ni gani, luwagu mebelu bayala, lidon fulasu le emera agwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera agubungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
2: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu kujinidun fulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luagu aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu, Hafrumi ati banya agamba yuga nulani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyu. Lige laranse rubu ingyu amudan lunga yara bai lan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimure hati bu ingyu lida gen le meha lariyan gubai Davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyu.
5: Kugunyi, ani hagamba le lariyan gubai bu ingyu metara gata homo muhani gilu.
2: Ladiga, lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lanina emeragu ni Hongu Israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Deme la chirinu veyu, lu la gusara kudun. Que si lani guamá wabureme Cristo, ayumra guatina hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ya ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaychu niaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buit. La diga busienti bungiu, luha diga ni lelu baybe. Luhama ni chagudinia, hai bide wabanya au, ha busien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni lebu riba bay. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu ni beha wandune asufri runing lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, ma yeha ligia ni aba woyasu. Aleha nabunin, mona buti lo anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanyu. Ahengweto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
1: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdira wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagari

0: dhma sun huguya lida urni luma lau gudemebu hidangua. Hisiangua huguya me hungua keisi iduhenyu luegi en Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
1: Lebuseti la bagari bu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lan kundun lunti luni giri mungi nyenye. Wile dimore abribani. Maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani. Aduga lele buidibani. Alu halei terangilu abame la falabani. La diga gongi rumoti ababoreme bungyu haru changobani. Agambala ifa furi idundu anganya ha dhigwa ni vribati magunda tibungi ha
0: kapagi ganyana la dhigwa vribati hun ahang ichago hungu wa luha dhigwane buiti sumwada gama lumu fulesi watu ahang asufiri ra la dhigwa suru la hikabri mandufu de dahuma loi niyaba madihi religia me haritagu rurugu huma inebasi ilu kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kala lebu nebe hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itara liyan lubai labu seruni bungi. Sigulau la lu hasufrirun luegi hadugun vuribati. Haritagu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun aba lasufrirun wawagu wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wa salvaru. Mama lung la ruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu galifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudunia vima aginya, hama hilagwanya madise. Igia, apuri choho alubai meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honha hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi. Lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sunkate, nyei la saragu isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu idebe sile heresi birvei lumange bungiu. Jusu lei kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweri guni, lumo ubafu, lusundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya beihasi gira gueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Tamele la giri du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu aloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti asufri ramuti luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahien ti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labuge banya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu, Mama la diga hafosurunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere vidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Ocharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara gulumuti uha. Unabugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu nikata. igir hamay sun kate lubungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kabala lagini chagua. Migir gwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudin humay luagu ligia meme laginye, hasufri rubay iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusudan, ladugu babungi lu uwa la megeti luagu lubuidu higaburi. Deregudagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniruni von, leginye agua rubay von, Luga fara wa ma lida lueni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege dago wa meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudunen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buri weina mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu, isie habuni lamon gamadago, ahenihi lubei brikate lira hida le timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti danle lichigubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. aba larien gulumale libungi luli da ge weri guni lani na sielu.
4: Aniha diroi, lehisi evoine, leaube ome bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gi. Tame haluma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. La diga itra linha o gano ligia keisi aba lampu, le durangu lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Logi sun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hatia meha vugini haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya falarutin lida libiye hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vanya lumagia binari uati ferudo na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagarunia mafio gati abaligirunia adaru valida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera gduninya uati ginya ferudo na lani ya bungiu hameha wababanya abalona hanigura hawagu girigi haguya. Noer gynye le purchi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya lavon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu me hong girigia uriba tiyan ha luba ya hayabi hari gynye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri bili dikere luagu livie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ruvugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini iluma lagambu ni kate buri vuriba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna. Anaba rugu hamanya. Ibini angeligu. Tausungere timahama. Gabafu hagia. Michugu tia haduru. Ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya keisi animalugu uwa tigumfaranda hama. Hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaranda hamani. Honwegu ba keisi honwegu animalugu. Asufri reina luege hasufri ragudun amu. Gundantia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iyan aguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. La diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu la diga nin le vuribabai. aba ti laden haba burig maniye gati tilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasigi nu lau lili nu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Si adima ya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bei, hamanin uma le surubei. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun, luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haninya go bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabai wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gu bai, rutima humei le harita gu rugun, Luago lido me la lagumu hou dan, anyahin banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon, aba me hariyagu, kasa megebe lau furama se luago la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la dugubay ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugini la bungi sun kata lida lidani, Lun la dugunwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimuwa lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahinti sielu luma mua legwe tombe. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma hagini cha wagu huriba tinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba aveju, lu wabune me kei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli rune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyo ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile rujiberu ti ariebu. Aba meti lagum chu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu aguda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tu anha la agura bahiburikate ile, Houcha humalu la darirunu bungulida darangila ligibukie harumanyu madurunga subudi humetia logo la guru bahrugi en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigi lubala kiribudu obowogun Italia ginye la buru havaduke Pablo le hisi habube von saragu kun au subudi la lichigo bungulu adimere hatitida sunguri ligara da luago buricatele la usun Anihi burilan tidagie henenguti gufaran davala. Hati bide ogabanya au, hamahalogo bany hafinye, garabogoti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara ke haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa. Loi heyedu nungirigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweri gunilun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburhañi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hoson badi, labuye bawabure me Jesu Cristo luegye, wafulesi. Ligibugye wagu chibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Cristo ferudun ala, wafigon. Animamarugu wafigon, ferudun watigye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenyari ngaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahenyati grigia le adigubali le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di walna aba luma. Le arinya guti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lida luburi ga. Ibidiyati lung halion boi la lugundu Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu, uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habai huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi etida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu, niburi kata ile lida wa ubon. Ahinisi ya ubon huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. kay chilugu anya lubai sarago laga niu Kristo gwento lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle wada agi hafrida lausun li danla linar kate mama me hawani guhagia lugundu luhamuga me hawani guhama ereda yon hamuga me hawama gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat ahinti huguya rura li Kristo sifri sandu hun ani subuditi sun kate hun na burhambo ilubaiti hun lugundu subudi humani inaruni mama logo ibidi la hun ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni kagia eje habany harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristo bwe hage lakani kubanyo Kristo mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sunha maha banyo lung hasubudiruni irahu ibidi engili ugushili hon harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumye ti tida hanigi ahin hadiga itara Ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugushili Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun katei hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubutiru ni luagu lirahunyu la buingyu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahin hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiribu dun Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon debi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lo lagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lire buingyo asigiru ti lida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiru lida figo lugundu lire la buingyo. Subudi wati katanya la lirahin banya buingyo lumo katanya la lirahin bay mafi. Lugundu furume gwerugu le madigun bali le buidubay. O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le, hagambu we lumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhen yuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. sunle iyere habubu ilun libiri gafarahati ani subudi umuti logo uwala ni aba gafarahati lugayara la gabagari la le magumu chadit subudi wamuti kata ila isi anibwe logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku Ladiga anheri risi luboi abangrigia, ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe, ani midere gulumuti, ita lubagia anihi ila isiani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lumuti abala isi hapu nile arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge bwingi ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logo somkate weri timati bwingi suguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu ahun madari run wanigi duru wawago niduhe inu kayara bai wajabi ligibuge bwingi la uvemeni gin luago logo lichu kubaila sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa la ulugumadi Ani adika wamale le awe lagunda. Luguma dimbu ingiyo, luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiyo, agana watinya lida mbu ingiyo. Agana waligia mbu ingiyo hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifre sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan Capítulo 4
6: Niduhenu, insetin anu, mafinera huma haun sunha arinya kubanya logo, bwingi ula adimur hebei hayum lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profetago geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu grigia liji. Agamba ten logo liabu ibala sifiri liji. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigulao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kata ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, hagambu ni haa aginye lani gubwenye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani kubuingiyo mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboi lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lumu. Le misi habuti ibidi yegili buingiyo lumu. Lugundu isinyani buingiyo. Arufu dalumuti buingiyo, visinyan lun lao launahani lirau le abara guti ubo wagun, gabagari wa mama ga lidagi. Aniha isinyani bai. Mama logu wagia la, hinsi habubu ilu buingiyo. Luagu ligia la, hinsi habubu ingon. Aba launahani lirau le abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinyan nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lungu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaro nuwa launu hibuingiu bo wagun. Frume guargo le afinyeru boy logo lira la buingi Jesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gien buingi lida. Itra linya waya buing asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gien buingi lida. Itra linya waya builum insinye la buingi won le gumut. Aba me manufu de dun wama lida me lwe yeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyaboye gen hisi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya laa libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunga hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subudi wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi won ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi yo won. La digunwa le lubaibai buingi yo, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesusu la li rebu buingi yo. Ligira gunye gayara la ganye run logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubibuingi logo lirau. Le larinya gubibuingi logo ruha li la ibagari magumu cha titi won. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mba lirau buingi luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa ba lirau buingi luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon kukuya le afinya ba logo lirau buingi lun. Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigi eligia. Ani hin figon lani na oveni, malati lo lafure idun wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigi elanle anigu balin buingiu kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lanigu wa mabuingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari bayile magumuchadit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibiye maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na burhun yungara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahun yun. Hinsie tu nu letima timat, ani mamarug nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsie tu ginye hon sarago. Hinsie tu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, anile lun bay wama bay lan, sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hadarangi lun, hun lita inaru ni luma, isi habuni. Owe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gweton te nitu, ayumara guatu nabun lun insi agua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma ge furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma din buingiyo, luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha in sarago, ege hati ya ubo wogo, ama finye banya logo kailan grigia, tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bay, ligye lege bay, le laga ni bay Kristu. Koni guhuma hawai, luwe heferi diruni le, nyugu bay hun lida gien, huadigmari, logo Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yergu bui. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahen achilu raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresibira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubu buingiyo itarala.
3: Turuwa ligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobun, numada gayo, le hinsi ya bainun le gumonti. Numada hinsi ya tinun na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lungi ye magadi ya ba, itara kaisi bu idu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loe igin Jesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibugien, adamuri ni le jaba logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingyo. Ahin le adu gati uribati ibiti ngi li buingyo lo. Buiti hadu mo rehasungu bay logo Demetriu, ani inaru ni logo buidu la ligaburi. Gefen ti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inaru ni lale warinyangu bay. Gibeti yebe lunti narinyangu ni bun. Gama lumo, mabuse runti na abiru harugu nani lugundu agurabatina narihini bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bun. Ruboi, mabu igunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu duboi bungiu lu huan. Capítulo Aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delgadu ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lu bui. La ulouna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini la usun le la rihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubo iluma ge bungiu adiga hage gasu lo kate le buruwa nyubo ya la diga jarafa lidan lu la susere dun.
7: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima boi luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bay liabi lumagiye hamagi sed zifirigu haligib ge baya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gu baya. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigon laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadiri gu me luwe seri udulun lubungita. Le meme lugu chibay ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bay luma omega. Lahuma sahaluma lahuma chagule sung kate. Tinya la yin ugungi le sung tika paf. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligi gwento ani le nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburha boi sun le bari hubai. Aba me bonga no cara do tugu e hontila na sede livil se to logo bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
7: Aba na cara ragulo na nihi kala dimur rebainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tawa ma dagu chilutu luago nugudi. Numaba beliti golu yarafalu lanigu. Haruti lidibri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirein leibugu duna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanabu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumo aba laguna lau luha bulle lowen aba lania guno
8: manuhu de dagu aba au fuumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumo gueto mima na lusunda ani iligeli au eni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwa abu ha be lupe tile bari hu be le gueto be numa le lube la suserodo ani hal ani chu be sedu warugu mahabari manyali danu obule nowene luma sedu lebu sanu de lugol Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilis angeli, sedu ti lepo sanundelu, agia sedu ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 2.
8: Bobulga lo angeli letina biligilis to Éfeso, maniaga mejon, Itarali ananya gong, awle hau bayi sedu warugu malin nanu awle nongere. Leginya ibu gue bayi labat nawa sedu lebu sanu dalu lebol. Subuti muti son leh adeg gue bayi. Subuti muti le terah huati marinu mahagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa gue nyahau riba gue. Subuti muti luagu hoshe gue huma nyala ha ania gue bayi luagu apostol gue hama. Ani mama apostol gue hagi. Ani dari huma le luagu ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwe ya saragu liu na huwati marinu wago. Mabucha nuga huwago.
9: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Uguyame, Anno Magabuton, Nidbahuago, Kayliabi Abahu, Ritolipidion Horahon, Lawson Lira, Anya Fiyu Kurigi Hagana Wayne Sardisi, Amadase Ohamagi Hatarabu, Hadia, Ebu Ubanuma Tau Dogu Tarutu Laduga Dutihon, Agani Rutia, Adara Ubadago Harutu, Animagida Runube Hiri Titangi Libro Tolani Ibagari Magumuchaliti, Arudarugo Nubanya Kaisi Nani Ulinubuga Nubuchi Bungi, Lumahagibuga Lani Angeli.
1: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi haluanghe lile tida me ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia na rinya gu, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwa i David, le uwa bai ni aba gayera tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai, subuti numuti sun leha deru bai. Rohati napa benda darani higi bugiye le lasi aruni aba ador. Datika lawson lo wala here adiga adiga so law nugu mati ani conflict nu numa. Nadiga balu haya bilani bu mafi haye banya hari bu banya lo guri mama ani mabaga re dunia kai silani bu gumbi. Aba me na utoro kwa dunia higi bugiye lo masu bituruni lo guri lan muti ni banya isi tino. Aida bu mali nugu mati lo gura su mama. Iga narei tu patu nubai, lwe litani ocho wagune le nubai liabi lwa musu upou lo ocho wagune masoha upou wagubai. Matisa bai niabi, agda hagumi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigi ayame nyingi, abai manaburu tu ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu tu bai nye iseri liri hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi haluanghe lile tida bai ligilis to laodi seabu. Baringa game hon, itra lia na rinya gon au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugu bibungi. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hibwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Kamalumo, ibashari gubai, madilitu, masu huguya, nevera habaduni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, udemetu, marihi tu, surusu huguya. Iga nichi gubai dimuri hon lunga gai ha golu le afun hovali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi ha gai ha dagu harutu numa, lunga doregun lagu ha surusu ha. Luma ayo ni luhichi ni lido hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuda hao hon. Luti lubei ti seri huma, asate hahubia me. Ana habena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelo rubalumo. Aba menegi luma, hauligia me numa. Aganyi lutinya, nichi kububara hon numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nubuji lwagu lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu le haba inu, aba la rinya gunu.
0: Waliba nyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre don, la rinya guri lebo.
3: Lida ora ligia, aba narede nulabu ge lubafu isifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya kama aba dhubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke aba dhubu le esmeralda geye gulau lala urui iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wei ayamutu nyu luago. Tau hadagragun harutu luma ridi golu habulugu. Lwege lala urua iligia, afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungu ungati. Lamida wa, giegwa lau lala narui hani, nyenye unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu, dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi yeti hadage, italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas uguri. Leheruwa itar lia ligibu kei hagibu grigi. Lehagadru itar linya kei aba agi laha mahati. Gadru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
4: Sandu sandu sandu wabure mebungyo le sunti gabaf le viva bay lumage lubarage frubi metidan viva ligie weto anile lube liabi
3: sagte hichu gukata ye gabagri tiha weri guni inebesi lume tengiruni lule nyube lwagu lala narui hani le gabagri bay lusunda aba hahu duragun wen gadri wen ye mutu hagi ligibugi aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagri bay lusunda aba hichu ni hari din ligibugi aba hakuwa raha hari nyaga
4: wabure me wabungi te garicha tibu lumbere sibiruni weri guni inebesi lumumabafu La duga buya adugi bali sunkate lau bunda badugi lau ginye bunda ani lubai sunle ani hibai
2: Apocalipsis capítulo 5
3: Abad nani hi aba libur ho bun yumutu lina luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani abur ha watu libur tugi aturagi rugugi luma tigibogugi daru watu lau sed seyu Aba nani hi aba angeli gabafuti alig dahalau umala li reinti lariñaga.
5: Kaka tena boilu la daru no libro luma lun la heri tuni ti seyo.
3: Uot ni aba garichati lun la daru no libro tugi. Ni ibini lun lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemu. Aba na yahu saragu. La tiga wala ni aba gaduna ti lun la daru no libro tugi. Ni lun la lianu. Aba ti lariñagu aba hada ge wanya yamutu no.
6: Hebeba yahu. La duga gani ngalilinyu, lelita giebe lani kuda tribu, luganyara la ladaru no libru lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimiti mudu ligia, Aba lalugu no libru tugu ya luha burugungi ya le nyumbu iluagu lala narui hani. Ta le lari kutuba no libru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no libru luba hari duniti senyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, luma hesarewe dulu wabungyu te, luma luma hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu haukata ya gabagari kia hagi, hama wanya ya mutu hagi. Nyenye numinyu nu angheli kwa. Hani ya galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma taibu ni lumu dule hafa rube.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
8: Rua la taibu ni inebese mwene wene luma ubafu dule nyumbo ilo ulala na hawa ni luma lumu dule usula.
3: Aba hari aku gadri kata yang gabagri tiya hagia.
9: Itara lah.
3: Aba hahu duragu wen gadri wen yang mutu hagia. Aba hichu wen di gunilu.
2: Apokalipsis kapitulo 6
3: Aba tnarihi dale lahiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tiya hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagabu lania guhapia ma kate ya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligia lo lagidaru ni daragi le ubo wagugu. Luma luo lafara guagudu ni ya uguri ya hama guwa hilagugu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
1: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sebada ligia meme begi. Gama lumon goni gi beigara batuma diwain bidu.
3: Da lahiri du balimudu ligadun seyu abana gambu laniego hagadun kate gabagri ti hagia.
9: Higama.
3: Abanani hiaba gabayu amari. Owe ni liri beile wari beiluago. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadun munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari mete hau bogo kubaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wa gubaya luegi hapuricha nile nero bungyo. Luma lagu hagumfuli nilu luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare, haniega lagu mala liheriti.
10: Guguli mesuntiga bafa, darisa idame bagusi regedanya nile da kubo, idame sa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boy.
3: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafaro agu niya koi hagi. Nidale narihi bwe, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bwe mua rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu karabali. Aba la kumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wako. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labat na kodubu le luago bai wubu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati lu wubu luma lu dubu.
11: Heiku huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi ge wubu luago lala. Luma lu ilangari meniganyi mudungu.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu, abanye la manigu o sielu, keiburi luagu di miogur. Abandarihine sedu angeligu, harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, abaya liabi aba angeli, aba larana muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lun, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhaburu gungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba labuncha guduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bei latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia maangeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wate sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe buu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba la gifi dun lunu wa murusu lidage dunu. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi dunu ligia. Aba limi nunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa murusu lidage libiri wei. La usung hati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyabu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyaga na ligia lau umala li heriti.
12: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lidagi aba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. aba larinya wagu honu madug hama uri bani lu hiduru le bogu bai ni nu buri nad ni nu tidi buwewe lu idige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi herebri gamalu mong mahawati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia lu idige lu hasga ni gurigia lu agu sengi hat itar liati ligari hasga kai hasga agur lida me buri wei ligia halu habai gurigia oweni gamalu mong madari habai buse hagi yebe hovegu gamalumo la dise du boweni hawai chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu nyenye aba kata ihablugu gamahamu gaba ridile gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugu linya hablugu lau aba kata ikama grab itralinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu to hautu gabayu dale teibagu uriburugu gali tinha kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon grigi ya luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angheli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Sugua furume tila misel, mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angheli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinya go mala li ligia lu hasisi angheli le taubai fidu.
5: Farara banya gadri angheli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angheli go hagia lu hafara go aba hada ge kada uro grigia hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata kikada uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grige haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugubi. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule, aba lariye gubungi yunu.
5: Seraba amisura mundi templo gubungi yunu, luma latara. About the banyame, atri yanula, ahuduro gudini, gamalumu, mamisura abai gurilu le bon udiboy, tibiti tempuru, la dega derege wani hongi betu kumbite, halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanaboy, la gubiya vengi anhati, abamenona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapulichi anihu ganu luma gebungiu, la gubidu biya sa, uruwa vembele, biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, Lumo biyan lebu sanu de lule ligibu ge bai bungi le labure me sumu bo. Ahe yin abuse ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hagu dunia haga niyo sun sun na bubai. Itara ti lobe wa furumye guari lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagia lu hadolu ni siele lu mamu yu la huya. Sunda aniha la bungi adimure hayumu lugi. Gabafu ki yege Luha tugu ni tu na hitu me, lu gine, asukari rekudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Dangu me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule Afri Dubai lida gefusu, le mebe wabui hama, aba me hefere de nuribu, aba me lafaro ni ya hilagu bui. Aba me herede ruruwagu, dida lembe li umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilubui ladara wakuo Jesusu lagu urua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerigia, halida geti sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani,
10: Lagu guru menyu di mi, anu mikir banyak lu habu nu. Aba meha gunda ragu ha ubo ubo banyak, lau hau begu. Dari nelu hedebe buka teh haba gua, leha gunda. Ledega sufri guda hamuti ya, meha biya profeta gua hagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wewe di mi ligia, aba lagu yu guagu dunia bungiyu, aba ya hasar. Anisuha hari hibalnya, wairi tihanofu detagu. Aba haga abu biya gefenti hagia, aba umalali here tisielu gele, arinya gubay.
13: Warihu maya.
3: Aba hamuda iru sielu lida aba dueri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba howe gu sedu mil gurigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri gurigia aba hichi gu inebe se ilu bungiyu le sielu bai ladiga luweini hanufu. Suguha libia malamiselu madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibwingi uluma Kristu la rueha ubo. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Mima bugu ya gueto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pichumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanye banyon guwabu. Ama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi tida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Abad la sali regu aba onwe bu sein ni cielo. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya da gaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba ya la sali regu aba sein ni cielo. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada urwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udame le tagura. Aba tagura uri tuguya aba uguri rahu le lumbe le dera gudu la guma dihalina sunfulasu kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grabu. Aba lagi daru niwa tirai tuai. Aba lanuga niwa lubungi luagun lal. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubara ituba. Lutoni giru niwa nyei luagun mil lubia sa iru awei wei. Lari ge aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai lagain dugua arkangheli migeli hau lani angheli guluma dragon. Again dugua ti dragon hau lani angheli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la siel. Aba lweti la saganu onwe bu dragon siel ni. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligie hau sun lani angeli. Aba hachaganu muaruko. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti siel ni.
15: Shemilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jelilha li ngarui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa lile ichi kumai haduru mwadunga nyure ichi ganya hapa haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama lilao lita mudu, luma lao ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu honwe. Gunda ala lumoi tiseli, gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi yago uha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya la duga sugudi ili muti la urusu rugali lani dana.
3: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, abalichiku biya lari na agila tunguri tugu yelu gayara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balbo yitonu giru wa luagu uro iru mudimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu saraku duna kai duna churunut luyebe la duru gudunu ebe ini uri tugu Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tugu ya abalaho na chumuwa abala churu ni sunduna lea ligira gudube dragon liumu lugu gugu Gai timati dragon tuma uri tuguya abalidi agenda guhama tirahan yaha nyuduma laule lubebe bungi fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana
2: Apocalipsis capítulo 13
3: abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigu disi ligachu Nyenye ridi luwagu kaa ligancho luma hiri burile au bai la naba goi bungiyo luwagu kaa lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luwagu aba lidage lichigu monstru ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi songrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luo gwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. A dimone hati uribati lagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani kubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tawefeng, hafara wagu tawefeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gye, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugunye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine ladimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladigu, Lu hahu dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumieti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugun hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai lichiguo ubafu lu ladiga ni linyuwaru furumie guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni laluguraha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura ndati aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigia luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbiti, sielu ge kama namuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ridi iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hage hada ge grige ha furumiye te ideve se lu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ligi ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go ciel nyenye uganule magumu chediti lu malu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas la riega la umala ligereti
5: inebe la bungi umu rubu kuye meweri mungilu chindu satanu la kusera kudu utubo huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna
3: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
17: heigua heigua babilonia to weri kubon la diga tabacharo da gudni sun necha ni laudivele lanina Livia ligabri toseno.
3: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalania gun lau umala li hereti.
4: Leau duraguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburi dinu wa lili monstru, lu abu luomo o le reberugu. Latu bai divin le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bai lidun li kopo na ligani. Aba men la sufriru lau watu luma sufru ligibugen mutum luma hagibugen ahiligu hasandibai. Lawari ruba, lugumule ni watule asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyuogu ni ariyebu, honha awudurugubayen lu mostu luma tunliawa, ni honha gawagubali liri.
3: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagambu lania kwaba umalali nyumbi tisielu geno
0: aburi habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi ahi itara lia lupai emera ubalita gen hawati umari aba melidi leha dugubai uwar hama lia sifiri sana
3: Abat narihi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri garau urguti ligi bogu duweri ligi. Nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba glei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli tida geli tempulu bungiyo aba lagua ragu la umala li hereti lule nyeibai ligi bogu duweri. Lania galo.
15: Dabu baluba gule ladiga chiluha da aluba lubahani ladiga funali nadi.
3: Aba lasu ragudu nule nyeibai lagu duweri laluba gle muwaru gugi. Aba lalubaha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida geli tempulu bungi to sielu muntau gie lalubaha gile hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gelatari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le taubai lalubaha gile lau umala li heret. Aba lania gulo.
12: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Alubaha bon tiresi mi baibai to muwaru gubon ladiga funa.
3: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lani na ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gi agai dina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Abanarihi aba ya ome busaini sielu. Wairigi datianigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
4: Weriti ani buiti sunle adiga balibwe. Wakure me bungi suntiga bafu. Suru yulia sunle matudwe. Uwara uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungu. Kabasa madimure ha buiti buwaba. Bukuye le bire di usana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu doragu humu, ladiga harihuwa liwangu kuidu la sunle batudubi.
3: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuridun sedu angeligu, haa haubaya sedu igei hagi. templo rugugi tau yenu hadagra go tau tu linu to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hani go abalya bia bahada ge kate ga bagri ti hagia abalichi go aba kop lauti golu lu kada bahada ge sed angeli gogi buili kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi bai lida ge luweiri go bungi luma lubaf siat lebelu niya banyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gogi.
2: Apocalipsis capítulo 16.
3: Abat naga bulariego aba umalali here ti hon sed angeli gogi atida ge templo
12: heba aturi sed kopu le lau bai lanari ne ligani bungi ubo wago.
3: Abali di frumi ti angeli, abalatru ni likopu mbo wagu, abalasali yego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu, hudugu wa hagi alo, abalatru ni habia ma angeli likopu barana ho, abalasali yego barana kei hata hilanyi, abahowe gu sun kate ya haa gabagari bayalida, abalatru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna, luma lisense iduna, abalasali yego hita una, abanagabu lani yego angeli le gabafu bayi luagu duna,
5: Uwara guati bu lau bagusa ragadu ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bu. Guento ati kuraku ta adibu hitun hon. Eres birunye le hadina bu.
3: Agamba nagia lania wago loige latari.
1: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusa ragadadi blau isuru ni. Luma richagwe.
3: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lerete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masasi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubai anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi aba lamabaidu lunye ila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubai labouchewe aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye drago liumu lugunye monster numa liumu lugunye profeta le yebe Itar hanya sifri gu uribati hagiya kai uwa. Sifri gu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
0: Goni gu humatia, daduga sonyu bay niyabi kei liabi hiwerti aryo. Ulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
3: Aba ti hondara guniya uruwe gu lida flasu le giri bay Armahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega. Aba yilaba lapiri haniga. Arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali bay luma genyei ama grike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowa gubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwayri ti le Babilonia du lahu luchagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gya wagu gringi. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimet.
2: Apocalipsis capítulo 17.
3: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau bai sed kopu aba lani guno.
15: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun luwe ya ritimure le anaba kutubungi utuago. sedan yang licik monstru le wagu bayi tanyur di sili gancu. Wuri tu gea gucu luma funati ti kolonu tadairagu. Le abituende golu, dubu bui duburiti luma perla. Nyenyaba kopu golu tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Buru yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu doguati. Iri le tereberugu bayi.
18: Babilonia toiru. Hagu chuhoru no sunu ye liye bo.
3: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guwanga liligia nu.
15: Kawagu taweiri tabanigi na subu diregidali mini tawuri tobun la usumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bariru baigabaga ritimeha gamalumu kwento uwali. Lausulira la mude rubalinda ge fusule mebe habai lubara ge lidi lido lagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo peihiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagri luma ge la dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufaranda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu pei niu tawuri tubuya. Sedi meme ichiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha li haruwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruwehi habaluahu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi pei uruwegu lausun ligia la aba hada ge sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihubai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
3: Abagie larinye guwanghe liligia nu.
15: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubao.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sunkata ile, aba narihi aba ya angeli larari nusielu ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubao lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
12: Abiri ha Babilonia to weiri gueto hapie ha rumafia ni haramu de guage de sun ha uye risifri guguripate hadi budinu uhiyete ane iere ha buti la dega sun la necha nigu bacharu anya lao divinle lamina tahoroha ane agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroha risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
3: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
17: Furika mababilonyenge hugile nanyo. Mafara hamato lalida tifigon lumalida tabai chunwa. Latika kibe gwali tifigon dariru lachunu lusielu. Ani harita gwali hongi luagu uriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu. Fai humu dobre loile tadigubi. Ruha maba uni lehere timati biya uwe ya fitum sugulo letichi buwegu maba sufuri yududa humumu kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa numalu uende bini ladiga alia gata tida tanigi
18: nyu niya yaka yaba uruwe mama nuwe yaba hinyaru ilali tumali masufuri numba dinagi
3: lige liyabi baluba itabaichu lida aba meme weyu owe ni iru ni ilama abame takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Abame heredenu dise le hanofu delue tabai chun. apa meharinya ku?
14: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bay. Babilonia, uburu gule gabafu bay. Lidar gumusu ora liabi babaycho.
3: Ayahu hati agie, alugur hati ya buriha ubogo kupanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei, ebegi dina lehana habay. Ebegi dina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finu tu, luma turigu. Baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grige lun halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
1: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sungi risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
3: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanuf de loi habay chun. Ayahu heina asakri heina apa meharinya gu.
1: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
3: Sumbri tarune ugune pasaheru madulugu hama sungha nadagi meibanya baranaha aba herederu disa. Dati le harihini lukumu leli lagu tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itara beikei onwe bu uburugu le.
3: Aba hichagu kaliki habulugu. Ayahu waha asakriha aguwaraha.
17: Fukiamu Babiloni lewe weiwe. Risi enyaebe sungha lakune bayi waporu. Baranaha lauli risi anilidara ngumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi du Babiloni. Bubuye siyele, umuhungui apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
3: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuliglei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
4: Itaraluba, la radi de gudundiwa, Babiloni, uburugule wei.

0: vida nika uye magambu aline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galambu bida magambu adigialime arenchuni le lanina marie bida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19
2: lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
3: Aleluya.
4: Lani wa mungi ya salvaru ni weli ulume ubafu. Kadiga abusira bidaki lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya po lau kusalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutuamu.
2: Aba ya hagua na ha.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chili muarugu hudugu wa tenlu bungiyo le nyubay luagu lala aba harinyagu
6: itarala aleluya
2: aba di lagabu lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
7: gukuma uwayi unilu bungiyo sunhuguja le esedi dubali ani inebe lakum weyanya nyubri ini.
2: Agama ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna numa wayuhuru hereti. Agua raha.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti baitabafu arue. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gumi ilu. Latika chiriha lidani la mari edumu gu. Aransa uladani. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu tu, ipagare le suruti, le habagare lani kubungi.
2: Abad lani ya kuwangi halinu?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abad lani ya kuwangi?
8: Dimuri buri inaru miti, le lani ya kubungi ule.
2: Abad nahu durangu ligibu ki angi haliligia, abad lani ya kuwangi?
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kebubuya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lun la bungi bahu duragua ugano lela nirube Jesusu lido ularubunga ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta
2: abad nari inisia luhurenyo abala sali reguaba gabayu haruti letia wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribay ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu lino to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi choko lome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
9: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Lariniga.
10: Higo ugu, onda rago kuma lung ome wala dina ragudu buingi. Hau kuma amaga hagari uru ibu kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagari du gabayu hau sun ha awai habali. Hagari du sun hawuya ruku girigia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyibriginya kai wainamuni.
2: Abad narihi ni mosturu hama lurui tegubou hau hanigu onda raguanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hama lani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga wei milagru ligibu ge mosturu. Lauburi milagru ligia Eye dalanya me profeta ligia ha igere kwa kito bai hau walu laburu tu liri monstru hawa hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yu lidon lagunu le lau bai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumulu kukien le warihu bai lagu kabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
1: Apocalipsis capítulo 20
2: Larigen aba narihin aba angeli larari no cielo gen lau ligelen fusu le mebebe numa aba onwebu grigri luhabru aba larigeduni angeli ligia dragon le binad heve le mafia baile satanasi aba lagiraguni logo miluirum aba laguruni lidon fusu le mebebe le nyen lubai la dure aba lichigo aba sei logo bena lumeye dudige la yalla nechanigo dari lasgun miluirum larige me miluirum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi boyo bafu lu hagusere gdu nyu haya logo ari enu mutugi hawani ha meha adirru be ichigo loige hapuri cheni lerenu bungu luma loige hadimu ne ha logo Jesus Cristo ha mahudura gumaya lu monstru ni tu liyawa migi no hagi alon lichugu liri hereberugu o lwagula harun aba nani hi hasaru lida ge owe ni lu ya habagaridu aba haru ha ora luma kristu lwagu milu irum aeti ha hibri hi lagwanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luwago milu irumu. Dame sigali milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda raguhagia, lida.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Habay lumutu ni abungi.

0: ditapu bene. Lari gie, abala misura ani barieru, uru wei gadri meturu, luweni segun ha misura gila grigia, lela yusru be angeli ligie. Laudubule hasupe, la duguwa barieru ligie. Uburu guligia, lauti golu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo barieru ligia, lau sunu eri dubu biduburit. Le furumieti, lau hasupe. Le libiema lau safiru, le liruma lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topacio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Leti buri lemeri uburu guligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La degua wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degua le guanarg luweni gubungiu, ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanyo banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La nigu ba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vye tinyehi. Nile adigu tikate ili uribati. O gejera guadit. Harigu banya buruwa yubanyairi tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagie rigu banya ibelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angel iligia abaduna harumatinu leishi gubay ibagari harungu ngati kei biduri lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agini dubay duus weyasu nida hirumi. Sagi hati la gindu. Leti lubana serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyenye nu labu genla lenye na kubungi. Nyenye bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me, haukudurogu lani gunu. Agagi budaguba, duma bungu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime ari ya bunye. Hagana uti ya nyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Laduga larungo nga dagu duba, wabure mebungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gine, aba lariye kungangheli ligia nu.
2: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
3: Ariha huma, anate madise, polese watile dugu bay gasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bay tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numut, ariha neiburi kate ile, ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
2: Madiga paile, lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adiga banya gasu la ule borimu nyibaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ariya gatigie nu.
2: Maramu dapai lugano te bungi ule borimu nyibaitida liburu to la diga jarafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ge limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeluru loige lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya logo Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani anheli, lula subderegudu ni sumbri katile hontila na burligilisi. Au ladugo wagu uroi Davidi, au nia warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariega ti sifiri sandu tuma adari.
5: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariega la.
5: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichigutilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu baniburi kate ile aninya gati.
3: Aha. Madise liniabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
6: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abraham lumo Davidi. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugucho, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosias, Osias lugushi Hekoniasi, Haula mulenu lida danle hana wagube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumo lagriye hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Jose le tumari Maria, tuguyeti lugushi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abraham lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion. Kotorose lumage dan ligia lumo lagiri yahon wa salbara gule. Itare lian ligabri lagiri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abatadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. ke yaba lubai wugri gudeme habuti hose mahati la subu dirun walle asusere dubai tu maria busiere gutu ligirunu michigu gatiduru dale aniha lubai arita gwalwago katele ligia la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe lilungu walun lida luenedi aba larinya gulun
8: ose la duga wagun davidi manufu de davalu beresu dirun maria ke sibumani Aduga irahu le lubu i tagara djumi, numu ni esifi di samu liabi. Tagara di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu di lida di hafigo.
7: La susa re duba i sun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gube i wabure me bungi li umu luge profeta.
8: Babagi na duba aba niburu i tutoga ni niri. Aba me tagara di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
7: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furume titire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2
7: Lida fulasu le giri bei Belém, lumu argu judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bei lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalem ge loige obo le nyengi lubei labau chaweyo, aba halig daha hariaga.
6: Hageisa haru e te huri ulea agura houbei, ariha omaru luaruguma loige obo le nyengi lubei labau chaweyo. Wayabi en luwahu drogulu.
7: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem. Aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulu.
0: Belen, lelumu aruguba y judea. Ladiga itaralinya laburidini profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutimati lida muole. La usun binyere, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
7: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalig dunia luagu tima dan le tarufu daguaga le warugu matungu hon. Aba til lona hania Belém, larinaga hon.
9: Hei ba, aba me halu ha ni irahe le buidu, da me le darihu mali, havisara na me, nyendu namu aginye ahudura guwalu.
7: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahe le. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, Aba hagunda ragu sarago. Danti le hebelu rumunadon. Aba harihini irahe le tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu. Aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen. Aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai erodesi. Aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo anheli lungu wa lungu hose lida luenedi. Aba larinya gulun.
8: Saraba, warube irahe leta usu lugu chu. Anua haba hau ehiki. Aba meherede lunyengi. Darime na misa mimi, ladiga lalu wa hali erodesi iragu le, lulafarumi ilagu le.
7: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausun lugu cho aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe erodes. La susare duba isun le, lulagunfu lirun, le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
8: Sagana mutimiru Egipto gini.
7: Dale la dari ragube Herodes lungo luago yego hamala chuto aba laganyido aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biamate irumu haulu unabu ha aganobe belen luma sunfulasu geyegulo segu dale hariyagu bai chuto lagriya honu wa iraha ligia itara lien lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias
10: agabuati lagura ha aba umala li rama la oemu igani umala li ligia umala li rakene do yahubu hariki tirana
7: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larin gulun.
10: Saraba, barubari iragu leta usun lumuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga kilagwa ha abuserube yameha afarumi iragu
7: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kateile, du lagunfuliru le harinyagu bai profeta gu luagu Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3
7: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seiha bai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinyagu lida la puriti ha?
11: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
7: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
10: Aga huwa ti, lumala li aba kirigia aguara halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
7: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saraga haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon,
11: arasa hewe huwie le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabu in. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa. Masami naradigu huma ida agwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun logu gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lida age dibule. Aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagu dun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahin tele lumbo ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligai ni lau anui haru lichobu li luhaburu la ruma da gudu bai trigu aba me la nua dahani lida ge sagadi ma bai hel aba me la rai duni trigu gudalai me sagadi le ma bai heli lida watu gemet le menyi kuchadibu
7: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tilure luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ye bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
11: Au lu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyumbu inu lu nabadi seiruni.
7: Aba la riengu Jesusu lu.
12: Itara lu baguento, la diga lu ti wadiga ni le lu bai bai bungi.
7: Aba labadi seiru guduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
13: Ani haliru lehinsi ebuinu. Le awwe ome gulanugunda.
1: San Mateo, capítulo 4
7: Aba lanigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen ari abumaigiga, aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba loucha guni. Larinya galu.
14: Ahen lirahu bubay bondiu. Saligo agadabay dubule feime.
7: Aba launa bu Jesusu.
12: Tarihare lenenu bongiu. Mamar gubay tau fein ha bagre de grigia. A bagre tu baginya lau siun dumore le larinya gubay bongiu.
7: Aba ti lanigani mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bay hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
14: Ahen lirahu bubay bongiu. Chuba bayaga luhana bo la diga tarinha lereru bungiu larinha ku bobogi hon lani angeli gulu honi giru nibu hanag bati ku haha buru lu macho gera bula bugudi lu agudu
7: aba lona buni hesusu larinha galun
12: arenga tugien lereru bungiu mocho go boy babure me bungiu
7: aba la ninga ni mafe hesusu lu agu aba wubu inyuti Aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowa gubay lun luma buri luwa irigu. Aba la rinya gulun.
14: Nichi gubay sun lebon ahabu ahudura huanu.
7: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
12: Disse ba noi mafia. La diga tarinhare lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
7: Aba ti la disse du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lo agwani la Juan Frisirugo, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Fetali. La susere du bai sun le, lo lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
10: La geire Zabulon luma na Fetali. Lida uma no bagu barana. Luigi ovo le nyengi no bai la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi no bai a gana vaca mama banha curi. Ui ha meha lida bi buburiga. Ariha di aba ome bularubu. Ui ale meha lida bi la munyonga, lani na ovene. Arugonga lida mali hau.
7: Luma ge dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinha ga.
12: Asakri ha huma, la diga yarafa li la ruwe ha bongiyo.
7: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
12: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaha rigadun me gurigi ya nun lunani kume.
7: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida ya nu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea arufu dehena tida aburi haligili si huriyu to lida aboncada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
7: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagume seru arufu da hon itera.
12: Ulese watinya ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lu hebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. la dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watia hala mapanya ani magra buhagia lo hadugani lugunda bungi. La dega leader gubanya bungi lo hadugani. Fulese watia ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watia ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watia ha watik mari dubanya luago darangi lo. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirahi. Fulese watia ha sufri rubanya ibaho ni luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele rubali don la ruin ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabagunugurigia. Eba ha hamon, aringa gagia son luyeri yeni huago. Luigia, nani guhoma. Gunda nyo huma. La dega heresi biruba aba ume bofaye ti sielo. Italia mehaginya hai bahoni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
15: Aba la sigiru Jesusu arienga.
12: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahi leferi dira salu lubaswa. Kaba gia un hula. Uwalime hula nika un loidi gia lun la guruniwa. Aba mehadigra goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati elaramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugunu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu waguta humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelubay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubao. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafar ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalung mafio gati. Itara liye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigia la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma. Luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere goduti. Ledere gara bu me agusere goduti lun sudara. Aba me badaurun. Ninaro bau. Mafri dupa di gulai nyingia dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma, didas lanik. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gita batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Arinyo waguwa ti meha ginye luago furume gwarga lan le igiru tu lumari. Lu ti lichi gun gara da lani na igire guni tu. au narinya hare hon luago furme wargla wuguri igiru to lumare ahi mama lo bai ladika tagamre don ligi bogo abatagano luma amu wuguri adika da lumutu furumi yete wuguri aga barahane legi aga mari de tu wuri igiru wargu ladugi yagi aga barahane aga bat nagi luago ariya wagu walame hon agucha golun hagun fleron laulel hariya kupai Lau afinyo ni ligibu gine bungi. Au narinya hane hon luago mulu muti la hafinyo ni kawo wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gute bay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafia runga ni ka uwago. Ladiga furunye kwa rigu amu kate harinyago lwe lira. Luma kinyati mafia. Aga bandun luago harinyo wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara kinyan lira. Ahi ishi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegen hisimisen. Igre humi lungyan lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurige luha nunga aba nunguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumia warga le amuri hati aba kate huma. Ruya humi lung. Mishika humi igien hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tunkinye luago warinya wagua lame ha. Hinsen labu madobu, liye regu dame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsen huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya regu balu. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afuri te hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gu balu. Ha uriba bay, au seruno. Itara luba liraha yin huma hugu chin bungi yo le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon hauwa ratinya. Ahi hari gubanya lubei hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faye ti heresi dira luago lira. Adiga hamuti ginya salufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itara. Ahi honu guyin lubei hamadago habusara wa. Kabuiti harufu tubei lau lira. Ibi ni ha ibi ni habubo nye lun bongi yo adika hamuti ginye. Uwara kwa huma lubaiti keisi uwara kwa lan hagu si bongi yo le siya lubai.
1: San Mateo Kapitulo 6
15: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu wago ginye, larinya ga?
12: Goni ki huma lwe hadika kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahi hadika itara. Nishu bai hagu chi bungi le sielu bai afaye ruwahe hon. Ige dame lubai hidara gong aba gudemeti. Masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali afaye ruwaha. Dalahishi gong aba kate ilun gudemeti. Masubu dira lei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chi bungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa. Lishi guba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuridun rara. Tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao. Luago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Tale hafuridun lu bungi yo. Belohu mahirumu rugun. Daruhu mwime hubenari. Aba me hafuridun lu hagushi bungi yo. Le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungi yo. Le arihu balin le hadiga bay lida limani. Lishi guba hafaye ruwaha. Lida le hafuridun. Magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadiga hai bidi habubo nyan lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. la diga lubane ke hafuri do lubungi subudi lali kala habuse rubai. Itara lubai lubai te hafuri do. Wawuchi bungi lesye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adigo wala bugunda ya ubogo ke la digunu wasiyelu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferud na wamani ya hadig banya uribati uwan. Migira bawa lun wabur han li don awucha wakuni. Di segdari gu bawa loi. La diga buguya le aruwa ha bai. Bugya le sunti bai ga bafu. Bugya le weiri gu bai lun sundan. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani hugu chibungi hifigo.
15: Aba larinha gu Jesusu.
12: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agia hadigu bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayi huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefe hamamu ka griga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lubega yara laa. Hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan ya hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai gin ya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba luma aba hada gin lisi ka meme beresi ni luago le aba. Siyati le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lau eigini. Ke begi ugu bu sigo tak dawgu. Ariha huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hao dunuru. Kage hida genga yarabe lichi gon bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia lan lawena modun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomon lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai tiarinaga, kabasan weiga o kabasan wata, o kabasan wadagra. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habuba li kati le hemegi rubai. Alwa hahumai laruwa iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
15: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
12: Mishika huma haduno amu. Mishiku wa lamu guginye hiduno. Ladika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha lau baginye la misraha mbungiyo. Kawago haria ko lirara ife le lida be lago hibire ani masandi humote durusu le lida be hago. O kawago haria galo hibire sagane lirara ife le bagur go be ani haluaba durusu lida bago. Biangu watigibu hugo ya le sagahumi durusu le lida be hago furumie itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni lirara ife le lida be lago hibire. Mishika humi kate isagara ti hongongli. Migro humi megiye hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agra wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angeleishi kuti aba dubu luli sani dalela muri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahi luboiti lau luboi son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son adan luboiti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bene le burura bai. La diga bene luma uma le anigo bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beliru tinya lida gen. Ahinti bene luma uma le anigo bai girigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura linya murugua mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawi profeta gu jeti. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyiti. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lida ge hiyu ni igu titi ange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitianu. Nabureme luhe beluru bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubba li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni. Sarago banyariyo gitianu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gufuana dati. Le adigo bai luba ligibo gudub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri biti ya kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibu wa kusagon. Aba linyabi wa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
15: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
15: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
16: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinina.
15: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
12: Busentina, areida guaba.
15: Kei lariyengu itera, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
12: Maringa baiti anikaun, nyuduri guba rufuda guabungwa lu fadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guati gula.
15: Dale lebelu rubai Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
12: Nabureme anihin nubuni ron lau sandi le deregudu luma sarago gari ti luagu.
15: Aba laringa gu Jesusu lun.
12: nebuga agara niha lon.
15: Aba lon na bugumada.
17: Nabure me, madinat na lu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me laray da gunubuwi. Narin gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyahe ginye sudara labuginya na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyubuiti. Dale narin gulu nubuwi lu ladiga furme gwe gukatei adiga lumuti.
15: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubay gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
12: Ninari hau luago madari gidina la aba wugiri wairi tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubay la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubay laluda, aba mehanyuru eiga luma aburamu, isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudi. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
15: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
12: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
15: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
10: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
15: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
18: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilumuti bide.
15: Aba lounabu ni Jesusu, larinya gulun.
12: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garau walgote, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
15: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
18: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
15: Aba lona buni Jesusu, larinya galun.
12: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
15: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
18: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
15: Aba lona buni larinya gahon.
12: Kasa wa uhanugu dada. Logu watafinya hugia le.
15: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
19: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
15: Dale la chileru bai Jesusu lou bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hou yenu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
20: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lire ubungiu. Biyabe sanga sufri la gidwa lubare gili dana sufri luni.
15: Yenye nusaragu buiruhu eiga madise yengia. Aba hayumura gu sifiru gu uribati hagia lu Jesusu. Harinya galun.
20: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
21: Awa bure meifulesei bawa.
15: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
12: Hei ba ti hadon.
15: Aba hafuri du sifiru gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. aba hagura go buiru go hagie hongo loige aba ubu aba habri haduna rugun aba hanyara dagu aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru go aba heibagu danle hachiluru udubu aba habahe dagu ni le asustare dubai hon buiru go luma hongo gri habuga hawago banya sifiri uribati aba ti hayabi sun lila na fulaso ligie luma hesuso aba hayumra go lun lun lafuri dun hagaire gen.
1: San Mateo capítulo 9.
15: Aba ti ladi no Jesuso tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru go duna, aba latilere lagairon, aba hanug aba ugri maibugu tilun, ron tida lubarari. Danle lari bali Jesuso lueri hafinye, aba larinya go lu sandi tiligia,
12: Raguba goraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
15: Yenye nuti hada gya rufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
2: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
15: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
12: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu ga bafu na aule uguri ka rawar guti lun ferudu na figo.
15: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
12: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
15: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyu lagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, aule giribe Mateo, le aburiha baluon libruto, aguburha tina meha lisensu na gumadi, nyu niya lida nubara lanina aguburha ni weyu ligia, dale lasigribe Jesus unyengia, aba larinya gunu,
12: falabana,
15: aba nasarun, aba nafalaruni, larigia, nyu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
4: Idalinha salegri bai ku maestro hama agubra tinha licenso gumadi luma hama amu gafigo tinha.
15: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
12: Amagatinha banya. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
15: Abati hayabi halani huang le abadise hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
2: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
15: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
12: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tialido aba maria danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweiri dun heiri ti. Sinyati ginyan teseruno diwen to iseri giri u lidon uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le seri vidun biyangu bai.
15: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun.
22: Sun le tonwe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
15: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu gu, nyenye unti aba uri umada sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fadu lu Jesusu lanaga gye. Aba taguru luagu taru la deurego. Darinya gatungu rugu.
23: Lahuru guhu la guhuru.
3: tagula dara gu nareida guba
15: aba lagara ragu Jesuso aba larihinu aba larinha gutun
12: raguba buraso nira arita guadi bula duga bafinha
15: luma ge ora ligia aba tareida gu dale la tiliri bai Jesuso lubion bugo abuti ligia dale larihi balia inya hatia arasa ya la lu abu nahani ayaha grige ayahuaha aba larinha guhon.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: To.

0: Hong, do Maria Guhamani Katen Yenlan. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru lem hen larinha gubai profeta Isaías.
1: Aniha, mi bu en lena nua dirubai, do la seri bidun nu, le hisinha bailu, le au bainagunda, linha bungiu. Nichi gubai nani sifi nua, aba me larufu da Hong nechaniku, ida luba la ganyara la huwara dun nigibuli. Magai nda gubai, maguwara dun, Maren chubai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara duwabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwago.
0: Aba tila nguini wa aba ugiri lu hesuso. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri wuribat. Aba la sagaru ni Jesus sifiri wuribat ligia lida agen. Aba la rihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen banya. Aba harin agon.
2: Ani ha funasa la diga wago bay Dawidi.
0: Da le hagambu bali farise ugu kate le. Aba harin agon.
3: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri wuribat yen la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
4: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, laguni chiguba. Ahi ya gini afani raguwa lila na aba uburu go, o aba lai duhi nyuno laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahi la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Aringa gato luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu buribatinho. Ahi itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani go loha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bule igua huma. Au, lau lubafu lani bungi sifi na saga ha sifi rugu buribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lilan larue ha bungi homo. Ida lubagi yaga yara la le belu nwa ba gurige lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kugu ya, aringa gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubai hon luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubai gurigi. Ahi to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abai ferud na wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuagu au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Ua bai ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi lubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi lubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye lubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumau. Grigia le buidi lubai, kati buiti lerinye gubai ladiga tida ila lanigi u buiduni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinye gubai ladiga tida ila nigi uribani. Nari hane hon luago dame la chilo luwayo ya guseruni sun grige ge febo ya luago sun timuri mala tile harinya gubai ladiga luago bale barinya gubai bagusara guduwa ligia barufu de ahin gadunu bubai luma madunu ba
0: aba harinya guhada ge fariseo guha marufu de hotel lurdo Moises lu Jesuso
5: maestro busenti wa warihi badiga ba sein ya rufu de luago luma ge la bungyu biabi
0: aba larinya gu Jesuso hon
4: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon luidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urua weyu urua aria buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguriga ruwarguti, lida anumua ha urua weyu urua aria bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni wa gurige halani na danle. Aba mehichi gun hadunu ladiga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Tasaru bagi yang luru itu suru lidan luweiri aku seru ni dah melihat aku seru kedunia guru ke halani datang le. Aba me tichu ngu haduru. Laduga nyubu itu lidan ke lidisi agi ubau luntakambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri kutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dan le lafri do aba sifiri uri bati lidan ke aba guri kia. Aba ibu kanya halaf lidan fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungwa rugu na girbu da tidon nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela girbu do abaladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi ababuna to malato abuita hoa ro aranse roa. Abati lidi abaliabi hau sedu sifiri guguriba tinsi gulau abahebelo rusunha gui ya gana gualida gurigi ya ligi. Uriba ti maha liti legada abalisi gulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hong grigi ya uribati ya halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri ya hong grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu,
6: anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya ha dumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
4: Kanugu chubon, kana mule nyubanya
0: aba larufu du hawago lani disipulo go aba larinya go
4: anya ha nugu chubanya hagiya ginya na mule nyubanya la diga furume warg le diga tilugunda nugu chile sielo bay liga na mule bay nitu nugu chu
7: San Mateo capítulo 13
0: weyu ligia aba lafri du Jesus umuna degia aba lanyuru laru duna Kai hagibe da gugrije le nyain lubai aba ladino tido aba ugune aba lanyuro aba herederu sungri la ruduna aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulo aba lariago
4: nyenye aba abuna gutiila aba lafredo abuna go ida afro heina lani lila nade aba labru halida gen luago uma aba hayabi dunuro aba heigine Libri aba labru halabad nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loon. Aba labru han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abru hati lida o muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichi kuti saan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iruguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesusu.
2: Kasa wago badimune ha, hon grigye lao hempu?
0: Aba larinya go hon.
4: Huguya, subudi go dalali bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ha hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichugu balaun lun. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba heredero kama marihi ti. Agamba hamay le nariyaku bay. Aba herederon uoga kufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyaku bay profeta Isaiasi dale lariyaku bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna dahuma. Harihuba kama lumo ibitye bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga deleru hanige gurigye ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigay. Kufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugye le nani gubay. Ulaisi watu la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigi yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungiyo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habu ilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ilo le abru habu ilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, aba heresi birini lau ugundani gamalumun kai malagle la madura tehada dati lele chilunu dan lun hausho wagun luma haiba hon luegin uganu ligia aba hachugeru ilo le abro belido rio itra linha kai griki ha gambu balen uganu gamalumun weri tomate hafudun luago kate lelani na ibagari le aba leyedu ni irisini Sunle abalafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lo lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumon ilo le abruho belido mua buiti itra linya kai gurige ha gambu bali ugan abagufona da hamani abahishugon abaluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ishugu ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ishugu ba uruwa wen hibiri ke le ishugu ba daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga
4: Itra linya ruwa iha nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubui tilishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyimba nyarumuga, aba lebelu runa aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba tilabadu na kwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legelewe ha, aba ginye lachula agunhidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahimbui tilubei ilo le babu na gubei bumu anrugu, Aliya gin sala sali rahidru uribati le aba larinya gu yugu diri hon la diga aba aga ni le aba ti hanya gu musulun usenti bulu wahu la hani hidru uribati le aba lina gu hon wa la diga dame hahu la hani hidru uribati ulahin li gin turigu uwar luma igar gu bai humai lun la wina mudun uwar dari me li dania lubahni aba me narinya gu hon na dagi me tinya lo hahu la hani hidru uribati furumi Aba mehagura gu ni lun lagu duniwa, lari gieme aba mehareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
4: Itara linya arui hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri timabwe lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
4: Itara linya arui hanile lani na sielu ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umu luge profeta.
1: Na tindere haba lau hempi kum. Na fura guagu dube kata ile buri meha aramu ta guaba ikum. Luma gie la dugi upo.
0: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
5: Furangu agu dabai hempi lule luagu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumbe ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati. Aba lagurun waturugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagumu chun ubaw. Aule uguri garo uwergote. Nona ha banyan nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banyan amo ha mahadug banyan uribati lida gyan naruwen ha. Aba me hachara gunin lidon watuge meti lelani na mafio gato. Aba me hayahu wahanyin. Aba me lakuri ha hari. Ha meti dugba lile lubaybe bungiyo. Aba me hamiridun keweyo lidan laruwen ha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gien mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gien ruiha ni le lani na sielo ke aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielu kei aba seni to agrubo mbaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. data bom então a barra chava ou não é sem retinha laro beia a barra nyuno nye a nua da ranha udra a barra rei do nye ha buido banha a barra chaga ou nye ha uriba banha itera luba dame lagumo chum uba a ya bibanha ligulu ha fane ou nye ha buido banha ha da gen ha uriba banha a ba me ha dar ou nye ha uriba banha lido um watu que mete lani na mafio gati nye emba lubei ha ya hua ha a kani ha me hari
0: Abate lalga dunia Jesusu, larinha gahon.
4: Kuvuna da hamuti Sanson kata ilé.
0: Aba harinha gon.
8: Aha, uaburem.
0: Abate larinha gahon.
4: Daniela abaruhu dati liluru do Moisés lugu furan da lani luago ter aruihani le lani na cielo. Itera linha ke aba tabure memuna, le rei da hale ani lida gele le rei do bai. Asaga hati kata iseri luma kata ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiliri lagayro, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
9: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu wa ule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
10: Diraga sarafu angile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lomo Judas. Yagin hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
4: Unda tinha son gurugi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma banya.
11: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huang lu erodos luago mon lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodos gasi lau. Businyati ebeti erodos lafore ni huang hilagubai. Gama lumon madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuliru erodos irumu. Aba meha teabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba me larinha gotun lo finhu. Logo litigo baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugo chutun. Lo tamure hani labo lo buhuang le abadise habai. Lo litigo tun lida aba asiad.
8: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumon kai arinha galali la lou fio. Agamba hamanha mistura houtia. Aba larinha go lu litiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba litiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disciple gotida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi eudu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
2: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agai ya heigi ni nu heigi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
4: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haria gulu.
5: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Baruhu maunu nya hon.
0: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luago hidu. Aba laniga no sangue fein hama biema udra hagia luha burugo. Aba larinha cielo. aba la tengiru ni bungi tuago, aba ti laguba chagunu fei, aba lichigu nuhu lani disipulu go, aba hafaren hanu hada gridia, sun hagia hautia kimule, lari gya, aba habuncha gade du sufania tau to igragut, sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranayu. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune tugu ya lo ahin rogu loba furugu sun ani hala ona he grige ago yo lasuru launa hania aba lamude ro labu go lo ago ubu afure de lo bungi dale lagunye dube yenye Jesus labu go sun anugurata ogune lamida dun aba lafara halugu di barana to ago gune ladiga to baro yen la garabale Aba le abi Jesusu hawago luba la ruga, eibugo ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibugo ine ligibu wagoduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo hanufude.
2: Ufio!
0: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
4: Gagura su humaoi, aule manute de humaoi.
0: Aba la rinya gu fedro lo.
2: Abureme, ahim bubuye lubai. Ebuka ga dabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bae.
0: Aba larinya go Jesus lu.
4: Igabuti.
0: Aba larairu Pedro tida de ogune. Aba lagumesero ebuka lenye hin lubai Jesus ligibu guduna. Dale la sandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumesero abuluche. Aba laguara go larinya ga.
2: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
4: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumbe bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banha ugune. Aba hahu drogo ligibuge Jesus. Aba harinha go.
5: Inari ni luago lirau bambungio.
0: Aba hahin uroguni duna. Aba hachilri henesarete. Dale hichi gubailila na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru are dagwatiya.
7: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba seini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi ule abi. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
4: Buidu baidan ladiga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibu baidan ugunya ladiga funanyu linya siyelu ani hamunyo ga. Biyan watigibu huguye le, subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurige uribatinya. Muara tia ha, amuri hatia saini luha fiano lago aula nugu bea salbaru ni hongu igi. Gamalumo, marufu dube amu saini hon lue li saini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahi uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon.
4: Goningi kwa humati hongu lue halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagumesaru disipulu gwarinya ga hama gwa.
2: Ladete manuga wa mafeng, larinya gu baitara.
0: Aba la subudiru ni Jesusu haritago. Aba larinya gu hon.
4: Kau wago hadihere da luago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa giligufuna da huma. Marita gu huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wagunia. Luma atrinye la faniye tau igira gutu. Le guando funasa toi sedu feinto na farin rabon rada gadro milu guri luma atrien la fania tau igregoto. E delinha que me fenho boi luago mama la tuago feina dumreha, da lenenia go boi hon, lun haun ligro go hongo loi halebi ni fariseo go hamasadu seugo.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luwe la harufu da fariseo go hamasadu seugo laweri diha. Dale hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
4: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
5: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan la le meha abadise habai buguya. Hibiri arinya ga luago Elias ba, añahe guiñariña gutiño lago Jeremías iba o amula profeta.
0: Abati lariña guhón.
4: Ati huguya, katana tilida harita gón.
0: Aba lariña gu Simón Pedro lón.
1: Cristo le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba lariña gu Jesús lón.
4: Fulese watibu Simón, lirau Jonás. La diga mama la subu dirag dunia ba gurigi akati lebon. La subu dirag dun nugu chibungi le siel bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguya. Lago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituawu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
0: Aba tilerinha gu Jesus uhon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufuri ragaduba ilan u gurinha weiru gu telida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguinha hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
2: Mambu sera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati lei bung.
0: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
4: Dice ba noi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruto wugur.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
4: Le busenti la fala runina, bule le katinye la. Awanda le sun luwuye re sufri runi le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Lazega le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau lua guanyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
7: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibu genya. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
2: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lauburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
12: Aniha nire le hinsi ibinu, le aube ome bulanu bunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lau hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinha gu hon.
4: Sarahuma, manuvu de dahuma.
0: Dale harihi bai, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
4: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba ti harinha gu disipulu gu lu Jesusu.
5: Gwento, subudi wa maali luago bugia la Kristu bai, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubara ge liabin Kristu.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, Nariya harehon luago nyubu halila Elias masub diru hamuti gurigia adega rego hamuti sonle habosya no belau itara lubagine hasufre rego dunina aule uguri garo wurgoti
0: abati hasub diru ni disipulo go luago Juan la leme abati se hebe ligia la Elias be le wago be la dimre Jesuso dan le hachiliri benye hebe dirigia aba liabi aba uguri lumo Jesuso aba lahu drogo ligi budo aba lariya golo
13: mabura me gude me la misa de bu gove dihati oiri ti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunargu barunu mutinyaho hom bani disipulu gu sen hamu teri de guaguda
0: aba lon no bu Jesus lariya ga
4: ligi ma finyati gurigi uri batin atribai sa dalu nare de ro homa lubaga yara la hafinro noago ida mesa la gumu chama finyani lehida bai Baruhu mai irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga dune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
2: Kasa wau siya wabani sifiri buriba ti ligia sagar?
0: Aba la rien gu Jesusu hon.
4: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha huba ya fieni ibi ni nyura rau la ke ya ba tagu mausutasa. Aniye guba lu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwaba ni kata hasi ron ahin ibiha huba ya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri ya duni luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba lariya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa ru bala lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate le. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bolumo Pedro, aba harinha golum.
14: Ma foi hati sa humestru ti senso na templo?
0: Aba lona bu Pedro, aba larinha golum.
15: Afai hati.
0: Dante le beluru Pedro munadon. Aba lalgo duni Jesusu Pedro lobara ge gayara la ladimurha. Larinha galum.
4: Dele barinha lun le Simon. Kata ya kubra banyo uru ego halani no bole. Hasa lila na fulaso o di haterencha.
0: Aba lariya gu Pedro lun.
15: Haterencha.
0: Aba lariya gu Jesus lun.
4: Hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yeti udara le eigi tibon. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udara ligia. Bwidir gubay lun bafaye ha wawoguwa, barubay abame bafaye runi.
7: San Mateo, Kapitulo 18
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halgu duni harinya galun.
14: Kata isan wairi gu timabay lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba larinya gu.
4: Nari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirangi yi, mebelu badun lidon la ruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la keyaba irahu, ligia wairi ti mabai lidan aruwe hani le siya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahu lidan niri, resibi lumuti naginye. Furume warugu lefugo guduti abba hadagi hai seri ginyabanya lidan hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau anihin laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gama lumu fugiabu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa buiti mate lu bebelu no cielo mago ga segala u badaron lau biango bai bago mafio gate manega humania ba hata ke hauno bugutinya hakai nikata nani hane hon luago hari gu nyilla hani angel gu ligi bunnu gu chile cielo bai somada ladega salbari le feri di hali bai niabi aule uguri garo urguti idali hari hi lu ayanya hi lu bai samudu lu ma ba uguri te feri dira ba hada gi Maligru banya hibri luago wubu, aba melidi alu ahonto ayuru da gubon. Ahonti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itala linya gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu belu le feri duru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu halua mahabu warugu, aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wayadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obian gurugi haun lun son lalariya wogote, anyahin hamamoga amuge fente luago. Ayo madugu gasu hau, abame bariyegu ni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luago bungi, o kei la aba agubra hati lisensi nagumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, Laguro wagu baginye cielo, anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye cielo. Narinya hareginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidagye yao bogo lun hamuri ha abba kate luma bungyo le cielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondanyo lidan niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya go lun.
1: Nabure me. Atri boi sa woyo so la dugun nibiri aban wuriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woy asu.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
4: Manya gu tina bun dari la sedu woy asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woy asu sedu. Ligia itara linya lubay aruwi hanile siya lubay ke aba uruwi le nyubi bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumba ya dugay. Lige hanuga aba le aduwe rubali sarago minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinyo guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayeru ni laduwe ha. Aba lahu duragun musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nso ba nuba, na fayeru be sonle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani laduwe runi, Aba ligre gudoni ke lafri do musu ligi anyingi itera la duna guluma aba musu lile di le adui rubali atrifiader aba largo duni loegi ligina aba lagume sero achokre aba la nye gulu faye bi le badui rubali na aba te lahu dro gun ligi bugen aba la yumro gulu la nye gulu gagura so banu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba la daru ni furisu rugun dari la faye ro ni la duen Dan le harin bali ha hibir musu kate le aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba larinya gunu musu uribati ferud na numuti sun le badu e hala de gaba yumro gunu luti e begin e gudeme ha buba lun bouba ke gudeme ha bunna bon aba lagani do uruwe sarago aba lichi gudu mure lun ha sufre le gudoni musu ligia dari la fairu ni sun la doen ha
0: Aba lasuru Jesus oriengi ina.
4: Itar lubagi la duga nugu chi bungi le selbu hon ahi uwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labou cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni tido sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
16: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luegia furume guaru gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
4: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya ga tiginya lige ligru bay lube wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lumari aba mehere daron ke aba re gugurige mama nya lube ti biama aba ruganya lega mon lubai la fani ra goni wugure le la dona wa do bai bongi
0: abati haliga duni arinya galu
16: kati wagu la renga liluru do Moses lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
0: aba larinya gu Jesus ho
4: la dega ti dere hani ge la haru bai bongi lo higira go ha ma humari kamalu mo mamalinya me ha forumi narinya hane ho lwagu furi me warga la le igiru tu lumari aba lagamari do amo Mamar gali ligi ya ladiga tagamari do ligi buogo, ladiga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro, ladiga ya ginya agabarahani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulu.
17: Ahi itara linya lubi luagu tugugiri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari do hamagirigia.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Maso tinya gayara habagari do mamariga, harinya no umba ya lishika bungi ubafo. Ami yagwenda rigiti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hon. Hibri adugwa rigiti hon. Hibri, raidi itia magamani duga lo hedere geregon hongwa sun suina gubay lo heserivi do lo bungi. Lega bafu bay lo magamari do la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa irahin yin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furia idu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba laria gu Jesusu hon.
4: Igira huma lun hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba laria gu lun.
18: Maestro Buit, kasa kata I biti lubai na dugani, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Ka wagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yu. Ahi busen bubai bi bihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
18: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lwagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke binsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligielu.
18: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu na mege irubay.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
4: Ahi busen bubay buidu ba sunsuina gubay, alugra bay sunle bumabay, aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
4: Ninaru hau, lagu henregu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ulebeluron abarisi ti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogo hariaga.
2: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariago ni Jesusu, aba lariago hon.
4: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomoti son kate yaduga.
0: Aba tilariago Fedro lun.
17: Wabure me. Wagia, igira wa mali sungle meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri la sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwa rguti luwagu nala yegata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lun hagusara gudunia ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwegie, eresi biruba sao wei asulawo, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago ha gumo honi banya weto, hagia bafurumie.
7: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
4: Itara linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi kwa alu hanadagi mitinya lo talubahono le nadur. aba la dugun dara do hama na dagmi tin yelo la fayru ni yelo agu veyo aba lona hania na dagmi li charurugo larigin aba ya lafre do keiburi la danru nef binafi aba ya darinu amo wuguri mafis tetia magi durugo aba la niego hon hei bagin na dagmi ni charurugo aba mena fayru ni lebegi huadi mari hon aba hodi aba ya lafre do amidirugo furi lige la danru uru wa rabon veyo lige meme la dugun Kebi la dono sengu rabon weyo, aba yalini paru kirigo, aba yaladari rungu wuguri ya mafisi yo tetinye nyen. Aba laniye go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye go lon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniye go hon, heiba gena dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi mari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure mei chari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagi min keiburi la danru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye tiluagu aba weyu. Larigin, dalila chiruru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Abaharito gong luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagin hibihi ni kara aba hafaye tiluagu rigo aba weyu. Daliheresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniye go hanyumbi banyago mo honi aba rugin yoro hawadi gumare aba labu bafairu ni yake wagiya wagele wandu bane wadag mane luma lisu ga son weyo aba luna bon labure me chari aba lariye go lun aba hada gi nomada mama na dunye ni muruso marisha hu mafun na gelu wagu fayi ti lwagu weyo hadaga dara dunuma baru mu hisenso heiba na fayiru nyano hatatri banyago mo honi ke na fayiru no ladaga itarani ala na busenro Maricha tinafunagi elun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la dugu nuboidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi yeti. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La dugu gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
17: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
4: Kailubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe dere gurunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu luruwa weyu.
17: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
4: Kaba buserubai.
17: Aba tarinya gulun.
10: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
17: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara te san ha wandu ni lueri agay igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriro.
17: Aba harinya gu.
14: Gayara wabay.
17: Aba larinya gu hon.
4: Inaru ni, lun ti ha wandu ni igari gule lube na wandu ni uwa ruhugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
17: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariyagu hon.
4: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
17: Dale afuridena lubai Jesusu hamalani disipulu herikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai.
0: aba hagura gu harinya ga
19: wabure me la diga wagu David gudeme wa mabu
0: aba haden ha grige hon lu hamani sho ligeti ma hagura gu
19: wabure me la diga wagu David gudeme wa mabu
0: aba leredere gu Jesuso aba lagua ru hon aba larinya gu hon
4: kahabu sen robe na dugu hon
0: aba harinya gu lu
8: Wapureme, buseti wawarihi.
14: Aha, wapureme, flese ibawa.
0: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ore ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada gelani disipulu gu.
4: Heba lina li rara ufulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara uburigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
0: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme halarinya gu bai profeta dale laburi habai itara.
1: Ariya ga fuma lung kuburu gu siyong. Ani te buru itabu lau una bukuni. Wariyu la naga wagu aba huri. Wariyu lu aba aba lirada buligi. Ani manu anahanti ila.
0: Aba haudi disipulu gu. Aba hadiga ni kei larinya gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadere gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadere gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
19: Uweri guni.
10: Tuga wagu uruwe David. Bini
19: watu
10: wakuri lenyimu
19: bailira
10: liri wabure
19: mebungi. Bini
10: watu. Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu saragu.
14: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
14: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Lari gya. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
4: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutinya.
0: Aba hayabi fiyo marihiti ya hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufudu hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
10: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi du, aba harinyagu lu Jesusu.
3: Agambu bumutsa le harinyagu bai ha?
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
4: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lereno bungi ulenye lubei halarinya wagua lubungi yu. Chiluti buweri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
4: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
2: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
4: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu lugubu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Abati le beluru Jesusu templu rugu, da aniha lubei arufu da hanyei. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
3: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagini kate ile. Ka ichi gu bali ubafu le bun.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Nal gudan dagini aba kate. Ahin hou na ba, aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagi buri.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Rega dunia lumusu ni urube, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Abati laganyidu urube saragu, aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya, aranse li son kate ilumari, ani ya misra houti ya hagura, maduna matinya lono hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragua. Aba hodi musu uma darugo, aba hondaru ni sun hauma banya hadunrago, bui tiya hama uriba tiya, aba tabu in shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nu uruwe ariha ya misra hau tiya, aba larihin aba uguri le masansi raguti kei luba aba mariye nyei. Aba larihin gulun, numada, ida linyagi ya be belu nu ube inyaho masansi raguga kei luba aba mariye. Aba larihin gu uruwe hon hae teniru banya lu dabula, guragwa humui lugu di luma luhubu. Foi rumo ele do Luburiga, lebogo de bai. Lembra Lubai la Yahuaha, a cani ramelari.
1: A balarinha go ressusso honra a gambu bale.
0: Gibetinha aguaruti a lua rebelo rolê do laru em rabungio. Gamalumon, mi betinha a nua de rutinha.
2: Aba hou de fariseugo. Aba houra do aria cabala gaiara la haduga. Lu haria gagaduni ressusso cate le wagoti gaiara la hadari roliduro. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, aringa lu Jesusu.
3: Maestro, subude wa muti luagu inaru ni labaringo be. Luagu gin arufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
2: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba laringa guhon.
0: Bian wati gibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la faye hoa le sensu nagumadi no.
2: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi balin aba laligu dunia.
0: Kai yawa le laube sensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
2: Aba harinya gulu.
3: Liava luma liri uruwe roman.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungiyo.
2: Da hagambu bali ele, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
4: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wadan, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itaw lumari aba ligirunu lun la mule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon haseden. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari uri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha, larige marie hamasun hagia tuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye toa uti lereno bungu in hon ni luagu ti lubafu bungiyo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luago saraha mahi lanya lunya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gubi bungi yu wanaru gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bai Avramo, lubungi yu te Isaku, lubungi yu te Jacobo, ita larinya lubai ti, ahin hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sundan, marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan, ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu, habungi yu te miwa ginya.
2: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati liduru du Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru du bungiyo?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ala babure mele bu bungiyo te bun tau somba nigi. Tau sun buwani, luma lau sun bisamina. Anihago madi le weirigu timabai, furumye tiginya lidage sun luguma di bungio. ani lele bia malida weri guni le negele itarali hinsi hama bibiri gubun ke binsi gubungu bia gumadi le lige ebu belu sun liluru do Moises luma haruf da profeta gu
2: sun anya hala fariseu gu ondere gu aba larinha gu Jesus hon
0: kasa harita gu beli bubiri Kristo le la nuwa dirubi bungi lula salbaro niya gurigia kasa adiga wagun
2: aba harinha gulu
5: La diga wagu Davidi.
2: Aba ti larinha gu Jesus hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi keia bura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yoluna bura me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugude. Ida lubati, la diga wagu la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristo na bura me.
2: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigiti ni aba luleabi algedagwe.
6: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba tilarinha gu Jesus hon lani discípulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruf da tinha liluru do Moises hama fariseu gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala ra humile hadugbe la duga niya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisa nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa. Ain hagaya madugutia ni kata lunhite ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gube hawago. Hadugni son kate lunharihi niya gurigia. Hinseti hon lunhichi guntirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Lumalun hadagra gontau o to dururut. Usente harga dani lupi doaga yu baru lida egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusra gongurigi hon lau sarago inebe se umad. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra humalu lania wagunu wa hon maestrugo. Adiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maestro au le Kristubai. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sieluwe nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubei hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubena riaruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti mabai lubai hasufri no loigin. Ugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu wa hagurigi elu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu huguya dunde hatia marinhi tia. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti dimurei, ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo, Ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kamalumu ahin la afiron luagu kate le adagara gudua bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, Kaite le luagu belataru o di lataru le adugu belin kate ligia lun sagrau belan. Le afinu be luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyen luagu sun le ligibogu belataru. Le ginyen afinu be tuagu templu, mamaru ginyen ginyen tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyen luagu bungyo le agano be tida. Le ginyen afinu be luagu sielu, lafinu ya ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arufu tahtinya le weri gutimabe lida liluru do bungiyo. Keiburi, Richagwo gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani. Ning nuka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya manihiti hugi ele. As hetan apa minimini ani hulutan apa kameyu. Fugi abugu huguya arufuta atinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adugatun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi. Itarahinya kei uero luma siya dole hachibu pe bogu digiya libiti. Ahi munadagin hibiti. Gwin hiya lauburi iveruni luma igaduwo. Fariseogo marihitinya. Aruma guda humei uero luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugiabugu hugi arufuta atinya liliru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Itrahinha kei o moa ho lea fain de houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin. Ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha. Baugu digin hibiti ma lupuidun hari hinu hakibu gin gurigia. Ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasua lugu luma figou. Fugiabugu hugi arufuta hatinha li luru do Moisesi hama fariseogo. Biangwa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende guda humei hamu agurigi hama habuidu banya. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la ugani buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
6: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Hamaranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibrilu agu amidi ariabu, ligalagambuni wagu waraguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayin hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Larigie, ligia hachilu no hibri uriya niburi inginya hagia, aba harinyago, wabureme, daraba ibena waba, aba larinyago hon, ninarun hao ibidya tunno.
1: Aba ti larinyago Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso aba lagu waru hon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye keiburi bian milu lun aba kebri milo lo aba la fani hani ho kei ha bafo lo hawadi ga marido ni aba te lidi lo agon luwe yeso le muso le resi biru bai sengu milu fiadre aba luwadi ga marido ni aba laganyero ni sengu milu fiadre ligi bogon itera meme le resi biru bai bia milu ganyi ti bia milu laun ahite le resi biru bai milu aba lidi aba la shigin aba huyu aba la ramu dini le sensu le yubu diri nyayi sarago dan lari yin aba la giri budun iyu budiri aba la gume sero aranse a hama luago sensu furumi aba le abin le resi biru bai sengu milu fiadru aba le dere gruni lun le yubu diri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogun aba la rinya gulun ni yubu diri sengu nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyi rubai ligi buogun aba la rinya gun iyu budiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati bugoye ke uwara kwa bubai lidan le murusu rugote nichi ga gibeti mati la bugiyon bari yaha ke mongunda bugiyo me uwara noma larigin abaliyan bile resi biru bai bian milu fiadre abalarin gulun ni yubudiri bian yin milu fiadre bichi gunno ani ha bian milu na ganyen ligi bogon abalarin gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunflite bugoye ke gunfli bubai lidan le murusu rugote nichi ga gibeti la bugiyon bari yaha Kemon gunda ba uwara noma. Ligali abi le resi biru bai milu fiadre. Abalarin gon lun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai nu muti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lu muti mabu na guban. Abuta ha bugi ya lenyi lu muti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu ta dumbai abanidi aramu da ibi sensu labu gien mowa. Aniha lubai ti le bani. Abalarin gon I yubudiri lun. Musu salofuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubai mashaka hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarin gu honha nyembanya. Gita humi sensu le luma bai luwe. Ruhu mi lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madenga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fuihu mai lidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni ha me lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sungu rigia. Aba me haundara gu ngu rigia halile na sungu laso nigibu gien. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dalea nalama shubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati rutu muna no. Dagati madagra goni nuagun rutu dargu no. Dale nasandi rubai nyututu arihana. Dale nadagru bai nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama aba vichi ngwaigi ni bu. Ida bugagiya wariha bu lau magra bu aba vichi ngwaduna bu. Ida bugagia wariha bu kaiche ludu guti aba vichu gu muna bu. O madora kuga aba vichu gu dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba wadi ngariha bu. Aba meti nariya gu hon. Ni naru hau furime gwariga kate leha dugu bai lun aba hada gya na mule no. Ka la luna bu bai nu ginye hadugai. Nariya ga meti hon ha luwege baya nubo na. Dise huma nui. Ugi ele lun bai hasufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chati bai. Le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama shu bai. Michu tun egini no. Dan le namagra gu nu bai michu tun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti michu gu tun muna no. Mege tina dau gu michu gu tun no. Sangi tina dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi ya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bu lau ilauman o magra bu keichi ludu gati o madara gunga o lau sandi o furisiru gun lu midara guwamani bu. Naniyaga me hon, ni nari hau, lagu furumi ya wari gila kate ile madara gungu bai hongu rigi ya, kala luna bubei madungu humuti ginye no aba meti haudi ha mafi ogati luha sufri unye lun sunda ha meti rishawa ban ilegi buge bungio aba me haudi sielun luha gundar unye lun sunda.
6: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gufadirgo hama ugrien weirgo te lida hafien hurio arihe kabala hadigalun hafaruni Jesus. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimat. Da larihi bai Judas le aluguru bali Jesus, logo siede hamali la Jesus lulonwe, aba la sacriha. Aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia. Aba larinha gu hon.
7: Afigo hadin. Lau nedere gu aba ugri maduno ti lulowe.
2: Aba harinha gu lon.
8: Kamiye gele wama. Bugye lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempo lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba harinha gu.
8: Siente vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lo lagayen hon lo fula so aba ugri le adigibay kate lo ti muwa lo sensu ligia, lo habu na hon terencha nyen. Ligia lo fula so hita lubay liri fulaso ligia, chile lo modan le. Itere le lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
9: Baruga guti darandi mwisu fulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lufulasu aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau, inariye kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharuwe tabai huriyu.
2: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadirigu hama ugriye weirigu te liduru, mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
10: Magabu bumuti sale harinya gu ibuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinha gahon.
10: Kahabusa erube nigra gudunhin. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha gua Cristo.
2: Liri do bali guia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na gusteruni, aba tauna ha lumari yarinha galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugriye weirigutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinha gu hon.
10: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudu hon.
2: Aba harinha gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinha gu Pilato hon.
10: Kabati na duga lao Jesus leungu be larinha gu Cristo.
2: Aba hona gu sungu be. Aba harinha gu. Aba larinha gu Pilato hon.
10: Kati uribati na digi be.
2: Aba ti ma hagua ragun. Harinha ga. Dale larinhi bali Pilato. Luago siyan lan ladiga ni kata luwediga chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge grigia ariya geina.
10: Mama ulube narihi lau lowe ungiru maduro tile. Hukuye lu harihi lau.
2: Aba harinha gu sun grigia.
13: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu luagu lowe.
2: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba luna ha abeiche Jesusu. aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini li sudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato, aba hondera guagaduni ya sun sudara gu gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu, luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibu gu, aba hehera halau, aba haria gu lugu.
7: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gien hasu ere guni, anige he maburu ligia, hicha gu ilabu lugu. Lari gien hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere gu luagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira lubara labu ichigu. Nyein hichika diwei, migi siyo lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamale Jesusu luagu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itere lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
14: Agu reda tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na deure.
2: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurube, itere lia aburihoni ligia.
7: Jesusu le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luagu gurua uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aria gina.
7: Dugie le ganyara bi bagulu mu tempulu, aba ye barara magidunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen li rilbu bai bungiyu, lariba loige gurua.
2: Itere lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuza tele lirudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
4: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loige gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inao ni lube luagu hisi elalu, kei aninya galali lube won, luagu lira la bungiu.
2: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa baya luwagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
13: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
15: Ingira bai wari hale ahin yumbi Elias salbare
12: wari ha ahin yumbi
2: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun kibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labou ha dubu aba lahuna chagun umuha agu ya guati estaragu hadagi afinye te luagu bungiu hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu,
16: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe, yenye maria Magdalena hada, Maria to lugo chu Jacobo, lumo Jose, tuma hago chu liranji Zebedeo. Dan le, agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia, hada gieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugo bu Jesusu luma, aba tilarinya go Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto, aba lichigo ni lido lumuha iseri leye be lachiga gudubai lubari wa luwago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi, nyenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
8: Wabuti, arito go omuti lwagu arinye gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye gu hongirigia, lwagu sara lila. Wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larinye gu Pilato hon,
10: baruhima fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huaratsi.
2: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
6: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, keabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba heredero kama hilagwani. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
14: Manufu de da bumana. Subu se titun luagu ala uyenu kesu sulegi. Aga lagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga. Sarali tilarinya guni. Igo u marihi flasu legini. Ndwe litu gu. Aba mehidi furese. Aba mehariye gu hon lana disipu gu. Luagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiva tarifu, anihabu dogadu le lumbe nichu kuniku.
2: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hodi disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba larinya gu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi Galileo, lagu nye bala harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, ligie hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahi daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimure ha hama wugirye weirigu te lida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
3: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumu gaariyabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiveru hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba ti heresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bai larinya wagu wa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun anyahe ilan hadagyan, logwati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. adiga humanya nani me discípulo. Badise humanya lidan liri bungi ugu chile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
5: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu, lelirau buingiu, buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
14: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan segani uma luga biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati, larinya ka. Aran se uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
5: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti halle hagufe seruni hafigom. Abahen labadi seruninya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
10: Aniti bai aba lega bafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Aw law duna nabad seran ahi ligia labad serbad law sefri sand
5: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gie fulasule lidan bilimuha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy Jordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo abalari hi Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa lariyengun aba umalale siyelugi.
14: Uge nirole yesi ebini le aube ome bulanugunda.
5: Lari igie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari nye, aba hayabu ya angeli gulun heservi duun lun. Lari nye ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari nye gun.
0: Siluha lidan, jarafa li larue ha bungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaru ni.
5: Logo aban weju, eibuga ina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinyagu hon.
0: Higogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
5: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, biya biya sanlu bagri chibu niwa. subudi numuti kata bula luagu bugu yela lira bungu le sandu bay
5: aba ladenga Jesus sulun si firi uriba tiligia larinya galun
0: maniba uriba lida agi agurigi yele
5: aba lowe hajuduni si firi uriba ti ligia grigia ligia aba lafri du lida agi wagoina sunhani imbonya aba tawari du haniki aba halug dagun hamago
4: Kata isale, kata isa iseri arifu da hanile, grigi ya le, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guguribatinya aniya gamba hamuti.
5: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limie di Simon, Tabiru hany. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hong. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lung Jesus. Aba hondarago sunglila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halau tinya amunye guenerigu luguyari sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lung hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loe uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
0: Anyahin tasaragu girigi alwa hagu.
5: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
5: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
4: Gayarati varidagwagidna ahabu busen.
5: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, aridagwaba.
5: Kay larinyagu itara, aba laridagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arida guwati bulan.
5: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
6: San Marcos, capítulo 2.
5: Atirebeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablu gumuna, loo ginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari.
10: dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larihin gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu na wali bifigon.
10: Nye nyenu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
2: Kasa wago la dimre he itara, la nabo gwenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
10: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhon.
0: Kasa wago hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferud na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferud na na figo.
10: Aba larinya gulun sandi.
0: Saraba budabon bubarari Baiba bubion.
10: Aba lasa rusanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
5: Manihi nyahagi di wakate yitraburiti gaili.
10: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna. Dan le ayara fadun bay saragu grigia lubadu aba larufu da hon lasuru larufu da hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le lire alifeo nyu linya lenye luboye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gunlun
0: falaban
10: aba lasarun levi aba la falarun lari ginyeti Nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulu, ladiga sarago hanya afalaruti. Dan leharihi bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi, hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
4: Ida linya sa legwin bay kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigon tinya?
10: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba larinyagun.
0: Hama sandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwati. Niyabia alu hanya ha gafigo ubanya.
10: Logo aba weju dan le Hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galun.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
10: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba amariye, dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayunaron, lunti haygin. La chil rubadan lula nungun wa adari hamagin, ligiyam yati hadani lun hayunaron. Mafadahoutu dawgo binadu haro taw gamisa iseri. La diga lemme metife gamisa toy seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, damele tadin ragon laweri dati maba hayrit. Meserun watu ginyan diwin toy seri girulidon aban aga iguwero le binadu hali, La diga tabouxa gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
10: Logo aba lueju remera aguni, eibuga ina linha Jesusu, hau lani disipulugu labad na guanade, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
3: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yu remera guni.
10: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dan le lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yun bungi yu dan le avi atari lan fadiri wile inyu timabay. Aba legin nun fein to sagrobon. Tomaha wabon heigi no amu gurige hawaidige fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banya.
10: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: lu wugiri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wugiri adugu be lu we yu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye awle wugiri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
6: San Marcos capítulo 3.
5: Aba yelebelu run Jesus uti don aban haligili si huriyo. Nyinyi ti aban wugiri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
5: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
0: Kalumbi la dugun ulida luwe emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
5: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
5: Aba latuleruni aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileno. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le la digi boy. Aba hayabu ingo grigi yehudea gine, Jerusalem gine, idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai la rida gwagudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguruni lun la rida gwagudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harinya
18: lero bungi buguya
5: aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyin luboye, laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hada ginye, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, Lun harai da guagudun sanditinya, luma lun ha saga ha sifiri guguribati, aniha ahiri duu su wugirinya hagie. Simon le umbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao hua le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, Aba meha wugiri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariyengu grigye logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
2: Gugiri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
5: Aba ti lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi ya guari garubi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe iginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagainda guame luma gua sinyabe iladura no. lagu mchakwagu lerugube lira. Uwa tini aba lule belu nulubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra rugin yinka yara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la uga yana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lagu sifirisando. Sinyabi.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ebe owe yuegu yebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumu, ibidi ti lumu abunaguti ida linya la la suseredu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legeleweha, nyingi aba labuncho ila welau ila, dati lefunali lila nadu, aba la tou honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa la nega bi la ruwa ha bungi, o kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogu. Kama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichigubai.
1: Itra linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dahati ni kata hon logu laruin hampuingiyo mayusru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni yasungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha duna tido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
2: Maestro! Me perse gutu pusa la wati pere kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Maniba, derega de guapa.
1: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sun kate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun, lao onwe bu anufude, aba Halugi dagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
4: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia. Kawoguti aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kabu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nyaha hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kabu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gien. Aba laiba agun lubarun, aba lahuduru agun ligibu gien. Aba laguwa ragun lung.
5: Kasta wagu pemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guwati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lung.
0: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba laligu duni Jesus.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun lariñaga.
5: Lehio niña, diga kipetio.
1: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyanu lubai saragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu. Aba hayumaragun sifri uribat ni hagia lun, hariñaga lun.
5: Una bawado biru hara. Rubo mawo lube belu hado.
1: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi ligia. Aba hebelu run adon buiru. Nye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali an buiru hagi. Aba haiba agun. Abang dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbai le nyi lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu daguni le asusere dubai luu grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Abati hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai Jesusu tido uguni abala yumura guguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia nu nu lidi nu mahati Jesusu arinya garaguti nu
0: bai babu bi un hamun bi dunhi aba me baba hata guni sun le ladugu bai babure me bungi buagu lau lugude me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba hu dagwe sunle la dugu Jesus logo lida sun fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus tida uguni lo ba furu gugine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi ya le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadage tabuti haligi lisi huriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragulun larinyaga
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lese hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon ungoineru guligia tisandi abata gambo la dumure hon logo Jesusu abatia bue la naga agen hada saragu grigi abata gunru nu la dairegu la diga tarinha gutungu arugu
7: la urugu mehna guru nu la dairegu narei daguba
1: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua luogo areido guaulan aba ti lasandira un Jesusu luogo areido guagu dalilan grigie lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigie ha lanaga gien banya aba laligu da ha larinya
0: kaguru bituagu na dauragun
1: aba harinya gun lani disipulu gunu
8: Aria gupinya telu kibe grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kala aguru kwa.
1: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao, alu hakala aguru kwa ilu wako. Aba tiabu yuri tuguya, adada garena lao anufudu. Subudi yu te ile ya suse redubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen, aba tarinya gu ni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tu.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha, ligie hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, augai, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestru lungu aguento?
1: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai. Aba lariangu lun wugiri ligie.
0: Manufu dedaba, afinya ruguba
1: mahati haudi amu luma luidi gies fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chiluri mbai lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu mwanya aguara aba lebeluru aba larinyagu on
0: kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itera mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi
1: aba hehere halao Aba ti lafri dagaduni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugaduni tuhabu, aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oharu, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nikaun. Aba ginye lariyangu hon lun hichugun egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus uñenge, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da la chilirubu ilue yu emera aguni. Aba larufu daha tida haligili singuri. Saragu hanyo grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
9: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luyeri lichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginya litun.
1: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinyugu Jesus u hon.
0: Gunta tiya sungurigi lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hagaira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi yanubu iladuga amu milagro nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyanaru sanditi. Aba laraida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu sulani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hayan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lun geidig la hasabadu. Luma bia mata hasimisi. Arinya gati ginye hon.
0: Namele hebelo ruti don aba muna pusura. Reide humanyi inti da meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi bui hama lida aba fulasu. Mahagie me hagambunu. Kuri humanyi ginye. Aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi. Lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa. Nenara hau. Lagu dame lala chilo no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
1: Aba ti hafuri dun. Aba hapuri chinha hongu rigia. Lagu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Sarai ya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
10: Mwa le meha na dira kutiba ichik le, sarai alida geoweni.
1: Le meha susera dubai, ouna hali meha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa lun erodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu. Siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni. Lausu dalan lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi uga lunga aba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari luni erodesi tichansi. Dale lagufuli rumboi erodesi irumu. Aba la digu fedu hong kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi guti ha galileva. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebabusa runuma, nichukuku.
1: Lulumu tilereru untun luagu lichugu baila furumi ya guwe gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni la tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
12: Kabasa namuri ha luma.
1: Aba tariyangu tun.
13: Amuri habi lichugu huwa lebati sayhabe luma.
1: aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe aba tariyangu lu
12: busena lu bichu unilichiru huwale abati sehabai nu lida aba siyet gwele gwele
1: aba liru tagu uruwe saragu kama lumo kairula li luboi lereru ani akamba guhanya amisro hoti ulu mahati lu michu luboi la le tamuri habai luma tu furese furese aba launa ha uruwe aba sudara Laudimure ilu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu daguni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lu. Aba anlariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Lariyangu bali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboi ti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asuku diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lu. Ladiga itara hanya lan kaimudu hamuni. Aba laguna serun arufu ta saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba hariyangu mungu.
11: Pari halitia, eni uo tiya agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
1: Aba, lariyangu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, hariyangu lu.
2: Bayara tifunagi uodi agai hafen hon. Você é o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um feijão sujo.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atriyong é feijão hum, ei bari hum.
1: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
13: Sengu feijão hama bia udru.
1: Aba lanyura gudu neguri dia sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanyuru ni Jesus sengu feijão to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu aba latei juni buingi utuagu aba lagupa chagunu larige aba lamuru sorunu lulichu unu hon lani disipulu luhafare hanu hadan grigi hagi fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube hauti sun hagi ya kimule larige aba habu incha gudun duusu faninye lau tife fein luma udru igiragu Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugu din hawai urinya hama irahunyu. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya aba lidi logu wibu afrida lubu ingyu. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ene guha le la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina, ligibu wagutuna. Lasa gura ye behao. Dan le harihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimu rea hon, aba lariyan.
0: Ganigu huma ei, manude da huma, au le.
1: Aba ladinu, ibu uguni hamon, aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adiga uwa gile la gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufein, logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, Aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili au bai hareiragun
10: Tida geuguni itara asubugiruni lila fulasu logo Jesus lu aba haiba golito usun fulasu arinya ga logo chiluha lila aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyihi lubai haga ba logo ni lila Jesus ni suti fulasu nyihi lumuti lebelura uburu yebe liran yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya umma aba hamuria ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru la dairagu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
10: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agia rufudati en lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agie luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agia disipulu gu magufuliruti en lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu nga hamoi haha. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hamoi haha. Anihi buri ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufudati uliludu Moisesi hagia Jesus harinyaga lu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahab.
10: Aba launa bunia Jesus.
0: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubui huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi ha hayuma rurugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no, la diga leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari binadu garigi. La shibunu wa saudi yaro, wero lumakati libe inalira. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, Leanaba gutinho laguburi go hilala. Aite huguya, arinha gatun logo gayara la larinha go amaguriga lo lugu sin oto lugu chon, sinhati nedere go nipo, latiga son le numa bay, arinha gatina, logo lun la nishiko ni lun pungi. Logo furume guare go la le arinha guti itara, mama le la lun ti lidere go ninha laguburi go. Laulira, me bege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binado higaburi, atiga huguya sarago kati libe ina lira.
10: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
0: Agamba humana, sun huguya, kufuna ta humana me. Uwati ni kate beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu ginyapungiyo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu ginyapungiyo.
10: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru munadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
0: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai baugu digien lidon grigi ya, sin ala lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangi.
10: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
0: anati le afrido be lidaga grigi ya, viye da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida agia gurigi ya, o tida agia hanigi lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igadu wo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, marasu alugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida agia hanigi gurigi liabi, ligia te avieta da gudubali.
10: Aba lidu Jesusu nyengen lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, animabuse runti ebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
0: Nuti nedera guninya numuti hahuri furumia. ma video tin lu tagida ro no fein hawe isani go lu tisi go no hang only
1: aba ton na buni tarinya
7: ah na bureme gamma lumo ibini only ha labu ke banya dabula gayara tigine ay kiti dageti fefento ha guapon isaniko
1: abati larinya kung Jesus utun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kureha sifiri uriba titi daginya birag
1: tan leta chini rumbay muna da abata dariru nu irahu gabanaru furi halisifiri uriba titi dagi abalafri do Jesus lobo ogin etiro abalasigun sidon gien luma lidange buri fulasu lani na decapolis abalachidu nu logu lagunu galilea ni hanuga aban uguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu litugu ni luha bulogu lu larai da guagdu abaladinyu nu Jesus ni gien lau hawai trigu abaladaru bian lirahunyu luha bu larigeri gu abalasu yeru aba lahuru duni nyenye lao arure aba laringi sielo aba laguaragun aba larinyo
0: efata
1: mini lan lira daraba aba ladararun larigeri gumagamba dikiligia aba tangi chunyenye nuladimu rehabuidu aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinyo
9: Adega lumu di sungkat ni buidu. Garilu lagamba gedenia magamba ditinya. Adimure gedalanya maria gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
1: Lida dan ligia abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoru Jesus hong lani disiplu gu. Aba larinya gun hong.
0: Gudeme tinya grigia hanu. Ladega uruwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
0: Sed.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu honulani disipu. Aba hafari nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubom. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyeluhi. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naranhau, logo marufu tumba ila milagro hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu uguni laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifen hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
1: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
2: Ladete mandugo ma fein, larinya gu baitara.
1: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
0: Kawagu harinya galuagu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale nafari habaro sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tauti fein habudu.
1: Aba harinya gu.
13: Duz.
0: Agen dale na fara em rabaram cedo fei rada gadeiro milo. Atri yengue a faninha bui rabudo.
1: Aba, harinha.
13: Cedo.
1: aba larinha com hon.
0: Ua meme gilisa com fono da Roma.
1: Larinha, aba hachilo Roberto saído. Aba laniguniwa aba marinhi tilu Jesus. Aba layurma regulu lu laguru luago. Aba luboiti largo de mim Jesus marinhi tilguia. Aba laniguni bogu din lui flasu ligi. Aba lahuru dago ariri luago lago. Aba lichuguni luha buluago. Aba lalig duni ahin gayara halilubay larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
15: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwebe, ibagoy.
1: Aba yalichuguni Jesusu luhabu, luagu lagu. Aba larihi girigi aligia, lau, koniki. Aba larihi dagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launahani Jesusu aguyu, arinyagu inalum.
0: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bayi meluni abanyi.
1: Larigi, abaliti Jesusu haulani disciplu gu nitongui nerohi flasu le gayegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada, abalaligu duni yalani disciplu gu larinya gahom.
0: Katana saharinya gu gurige.
1: Abahouna bu harinya gahlu.
13: Anyahi harinya gu tinya luagu kuan lale abadi sehabai buguye. Hibi harinya galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinya gu tinya luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinha gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinha gun fedrulun.
15: Buguya Cristo bai.
1: Aba telarinha gun Jesus hon, lu marinha gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinha.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubaginha, houseron na habuti go padre go hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gamalumo, na saru balida gen oweni lago luru aweyo.
1: Furango ti larinha go nilen hon, abatilanu go ni feduro Jesus nyingi, abalagume serum aden halum. Abalagara ragun Jesus, abalarinha hawa go lani disipulu. Abalepe tuni feduro, abalarinha go lum.
0: Disse banoi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei ugari.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kati enyi la, barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feriti rubai, ahinti le eferiti uti libagari ya ubo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salba runie. La salbar bay. Kagi hula lu kurige la ganyro ni sumu bau, le fer di rome luani. Uo te ni kata lani no bau le, le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero, hagibu gen kurige ya muara tiya anika figo tiya ha. Na nego baginye busiga no lao au le ugeri garo wergete, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nuguchi, hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesús su hon.
0: Ni naran hao. La guanyahin la hata ge ha ya banya guen to. Maungi banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
1: Sisi ve yulari gine. Aba lanugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dagu larihin nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
11: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gube. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
16: Alihani rune isi ye boine. Aduga humoine nuboi bine.
1: Lida ora ligia. Da le harihin boi. Geyegu unye. Marihin hanya amu unye loidige Jesus. Da le arayre ina hama loige wibu. Aba lere dun Jesus hawagu lun. Mabahu dagun hamani le harihin boi. Ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lidage oveni abati haligudini hesusu harinya galu
13: kasa wago harinya garufu dahatinya liluru du moisesi lago lunti laliabi elia sifurumie lubaragi eliabi le kristu bai
1: abalona bunia larinya ga hon
0: inarini le harinya gubilwago elia sibala nyubi furumie anilaranse rubila son kate kagya tarinya gubilereru bungyo nuago aule ugiri garo wergute Ariya ga tulago na sufri rubala sarago ani mabahu duwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habuse robe lao, kei tariya go nilereru bungi luago itara rubala la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dali harihi bali Hesusu, Aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyen. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilaligi duninya larinya gahon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
1: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
6: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu muti larigi de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakiri halari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu lu hasagro ni sifri uribatile loi, siyahamut.
1: Aba lona bu Hesusu, aba larinyagu.
0: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sada lu neredero ni huma, ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu, dale larinyi bali sifri uribatiligia Hesusu. Aba lowe hagiduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rukun, aba lakara baha, aba lafri ha hakuto libimu lugugi. Aba lali kutini Hesusu lukuchi, aba larinya gulu.
0: Atiritan lau itara.
1: Aba larinya gulu lukuchi.
6: Luma genyiro gili, gipel wayasu lahu churuni sifri uripatilige watu rukun oduno rukun lae belu lafaru ni hilagubay. Ahe lupeiti, anihe lupeiti gayara lupei batuki sumu kate, Uteme wa mabun itere gobao.
1: Aba larinya gu Hesusu lu.
0: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate I gayara te lulen afinye bai.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina. Itere gobana lu tima lagongu du nafinye.
1: Tale larinya bu Hesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigi aba lidon.
1: Aba laguwa ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragu hanya aria gutien logu hilala. Aba lari guduni Hesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Hesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, Aba harinya gulung.
14: Kasa wago sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi yu gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea gin.
14: Mabusa nyeruti ti Hesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubayhon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Hesusu.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herede rumaninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima abai. Aba tilanyuru Hesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamida angu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
0: Gurugi ale resi biruti aba irahu kele lida niri. resibi lumutina ani mamorgin aule resibir resibi lumutigin nunguchile ona habalina
1: abalarinya gun wanlu
13: maestro arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri kay mama la wamanyi aba veri diruni lu madigun digya lani
1: abalarinya gun jesus
0: me veri dir homai la dugo tini aba le dugo ti milagro lida niri lula dimbre hauri banuago le mama be wagan wamagiyenye ni naru hau Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afai iruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyu luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi sielu laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biangu bai buhabu mafio gati nyelu bai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun sielu lau aba ugudi sigu lau badaron mafio gati lau biangu bai bugudi. La nyelu bai mawen hama heveru Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama heberu menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferidira lubaswa kabagi huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humago.
4: San Marcos capítulo 10
1: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu da hajon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logo Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu iligira gungugiri tuma lumar ama larinya gu Jesusu hon
0: kameha gya larinya gu bi Moises hon
1: ama harinya gu lu
17: harinya gati Moises logo gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari
1: ama larinya gu Jesusu hon
0: lisi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigi Ahi meha dale la dugu bali bungi son kate, uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Lige amon lubai la fane yin agunni uguri le laundoro bai bungi.
1: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, Lagabara hanyon, ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalini. Dale larihini Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi irahu nyonumo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyon, hagia lila na banya alaruwe habungiyo. Ni narun hau, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
1: Aba lanugunia larunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba uguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
6: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni lu nibihni bagari magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubu.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu lau isiani aba larinya gu lu
0: aba kati mege bai lu badugani bai ba alura bai sunle bumu bai aba me bichu ni lebegi hongu demetiu, aba me bibini irisi ni sielu, lari gine biabime, aba me bafala runina.
1: Na le lagambu bali ugiri ligie kato ile, aba liru damu, aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu msungu boi, aba larini gu hongu lani disipulu.
0: La nari me sanlene gu hebelu nurisi telido laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu, lao le larini gu boi. Aba ya larinya gun hon.
0: Nirahini, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habongi. Mene gu timati lunu aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lao lebele runu aba risiti lidon laruwe habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk da gun hamago.
18: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya gun hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti nikata lansinyero bungiyo.
1: Aba tilarinyo gu, Feduru.
11: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinyo gu, Jesus.
0: Ninaru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya uguen to, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinya gailee lumba ila susere du lum, aba larinya gu hon.
0: Ke lao bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa awle ugur geruwa rguti hon habuti gu hafadiri un huriyo luma hon aruda atinya lilurdu Moisesi haluba nye hasia dorunina lun nome aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao habai chubadina aswe ragubadina aba mehafaru nina hilagu bai lagu meluru aveyu aba menasaru nlida gen oweni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua Alirang ni sebe deo, aba harinya gulung Jesus.
13: Maestro, busenti walung badigun aba fulese iwan.
1: Aba tilarinya gung hong.
0: Kagi habusen robe luna digun ni hong.
1: Aba harinya gung lung.
13: Lung dame la barueha lausun buweirigun. Lung banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
1: Aba larinya gung Jesus hong.
0: Ibite ti hong kalang hamuri habay. Gaera befu na gehatu ni uni engifi tere lube natu ni Odi habati se iron lau ibadise ilen lube inibihini
1: Aba haunabun harinyag
13: Gaera wabai
1: Aba larinyagun hon
0: Lonti hatu ni uni engifi tere lube natu ni Badise wahugia me lau badise ilen lube inibihini Ahen luha nyuro aba luege nowere Aba luege nubona Mama au lube nishuguni Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongio
1: La le hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gu hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abunsa ritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hita agen le abunsa eruti lun ligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le ugiriga rowar guti. Lun ne servi duniwa niyabia lun ne servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama saragu gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru ima amuria. dan le lagambu boy logo jara falila Jesus de Nazaretina aba lagume seru marini tiligia agora larinya
19: Jesus le dega wago Davidi gudeme nabu
1: sara ku hanya dai hatian lu lu lamani ju ligia tuma lagura ku
19: le dega wago David gudeme nabu
1: aba larara magu Jesus aba larinya ku
0: wahu malu lu liabi no
1: aba haguaru lu marihi tiligia aba harinya ku lu
2: rege baguras saraba lagua hanya bu
1: aba la churu nu lido aba la chubaru aba la yara fadun lu Jesus aba la lu dini Jesus larinya galu
0: ka ba bu saruba na dugo bu
1: aba lu no bu marihi tiligia larinya
19: moisturu age yo guagi de bai narihi no
1: aba larinya gun Jesus lu
0: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibu geflasuburi le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba larinya ku Jesusu hon bia hadange lani disipulu go.
0: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi, burig ligia granyu lubadu aba mbena baugdi luoi ima aba hafara gaduni aba harinyagun adage hanyin banya ima darugu hon
19: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
1: aba hauna bunia kai larinyagu Jesusu hon aba higirunia lun houdin lao aba hanuguni burig lun Jesusu aba hichugunu hadag logu burig ligi aba lawairuni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada ilma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu ilma luba lasigurun Jesusu ligibo gugini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
19: Uwairi gunilu bongiu, biniwati wagirile nyembibu ili daliri wabule mebongiu, biniwati aruwe henile nyembibu ili lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi gunilu bongiu ili dalinyu wage isielu.
1: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem beluligira templo rugun Larigin larihin Jesusu sunkate aba lidi Betanio au du su discipulo go ladga taru halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gin aba lalama chun Jesus dise ginya aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gin tubai kamalumo Ubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya ku Jesusu tun tidibu, igu, ligi.
0: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuga gumi ha, lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahong
0: Larinya hare bongi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai Aba hagume serun alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugini. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu saka lan lumagien tilagiru. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere dubai, aba larinya gun lun Jesus.
11: Maestro, ariha bantuti dibu igo to minya na gubu gunyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungubai.
0: afim arrumar logo o bonguinho. Ninaranhau, logo furume guarga lale arinha gutelu, wobule, gidaba yaguinha, dabuba baranahong. Ahi ua lube li logo afim nitida la negue, ani afim ligue logo lagunfli rubalan le larinha gubei, etara lobo. Ligue narinha gubei hong, logo son lale hamuri haluma bonguinho, ahi afim rubei logo recibe humali lá, etara lobo. Tamele hafuri e dunya lá.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hmm.

0: e horua. Mari tinha sede que boi hagia tuma. Ua tinha aba garuti tau. Lagum hon ora, aba guinha toue buri tuguia. Aniha le uag boi walg daha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari buri tuguia hadange sede ibiri guha. Larige mari hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesus hon.
2: Le guatun la duga le bidia tau te lenan ubungi hon. Ni luago te lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amo ali me habagari. Mamari don haba. Michi con hamanya me hasani gulo mari e keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moises e luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boi aburamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilawan yabungi. Habungi te mima aginye, yetara linya lubaiti, huguya, weiri ti habule idagon.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantinya liluru do Moisesi, le agambu balien, hadimureha. Kaiti subudi lani logo, au nabalani Jesus buidu, aba liabuin, lubarun aba laligduni, larinya ga lun.
3: Kate salida ge liluru do bungi weiri gutimabai?
1: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Anihale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe. Anileli bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi gwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti loe biamale.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia lun.
3: Buit baninya guni, maestro. Binaru luago abar gunya la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi wa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sugi lau sun wadagara gudu, lu, luma sun kata ile agudubai luago latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madise di bulwe lila na ba laruwe habungi.
1: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
2: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisese luago ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarugu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu, Loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migine guti. Weri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fiki abu uri to hilaru umari. Aba tichu go bian gawa no tido um gafu tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
2: Ninaran hau, lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido um gafu to. Ladega son ha guia, lidagele igre go bai hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
0: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ti houdi, logun wibu le giriboi olivu le tigibu genboi templu. Dante le nyun linha luboi Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andres, aba harinha gulun hagie guarugu.
5: Busienti valu barinha gunivon. Ida me la la suser de sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufliru sumbri kateile.
1: Aba larinha gu Jesus unhon.
2: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itiha harinha game. Au Cristo bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambuni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lomo, ugano lau tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lomo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, awuribu haligie me aba agairo luma amo, nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runua. Goni gi gwa huma hongwa, la dega hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligil sin huriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garunua hon lurdu go, Magibe da la harita con luago kaba la harinyaga. Masami nere go bai humei. Aniyaga humei le la rinyago bai bungi hon lida ore ligie. La diga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. E derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hi lagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hi lagu bai. Iere go duba lun sun ubao nuegi nye. Le afa guti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mou la lu nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyu tinya hagura ginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera duge li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no tutigi ya lime ginya lari ginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahiti ariya wagua hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehe ti ariya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ariya ga hagia me luago profeta go hama, aniha yeni me. Ha diga basaini luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi nyi huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiruni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garon son cielo, aba meti narihinua, aule uguri garuurguti, ni abilida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani son hana nua dirubanya lidange gadiru lariga ubou, Luma gye lidisi agay ubao dari lumon lidisi agay sielo. Ufuna da humi hempulu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana. Aba tiha subu diruni lagu anite li lan lidani lubacho ugo. Itara meme, dame gye harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narihau. La ulasuse dubala sun le lubana gye home gungurigi ha lani natan le. Lasi gribo sielo luma ubao, ahi nerero, Merede bai magun fulironga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubin egin, abalichi guni sun kate haa burungu lumusun niya, ani ruli gi ya hawadi gumari. arinya galigi ya lola lagu bi bena lola unigiron. Aga go duwa nyo homa lubaite, dadaga bidi ya ti hon kabala awra nagiri buda. Ahingunyo ba lubai lumo arye bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanya go bai hon arinya ga numuti hon sungu bai, aga go duwa nyo homa.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangi efetu le nyi luba ye taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
6: Malik da wumay lida fedu loy hafudu girigi.
1: Betania yin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luba ye luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibin le hemet le seruti abatadara uni buden abateser uni ibin labulu gun Jesus abahaganyo dun hadanya anyin banya abaharinyo gun hamago
3: kame sale feri diru ibin hemet le gayara ti hamuga gu lalu guru lo agu saragu sinsu lu hider ogu gu demeti
1: abahebetun abalarinyo gun Jesus
2: igir homon kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo ba inu. Suwa da nyimba ya lagu demeti homa lo hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo ba uri to lo larita wagu tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadiri gulun ladugu daradu hama luledere geruni Jesus hon dale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lun logo hitu wala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala ledere geruni Jesus hon efrumi etwe yulida fedu le nyin lubai teigo feinto magana to lebini weyeru la faru mudun le lanina lueyeru esefruni aba halu de ni discipulu go Jesus
5: alia sabu busere lubau di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de esefruni
1: aba lona habia hada ge lani discipulu go aba larinya go hon lubare ge haudi
2: hey ba uburu go hadono go baluma aba wugure nyin tau aba dina laudun Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Larin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyin.
1: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye larinya go Jesus hon. Aba harain seruni egini lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba lariyangu hon.
2: Ninaru hao, luagu lalunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinyang.
5: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Aba hidagin du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asi edu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teyen gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti le alugri ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
1: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na isere darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Ni darun hau, Lagu matu digiat nala diwen, dari mewei len lube natu nu iseri tuwuyeri diwen li dan laru inha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniye gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba, igira humana me arye bule, ladiga tarinha hare leren rubungi yu, nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oweni, ni dibagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Ni naru bau, arye bumeme le, lubarage la yugur hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinha gu,
5: ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilu rin lidon aba flasu giriti, hetu sa mani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibu ga afuri te lubongi.
1: Aba lanugu ni ya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du ladita gu saragu. Sandi ligia aba igari gu, wairiti tida lanigi. Aba lariyengu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani na owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugungu memeru, aba labulu chagumuwa rugungu, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulungu lida ure ligi. Aba lariyengu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, gaira bo muti son kate sefo bano lwe uni ngi fitile kama lumo mama la kei na buseron kei la pa buseron
1: aba lidi aba la dari ni ya disipulu go arumo aba la rien go lu fedu
2: simon barumo go nyasa si ati sabu ga bere de roni aba ora ga go duanyo aga go duanyo homa afuri de huguye meloi heigwa don lidan ocha waguni Inaru ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debi liti.
1: Aba ya lidi afuria idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya kuhon.
2: Arumugu nyameme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati aha burgunga figu utin. Sarahuma, keimon, anite li le lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulugu, liabu iha usaragu grigia tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu arufuda atin li luru du monsesi, hama amu wugirian wairigutia lida hafunye huriyo. Ariya gali tibuga huda sifon ita
7: le uguri le na churu ligia aba mehari gu dunia aba mehani gu
1: ita la linya lubayi ti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu
7: maestro
1: aba la churu ni aba hari gu dunia hususu aba hani gu ni adoyu kama lumo aba lalu gu junu aba hada agen anyeibe elefente Aba libuni aba lariga y lumusu fadri le inu kumabe. Aba tilarinha go Jesus hon grigi e hagi.
2: Ka wau hiabi tau efen luma webe lunha nugni na adora kama hamuga hiverutin. Sabi nha weyu huma na templo ruvarufu da hahon, madar hamutina, kama lumo, la suceredu bele luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiruni sun disipulu go Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabui. Aba lerede runyu hama unigiri tunyu templo abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasie duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumun madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura dutiyan laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyun asaru tiyan harinyag.
7: Agamba tuwa larinyagun. Na gurisha gumo templo to, to hadig mo ugani. Aba mendarana magdu, aba templo lida iruweyo, to mama hadig ugani.
1: Ni itara, muara dunti alaule harinyagube. Aba ti lasaru fadirele inyu tumabu ihada agin sun hagia. Aba larinyagun lun Jesus.
8: Muna butibusa ni kata, idalia sale harinyagube ibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo, muna buga ni kata. Aba elalgo de mim fadire inyo tomate.
8: O que é essa Cristo para ele o bongio? Le lupo e le salbaro nia griga ele da gehafigo?
1: Aba larinha com Jesus o lum.
2: Aham. Au. Ani huguia, arihubadna aule o guri garo varugote. Nyo loeg en longo en sonti kabafo. Ariha humeime niabe ele da doeri cielo guia.
1: Aba ati leheri itagun um fadire inyo tomate la dagrago. Le liganho. Aba larinha com.
8: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ago gweto. Agambo humuti lanaba gunibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba buriti hagume saruhibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serewe, harinya kati.
9: Harinya kabaige kala agayo haboibu ago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu agum. Nye inye fedru bururugu. Ligia tiabu ya haba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
10: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
1: Aba leye edagun Fedro la rinyaga.
9: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida angeflasu le nye lubwe. La bacharago alun la yarafadulun lubenere bariyeru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyeimbanyo.
10: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagu, murusu onra lari gien, aba ya harinya gu a nyeimbanyo lun fedru.
11: Inari ni, duwe aba hada gien, la diga gali lene na buguya, itara linye badimure a keha gien.
1: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyura.
9: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
2: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
9: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadirigo hama arufu tatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairigu tiyan lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linywa liluru do. Ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
12: Uguya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Uguya kwa narugarinya kubali.
1: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya kuhulua.
12: Mwona butiku sanikata. Riha baati nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hecho ti Pilato igira kuta aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruli. Le hamuri hagrige hadage adoruti. Yini ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyuragu ni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu Pilato luu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
12: Usea tisa luu nigira gudu ni haru itahuriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira ladiga subudi lani luagu ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habu tifadiri kugrigi ya harinya ga hon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ti larinya gom pilato.
12: Bati hebu seru be nanti gulau le wagu be harinya gaharu itu huri.
1: Aba haguar aku.
11: Tahu be lu aku guru.
13: Aha. Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
1: Aba larinya gom pilato hong.
12: Bati huri bati nanti gitu.
1: Aba ya haguar aku.
11: Tahu be lu aku guru.
13: Aha. Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
1: Kaiti busing la pilato lerete rompui tu hama grigia aba ligira que tiene para wasi lari jeti launa ha aboiche Jesus aba letere que uni lulata la wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guagu tini tau aba dugu funatu aba hadudu na bariki lao ki hibi aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguar halu harinya.
11: Gapagarila haru ite huriu.
1: Aba hakayo ha labu lugu la aba mewe. Aba haswe raguni. Aba haku duragu abu suralu. Lari gini eher halau itara. Aba haraga chuno dago funa tuto. Hadauru bung luago. Aba hadauru nu ladauru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara ko Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
12: haru ite huriyo
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba loige lowere aba loige ubun ta le buri itihas gringri gya aba hahi hani hachig lao aba anabuni hariya
14: Bugelerinha que logo fui bom mela templo, aba yela me barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye her ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
0: Sefu tu yamo, ani sinyati la sefu da golongo, rarila Cristo, arue te Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galwaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
15: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini lalira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
16: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
11: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida biyamurusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisuda ra Roma na le rarabu ilijibu ke Jesusu lagua ragu. Ariha lei italia la longwe haba lariyamu.
17: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantise hii. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to lugu chu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Lugu chu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti ta me hale Galilea lubai. Inye nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Abatawiri du laniki pilato danle lagambu be logo hilala Jesus. Abalona ha logo aba habu tisudara no lalg duni ahi inarini lubo logo hilala. Danle larinya gubo lu logo inarini la abalichu ni pilato lugu bu Jesus lu hose. Abati laganya hose aba ngamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Abaloburo guni tau abalichu ni lidon aba umuho achikiti logo dibu. Abaladoru ni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
4: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribe lue yemera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome. Ibinyi lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi logo lumua. Aba di harinyagu amagua.
10: Kaba sangidre dubu leke lubeneri umua.
1: Da harinyi bei uwa lila unwe bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua. Aba harinyi aba wuguri nibure njili nyunye luegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
12: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelubwe lichu guwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, luti ma feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
1: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, Ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahua hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hadagin hameha haibu kume luma. Haudi ya arabu. Aba haudi aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hagi dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
2: Hei ba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye logo, batise hagi me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani hasai ni len lube harufu dini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kubi hahabu hawagun sanditi ya haba me haraidegon.
1: Lari igye ladimure ya hon haba linyurunu wa Jesusu sielu. Aba layunru luwege longwene buingiu. Aba hafridu disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sumfulazu. Jesus meme idara walumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi lau milaguru lebure adugubi.
6: Uganu buiti lela buri haboi lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lo Teófilo le wairi gubay. Gibenya garike ocho tiya haburu ha kate lebri la digubay bungi waganagwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubay. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti Fadri Guhalanina Abiesi, Isabeli Tiribe Lumari, Hadageti Gien Ladagawagu Aaron. Biangu Bai Hagia, Richagua Tien Ligibuge Bungiu, Gunfuli Tien Luma, Adaga Humaisun Le Lubaybe, Luguma di Abureme. Masani Gutinya, Ladaga Sian La Tagaru de Isabeli, Ani Derebugu Ganya Ginye Biangu Bai, Lagaba Veju, Lidali Dani Heseribi Du Lanigu Sakaria Sike Fadirigu, Ligibuge Bungiu, Segun Hagaburi, Abahanuda Kabala Ebelura Lidon Fulasu Le Sandu Timabai Templu Rugu, Aguda Hakupali Ligibuge Bungiu, Aba Laburi Halago Sakaria Si, Sunti Ania La Kupali, Aguda Hoa, Anyaha Garigia Bongu di Afuria Idalu Bungiu, Abatila Salirago Aba Lani Wabure Me Angeli Lu Sakaria Si, Rara Luegen Lonvere Latari Leni Lubai Kupali, Dan Lelarihi Bali Sakaria Si Angeli Ligia, Aba Taweri Du Lanigi, Aba Lanufu De Dun, Aba Lariago Angeli Ligia Lun,
18: Manufu De Daba Sakaria Si. Ladega Gamba Lani Wendy Bayumaru. Tagare the Bab Kumari Abairahi, Abanovichu Kuhuan Lirimi. The Quinchu Banigi Lau Unda in Wago, and the Sarabu Hapagina Unda Rutina, Lau Lago. Ladega waiting to be buried in Gibu Gibu, Matu the Dewing Nibin, and the Queen Luba Lau Sifri Sandu Luma Gibarak Lago. Ladega Balum Hagiri with the Sarabu Hata the Israel and Kuhabunyu. Lidi ba luba luba kureme lau luba funuma lani profeta Elias Sifri lu laranda gudni agudni Muhammad Salam lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukugama kibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hakureme
6: abalaniya gu Sakaria si lu angeli ligia
19: itala bagi na choro nikata ile au tausu numari direbu gugadiwa
6: abalaniya gu angeli ligia lu
18: Gabriele au lubuni buni ligeun habole na dimre habun lu nichu yugano kuitlebo kwento kimo fieru kwe wago le na rie buibun bereda ra merelo da dali me lago ho bere la bufle bakate le lida le da
6: sundan le hanya hati buga girike bongudi agura bhaisa kariya si oiriti hani ge lago le lusan dware rugu dale lafuri dubai sinyal la dimre ha hon Abati hasubu diruni lagu saligu la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lauseni la dega maria gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganye du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiege lagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
10: La dega nye bungi u lubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
6: Sisi hati larige, aba lohna hani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyi hun tubai abalaniya gutun.
18: Flasi watibu Maria alihi abore mebumbu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelaniya gubai abatalugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria flasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagare du abairahu abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai larue ha.
6: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi di nagu.
6: Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Lea di pasifri santu kuagu. Abu me lubura guni bulbafa bunyu le inyu utinabai. Ligia santo bai lupai ira hale lupai pagadu tini. Nira kuingi lupa laguaro. Tiabi bitu heto Isabeli, dagai na rugi lau su waiarola. Itara linya lupai ki, tomeha wago go hariega wago sinyala tagari tini. Anihe isisi hati dagai le tuago, laduga uwa tini kata lasa rubungi.
6: Abati tariengu Maria.
10: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniya gubai nao.
6: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, Abati di Maria fureste lidon aba uburugu le labadni no waba ibudi wubu Judea. Abata beluru lubion Sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
10: Binila divubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
6: Abatitania gu Maria.
20: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu yale lidamu. Umagine guele. Aria go basungrige lago fulese iwadina la. Ladiga diga li bungiu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Ani su anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga li onve buburi kate ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugo banya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigo. Aba ladiga ni ha unabugu banyalu wairigo hama. Habu galama banya, buinga da lumuti ilau ilago. Ahin tiharisi banya, michu tini kata hon. Idra galumutia Israeli na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
6: Abateredere umaria keiburi uru wahati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagamu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
10: Uwa baliri.
6: Aba larinyagu tun.
21: Kagie wako, uwa tiniaba hadage biduhanyu giri tihuwa.
6: Aba halige dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
21: Kata ibe funasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
6: Aba labuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagumeseru harinyaga.
19: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina, ladiga nyubi haliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubue itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yon itralia gude meha bula bungio hon wagachago. Arufu da lei luagu mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
6: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da gubai lungu ahon Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
6: De Don Bugadán Ligia, Abalariego Urue Augusto, Lujaburu du Sungrigia, Halabuge Baña Luguma di Urue Romana, Furumi Meja la Duganua Cataile, Dameja le Sireniu la Aguma di Abai Siria, Sunti Grigia, Mosuhi di Hageira, Luni la Haburdua. Ligue la Furiduba y José Nazaretugin, Lobo Wagugin Galilea, Abalidi Lobo Wagu Hodea, Lidon Fulasu le Giribai Belen, Lenilubai Laguru Hoa Davidi, Keile la Dugawagulubai Davidi José, Abalidi Belen, Lulaburudun, Uratuma Maria, Togadara du Boluma, Luhamari du, Anidagainayun, Dan le Anyaha la Ni Belen, Abalachilri dan Lu Taguraha Maria, Abatagaru duni tigira mani, abatoburo guni tida lage, abatarono gudun ni lida flasu le, hegagule ibinyanigu, la dega uatila ubarun hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nienu onigirutinya mudun, bola ruga ho, onigiria halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielugi hom, abalarungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, abaha nufu de dagun, abalarinya gu angheli ligia hon.
18: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la abba salva la gule hon unye, la deida Davidi, Kristu le hapureme. Felisegu ni le lariya gu hon, atari rubairaha ligia ubro gutida lage, romu lida haika gula ibiya ni.
6: Ida ora ligia, Abaha saliragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
3: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiyana, da angelu kumarugu hata kribi ha ibini bali ukulesi.
6: Dantile hagiri budubai angheligu harigun sielu, abaharinyagu houniri mudun hamagwa.
11: Kemun belen, arihe ikatile susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu von.
6: Abahodi fresha goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubay hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubay hon nirimudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu hon nirimudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
2: Luagu lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesusu luagu irimemele liridu bay angeli tu Maria lubarega tadaga inadun.
6: Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun lirudu Moisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
18: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba lua dureme.
6: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
14: Nabureme gayara halibigiru ni nalu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
6: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lengu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalariengu tu Maria tolugu chu Jesusu.
14: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. lebuna bagin ya salbaruni hon hibiri itara luba kai si aba sain ile lumbe gibe hama mahatin heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu kristu ani itara luba sunkate ile bukai aba efento asho urutu tuagu buwani
5: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya lirau penuli hada gien ladiga wagu aseru weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai sedi ngin irumu tau luma tumari aba longwe weto gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye aba terederu nye eseribida lubongiu ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun aba tiabi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule ere deina ligia abunche ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
20: Kame sabaduge kate in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
5: Abati larinya gu Jesusu hon.
7: Kagi ya wogu halo han, ibidi ya tisa hon, luagu lung tila nateni lulu kate le lani nuguji.
5: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
5: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
22: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
5: Dan le hayabi serago grigie luhu an lu labadi seruninha, abaha larinha gung hon.
1: Arasan hewe huguye le, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun roi, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
5: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
0: Kata iti lumba iwa diguni.
5: Aba larinye gu huan hon.
1: Le biyamba isimisi. Lunti lichu guaba lun lewe uwa bu niyaba lumu. legei boy luti la fara nguni luma le mai gimboy
6: nyimbiti nginya agubora hatinha licenso na gumadi luha badi serun abaharinha gulun
16: maestro kate lube wadegani
6: la niega huan hon
1: magubora huma loge le lumbo hagubora hani
6: arinha gatinha nginya fio sudara gulun
11: agia wagia kagia lube wadegani
6: la niega hon
1: magidara.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: gego builau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu ani buiti hadi murehasun grige luago. Abati lidi Jesus u Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidun haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha di da lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladaru barun abaladari lenyin lubai la riega itera.
1: Ani yin lani bongi Yosifi risando nuago. Ladega, anua diraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetinu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sa ibongi yu hongu rigi.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyegwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
1: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dumurile lariyago bai, halu gudago buriti hamagwa.
2: Mama sale lirai hosele.
0: Aba lariyago Jesusu hon.
1: Subusati nun luago hariyago balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uno. A deca baiguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro a dimure a larinha.
1: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilago anya umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono he tumo aba toaga nobon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginya sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uat ni aba hada ginya, arida wagwagu duti loidi ginya na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chiruru ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, weriti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba lagua raha itara.
3: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adrisha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lira wipungyu le sandubai.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
4: Maniba, furibali dagia wogere le.
0: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agien mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
2: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriu, aba lidi lubion simon. Sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habien, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasaga luo sifiri uribatinya, aba bariha guwa ragun itara.
3: Buguya lira ubaibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinha guhon.
1: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruen habungio hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira nona houa.
0: Italian leading a purici heina tida brihaligli si huriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, y en Jesús lara laguna legiri bei genesaretu, abatija yabi saragu grigia dari luhamur doguni, la de gabuseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesús ubian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni tienti dagen, hachiba hayon eseni, abaladinu Jesús utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarin gulun, lula dice du murusu lui la rubeya, abatila nyunu Jesús utida uguni, abalagume seru arufu da hungrigia nyingi. Dan le lasu rubei la dimureha, abalarin gulu Simon.
4: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega Simon lu.
6: Maestro, nadaga me hadi va sunaria, eni manyungu tiva nikata. Amalumo unke buguye lubearien gubalin, wagura.
0: Aba hagurum, dan le hinyuro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idaraguanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biangu bai ugunin, darie belu tadibiragun. Dan le larihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
6: Dise banwai. Abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du la nigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
4: Manuhu de daba, luma gye kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
7: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
4: Busentina, arei dogwaba.
0: Kei larinya gu itera, aba la gidaru lepura lui wuguri ligia, aba ti la ringa gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni ka un, la ringa lun.
4: Yuduri guba aruta wabungwa lun fadri, rubime idewe se le wagube la ringa liluru do Moises ye luago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bulan.
0: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyi bitien lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu wa logo Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari ti halige bela rebelura, la diga hibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawagu bai, abalarinya gulu sanditi ligia.
4: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu aruf dati lilur du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
8: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesus sukala hasami na bai, aba larinya gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Naruhu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
4: Saraba, barubun bubarar, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibu gien, aba labudun lulubariri, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gu bungiyo. Aba ta weri du hanigi sungu boy, aba hadimure luagu luweri gu bungiyo, aba harinya gu, lau tuweni anigi.
7: Ariha adiwa kate weirigu ti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesus ulung.
1: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degre levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya no titaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
9: Kasa wagu hegi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Larinha ga Jesusu hom.
1: Hamagadi ebanya, Memegi ruti ya surusia. Hasan di banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanyahaga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
8: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunagia. Hayuna ragadunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isu anihala adari hamanyi. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaro.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
1: Uwati ibuguti murusu gamisa twegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhul lun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
5: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu de lueyu remera guni ibuginalin Jesusu labadna gonadu hamalani discípulo gu atu heina hagia discípulo gu trigu aba refer heni lauhabu aba hegini lila aba tiharinha gu hada ge fariseu gu hon
8: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
0: larinha ga Jesusu hon
1: Mali hagidu san luagu le ladiga be David luagu abadan Dan le lalama chubay hauson hauwaru banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nungu titagin fen toh sa agrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. La usun fadiri guruginya no laye be luma banyan hegin titagin fen tuguya.
0: Ariye ga tiginye hon.
1: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu. Aba lagume seru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalgu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu wugiri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni. Aba laregdagun. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada ge ha umayan lagua ra apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarari lu Jesusu hau luege uibu, abalerederego hau di daba fulasu wasati nyinye nuginye sarago grigia nyimbi tiye lobo wagiye hudea Jerusalem luma laru ruguginye tiro luma sidon sun grigia ha hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu luma lula rey da guagad ni hasandi haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia a rey da guatia ginye alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu la diga a rey da guagad lumutia sungu bailau lubafu Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongu rige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kei nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay, ladiga hibiha huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu haba lau iruni. Fugiabu guhugia dale hadimuri hasung guriga buidu huwago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanyo hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afurida hugi ame ha wagu anabu gutun. Ahin agayu ha abma gurige luagu abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri ha tibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Lekate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubayi, insi ha bubanya hon, insi ya da hon, ka buiti ha duga bay lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin ha duga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bay lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utiyan. Ahun afure diha hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginyan, ka buiti ha duga bay lau lira, afure diha tinya ginyan ga figo utiyan hama goa, Agora banyu hagi ya heresi biru murusun roo ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugiya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirangi nyo badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi ha buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Mijiga huma haduro amu. Michuguwa la muga ginyan hiduro. Masia diha huma. Masia diruwa huma muga ginyan. Ferudna huma. Ferudna wa huma muga. Ruhuma. Ru la muga ginyan hon. Lichigu babungi yu sarago hon. La duga ba hon kai gubiri ga haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara bu ban le lera ra i file lida bai lagu bibria riha. Ani masand bu muti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lu bai barinya gong lu bibri. Sagane i lera ra i file le bago rugu bai. Ani masand bu muti durusu le bago rugu bai. Biang wa tigui bu hugi le. Saga bai durusu le bago rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra i file lagu rugu bai bibri bui du lu basagarone. Uwa ti tidi buwewe buiti lung uriba lan lin. Uwa ti ginye tidi buwewe uriba ti lung buidu lan lin. Sun tidi buwewe subudi wati luagu lin. Matun hou tu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai kate buiti larinyago bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigye le uriba bai kate uriba ti larinyago bai ladiga kate ila uriba ti titambe la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yube inu ani adugali le nubaybe. Itara linya ke yama uuguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybe, itara linya ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, tanti le linyuru bayduna, aba liabi fulu do lao eri tuagon, aba teigo don aba tagoni chegon son sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, weri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan le lagambu boy ofisi ligia luago Jesús, aba lona hafi hada ge wugiri ya weri gutinya, ida hafi en huriyu, luha yumonogo lu Jesús lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumon Jesús, aba hagumeseru ayumonogo lu tausung hanigi, harinya galu.
2: Gadunati lu bidaraguni ofisi le, ladaga hinsiye te walo, ane ligia guana ragu, abu na guagde baru wali gelisi.
0: Aba ti lidi Jesús hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
10: Napure me, madil na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimure, aba me larei da go numusu. Ladiga au ginye, labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narinya go lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale narinya go lu le aba liabi, nyibuiti. Dale narinya go lu, numusu lu, ladiga furme gore katei, adiga lumutsi.
0: Dan le lagambu bali Jesús kate le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larinya guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
0: Dan ti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesús lari gong lubion ofisi, arigda guali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesús lidon aba uburu ugiri ti nain. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba larinya gulun hilali.
1: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
11: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
12: Nyundi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladigibi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba uda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagie, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariya gu hon.
1: Heiba, haniya gaime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu juguanya la hilanya, luma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu galuna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigia lariaga.
1: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sama burule lahi ha garabali. Ahi mama lubai itaralinya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wendegutu. Subuti humunti luago hala wendegu banya adaurago, agana wahagi ya buidu, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri gutisugu lau profeta. Huang, igie onagale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta weri guti loi Juan hada songurige, ani lau son lira, wiri gutimati le una butima baili dan la ruin habungi yusugulau.
0: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubra bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariagun, lagurricha la bungiu, laulariagu liyum luge hua, lagulunti la, hasan siruni ligabri hoserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha hua, aheti hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia hua, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Idalinya sa hagabri grigi halani na tanle, kansa le negebei, itrahanya kei irahinya ha nyuru banya parikeru go ahurera, aba haguwa raha hama gua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatu, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatu, lasga nyumbi iti huan lea badi se hebei, lea meha meigi bei feng, matun ligia diveng, aninya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu geigati na, kata tinuguya. Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru ega luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subu diriyen hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
0: Abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu narinya gu nipon.
0: Larinya ga fariseu.
8: Arinya ga bainu maistoro.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Nyenya nubiyan wugunia, doe tinya sensu lu aba furi dehete. Abahat naginya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Keiti sinya lubei hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dehete ligia hatuwe habiyangu bai. Aniya gabai tino, kabagia hat naginya hinsi habuti malu afuri dehete ligia.
0: Laniya ga Simon lu.
8: Dida narita gun, le gibe ti mabai ladue ha.
0: Laniya ga Jesusu lu.
1: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
1: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni la rufudon.
0: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
13: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Salba wadi bulida agenye bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
1: Furiti aba abu na guti abu na gwalila nadu, dale afuru hei na lani, aba laburhan lida gen luagu umo. aba hadugre gune asugretin aba hegini dunuro libri aba labrha labad na gondub datile labocho aba lasrun laduga luma bay fulaso aba labrha libri labad na gonhiyo aba lafaruni hiyo le ahuchu bay uwara luma kamalumu nyenyigin lidage abrhatili do mole buit tane la wino dubai giligia buiti la luba hon kala ile ruti sa ago
0: Laringie, la niye guni Jesus kate ile, aba la niye guhon, la umala li hereti.
1: Agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulugu, ka la lila boi hempulu le, la niye gahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lerero. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi yuhon, lui ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lui ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerenu bungi yu. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gurike hagambu bali lerenu bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finru hama masalbaru hagia me. Ila le abro be lagano gondubu agia gurge ha gambu bali le nero bungi aba heresi biruni la ugundani gamalumo malag le te hada buidu afinya tin lago murunsu nda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ila nadule abro be lidun hiyu agia gurge ha gambu bali le nero bungi gamalumo murunsu murunsu aba bule deina hamali le dega idiheri irisi ni lumo ugundani le dani na ubole sinyate ti la lu bahon hada gien Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buit, adig hagia kasu lau lereru, ebu hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
1: Uwa ti gurige ebe duti lampo, aba ladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihi la luma lagida ruwa baluai.
0: Aba ti tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinya gu hon.
1: Hagambu balin lenenu bungi yu, aniadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulu gu, aba larinya gu hon.
1: Kemu lo bafuru gu lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin roguwa, Aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
2: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate, aba ti larinya guhon disipulugu.
1: Habesa hafinye!
0: Aba halig dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
6: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, au sifiri guvuribatinya, Madaliti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
3: Kawagu bametera nomo, Jesusu liragungi lenyi gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigiga, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flashu magairu wati, abalariego Jesus sulun.
4: Kabir,
0: abalariego.
3: Lehio, niribay.
0: Lariego boy logo ligue la liribay. La dugagi behema sifirigo uribati ha ebelo bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu, lumo na halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu. Jarafa, aba hayumuno go sifiri hagaya lung, lulon na hani hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri do sifiri uribati ya hagaya loy buguri ligia, aba hebelo ro hadon buiruhu. Aba tihaguro go buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudongu, aba haburi halidon laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadari ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatia, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni lagu tilarei dogu vugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumu nogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladi nu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumu nogu vugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
4: Giribu babo bion. Aba me babahu dogu ni son le la diga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau da gunin la dugu bai Jesusu lung lida sun fula sun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia la ugundani la duga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubie, la duga aba regunyon diru, Kebri dosu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wori hada, dosu irumutau, laulesen hahita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
4: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalaringo fedru hama libirigo.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bucala guru bebuago?
0: Abalaringo Jesusu.
4: Guru alinuago, la diga sandita na lafrido ubafo nidanguinha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia. Kala lebu na baitaguru luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
4: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lu hairo.
2: Hila abira, maberese digie balu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariagu lu.
4: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbirao.
0: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba lariengu Jesusu hon.
4: Mayahu wahuma, mowintu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba lariñagu lau umala li hereti.
4: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariñagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariñagu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse Dubai nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ahuganu, luagu tilaruwa ihambungiu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
4: Maniga huma ni kata huma gwa luagu huweyesa, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso,
1: ni amu dawo toy to huago bon urme war go muno to nyi hin lumuti hachilura rede huma nyi dari hidi lida ge fulasu ligi lenye lumuti merese biruni wa huma tamele hafur du lida ge fulasu ligi ya aba me hafur du ni kali ke luege hugudi aru da huma mo ge luago magunda huma lau haga buri lila na fulasu ligi igere huma nya kai hadari ragun hongo
0: abati hafur du disipulu gu hagya aba haybugo ni sun lirahin fulasu apuri chi heine hugano luago ti asal baroni Ale ida guagu da hagi esandi tinha lida som flasu lenin lumuti holding. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ilela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua. La diga nyinyan wariengu tinha luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba larinha gun erodesi.
10: Au gonargu ou na rabaya dure ili chigu huan. Katei funat le wago bai nagan aba labaha da wago sarago katei.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubai. Aba ti lanugani alidon fulasu mageire wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaruni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu la rui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, aba harinha gun lum.
6: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha Jesusu hon.
1: Ruhu maigini hon.
0: Harinha galun.
2: Sem grigio feio ama, ama bia udre. Ao gubari gida gai haigini hon su grigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinha go Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu feio tukuya. Luha burugu. Ama bia udre. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu nufen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya lubai Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lue, aba larinye gu hon.
1: Ida linya saharita gongorugia nuau. Kata na sa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
12: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha gu hon.
1: Agye huguye. Kata na gya lida harita gu.
0: Larinha ga Fedoru lun.
6: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanegu bat na uguri nye uiri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weju.
0: Larige, aba larinha gu hon sungu bai.
1: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga lea buse rute le sefru ni libagari le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau. Ahi e feri dira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luman luwago nerenu au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hau luaguanya hila hada ge haya banya kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongi. Barulumuti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweli li dabu lagu Fedru, hama libirigun, marum gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagi aloi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
6: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
14: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba kumwei lelubayde.
0: Larige ladimureha umalali ligia, Abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaherederu maninyu mariegu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grige nyendutien lubaron Jesusu, abalaguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
15: Maestro, flesa hebubano, arihaboy nirule ligi erguinyeboy. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale larig duni, aba laguara guag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti ani maha tiligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega,
13: uguya gurigia mafiere ditia ani uriba tia, atribaisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida melaguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagedini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la. Lautuweni hanigi. Lauleladegubai Jesusu. Abalani yangu hon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruwa ba, aule uguri garuwa rigote, ahaburugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelani yangu bai, ladiga darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luhari yangu lun, lulafuna guagadani, lelani yangu bai hon. Abahagumeseru disipulugu, asigene hamagua, lwagukala wairi gutima bai hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
0: Abati laringu huan lu Jesusu.
13: Maestro, arihatiwa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
1: Meveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le la yara fa dubai. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
13: Wabureme, busenti busa lungwa muria han lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la diga ni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
1: Mama niabia aule uguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyagu aba uguri lu Jesusu.
6: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, lenyihin lumuti bidi.
0: Larinyaga Jesusu lun.
1: Dariti nga siga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinyaga lun.
7: Nabureme, igira ba lu nabuni nugushi larige me aba mena falaru nibu
0: aba lariengu hesusu
1: igira ba nya hilagwa nya lu habunu ni hegeburi ahi buguya baiba apuche uganu lagu ti laru ha bungiu
0: aba yati lariengu aba lu
8: nabure me buset na falaru nibu gamo lu mo naibu ga yebya yoro go honha wabie ba
0: lariega hesusu lu
1: le ishi guti luha bulagu wa wuhugu lei larigin aba larihi larigon mabui dunti lulila na me laruin habungiu.
5: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uru oven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinye gahon.
1: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi itinye ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha don wa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredere gong huwi ya mea janu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangila tida muna tuguya, Eresi biruba dun lau ukundani, ahi uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida amuna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hau humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti ilu lafayi ruwaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agairu le nyin lumuti heresi biruwa, hau humai leishi guti hon. Arida guaga da humai ya sanditia ha nyintia, aninya game honlila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi yuhon. Ahun ashilira lidon aba agayra le nyi lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Harinya game, ibi ni likali ki hagayra le lagu bayi wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lagu jarafa li la laruwe ha bungi yuhon. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai ha bayi chunu wa lila na fulasu ligia, Sigilo habai chon lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Bethsaida. Laduga lunhamogo uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadaura gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sigo haugurigi ya tiru na hama Sidona. Bukuya ti uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ila wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disiplu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugundani, ariyegi na hagia.
2: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ine lida abiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhadina la ubafu hon lunhadugura gu heve, aguru, Lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweirigu ni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramda bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusenroni. Derege la li nuguchin son kate inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kate inya la nuguchin nwaidigia. Haba ha untia na bunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladiga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe iku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bigu eto. Gama lumon marihi hamuti. usenti ameha gine ye beha gambu ni leha gambu bigwento ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba larinye gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinye ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi. Italinyagi abaliha nyeyi.
0: Aba louna bu larinye ga.
2: Hinsela.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tau sumbo.

0: Kaba safuna nadega. Ibidia ti no halia balan narede sonle na luba habay. Abalarinya go, subudi nale kaba la nadega. Naguni chaguaro son narede gile ile. Aba me nadega amo weina mutimato. Aba me naredo ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinya go nuni goa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubumal lun sarago da. Emera guaba. Hob. Gurab. Gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani son le buma bayarei danyo. Kaba saon le reder. Itera linya la susere don logo rigele ondara wagdeti irisi ni luni wagwa. Gamaluma gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari. Kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sugur tau daugo. Ari huma hondo nur, mabu naguntinha, malubaha, maga iligi hegi, lausun lira, ou da lomutinha bungio, me begi timato funagia sugu haudo nur, ua tiniaba hidagi e gaiara telisigo ni ibini aba ora, laun libagari kala ebe lueni lidihari luago. Ahen lubeiti sinha lubei hadugu ni le mene gubei, ka uago hadihari da luago buri libri kate. Ari huma idelinha la lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagon ligi ala daurego. Ani lausun lira, kei narinya gu nihun, ni mehe uruwe Salomon lausun luende gu, me wende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubei, la daira kwa guduni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwa gudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubei ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahunyu ubo le, larigin anuburi kate ile, Ahin huguya, ani aba hugu chin le subuti habubi ilun sun lehe megi rubay. Alwa ha umay lubay ti halaruay ha bungi yufurumye, aba me lichi guni sun lehe megi rubay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinyo, lao sumibe huma gunda ti bungi ilun lichi guni laruay ha hong. Alugra humay le humate, hizi gay me le begi hongu demeti. Lao lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagata siyelo. Lenye lube sinyala he belo no hiberu tiyan, uwa hage ha muti li nye lu haigi ni. Nariye gu bali len hon, la duga len nye lu muti hirisi, nye bongi nye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu ha agura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba amariye, lu hadaru ni bena luba, le ora laguwaron. Ulesi wa banyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, Iyubu diri meme la nyura guduba nya luagu dabula, aba melehere guhon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala laruga, ahi ya la dari raga guduanyu, ulese iwabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iwiruha. Aga guduanyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyuhumaginye. Ladiga lida me magara da huma ligia me nagirbu du ubawagun au le wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesus u lariye galun.
2: Nabure me, wohonu gunyen bichi ge hemplu le o dihon sungu bay.
1: Lariye ga wabure me Jesus u lun.
0: Nun furumi aguari ga o nigriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubu dire lun lariye hau tila na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le la dari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hao, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi hebubai lun ka la labusen rubai liyubu diri. Ani maran seronti ma bahu din lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidiyati lun. Aba la dugun kati leburi lunti la baichun luaigin. Ma wairi rubai la baichun. Le unti lichi guwa gibeti gibabai aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti mabai aluguti lumagin. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasi gina luigin aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya na nigi lagumuchu. arita kwatun san luagu niabi ala ichiga darangi lo ubowo kon. Manugo tina darangi lo, fare ngwa na nugo bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyega tigin Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinha go luagu lahu ya lahu ya, aniligi asusereda. Dante le lafron suede, abaharinha go luagu laro gada la, aniligi asusereda. Bian go tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sanser go dan sielo lumo muargo, ka wago ibidinye lubei luagu tiligabri dale gada balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diluni katele uwara wabai hungo, ahinya goare gada abagurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara, aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lago mafri dumba dibu la nyigien darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri hafigo en Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun luago uweri timala hadunu suku haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, laringa.
0: Nyenye aba wuguri, ganadriti abatidibu igu, abalidin ariha ahingin tubay, madariti ni katatuwago. Abatelarin gulule onigirubali lichari, ariha basa, urwali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyen luwago ni kata, abalonabu nile onigirubali ichari, abalarin gul. Ni ugu diri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun abametachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumutau, lau aba sifiri uribati tuagun, le muharu ladiga sifiri ligie, sinyati tasururun ni murusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abatasurum. Abatagome serum adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabu ti templu la degalarita guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinye gu hongrige hanyibanya.
4: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinua. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinye gu wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu hugu yale, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emerago ni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emerago ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tilela dugubi Jesusu. Abati laninha go Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel laru em Rabongi. Kakate umumbe gayara la no shagwe. Itera linha kei aba lirara tila mostasa. Le lago nube aba wuguri li charirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luago luburebu.
1: Aba ya laninha go Jesusu.
0: Kakate umumbe gayara la no shagwe laru em Rabongi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia li dabri sun ode lu malirahin fulasu le nyingel boy lasgre a balarinya gu aba wogri lu hesusu
5: nabure me mi be desa halu be hasal baro
1: aba lon nabuni hesusu
0: bururuti lu benari cielo hoche homa lu gayara be la hebelu no li dange la diga kainarinya gu ni hu sara gu haba busenti hebelu no sinya bay larigen la doru ni tabure me muna lu benari ugel bog di bay hadan haba lagu bena harinya game wabure me daraba bena waba aba melona buno laniga mehun ibitinya tunu ibitinya tiginya no halia na huma aba meti hagume seronariga ho hatiwa gura wagi buma aru ta bugi awon umadargo aba meti lona buno laniga me aniga na le hun lagu ibitinya huma no ibitinya no halia na huma dise huma no isun huge le dugo be uri bani legia bahaya hu ha akan ha me hari dame hari ni abraham isaac luma jacob Hama hibiri profeta golida la ruin habungi. Huguye me asagaru abogudi. Ayabi bagariga luigen obo le nyenge lube la bocha veyu, luma luige le nyenge lube laluda, luige norute, luma luige suru, luhanyuru ega lida la ruin habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumo honi banyagueto, agia ba furumietia. Hameti a furumietia banyagueto, agia ba agumo honi.
1: Didameme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinya gulu hesusu.
5: Bai bayage na diga busente ero si lafro ni buhila gubai
1: abalarinya go hon
0: hey ba hania ga melu wuguri bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guguri batin hada ga gurigi are da kwa da au me sandi tin lari ga haruga la sora no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunya haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafaro no aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
1: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungi yu lau uganu buiti yu hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungi yu. Ani nariyane hun lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, abati lalgedania Jesusu arufudatien liluru do muisesi ama fariseu laniega hon.
0: Gayarati larida wa guagudun aba wuguru lida luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba tilanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseugu.
0: Furume guarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidun aba fusu lida luweiri emeragu ni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin ilogu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya aba laniye guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutimati boy. Aba meliabi le amisuro habalu laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, nudame la liabin le, amisra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyumba nye lagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugun.
1: Arinya gatiginye lugu giri le amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, mamisra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha. Damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya. Aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulese wabanya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun,
0: nyenye aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni, aba lona ha amisra ha sarago girigie. Dale shiluhili ore lu adineru ni, aba lona ha ni lumuso anie ka ho amisra ho atia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinya go luago sinya la haudin, darinya ka furumi eti, son liya naganye ha aba fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye. Adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga ya aba, son liya na mari ido, ligia sinya lubay nidi. Dale lagir budubay musu, aba labahu da ni son kate ile lun li yubudiri. Aba di laganye du li yubudiri, aba larinya go lun musu, bai ba lida son o male uburu gubay. Banuga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, aba larinya go musu lun li yubudiri, na bure me, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme go ubaru. Aba ti larinya go iyubudiri lun musu ligia, bai ba lida son o mo bogu din luay uburu go, luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habadari non luha yabi lidon nufedon, buintamu ganuba. La daga narin hane hon, lagua bain la ni aba hata ge han na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba larinye gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Oli bagari wanarigu sugu nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falaru nina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asami nara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumese ti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubay la gende wo hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lun luma uribu ha hama, lunhe belurun lidon darangilo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salo, gamalumo, ahin leferi dira lubasuwa, kabage ya uu hon la, mabwidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labwidu ragudoni muwa lubu nagwo, fuiwa rigalime, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
3: San Lucas, Capitulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu hon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, aba hayabi arinya galon luagu la shagaru nye la onigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba larinya galon. Idalinya sa kati le arinya wago bayino buwago. Arinya ga bayino idalinya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inu mege. Aba ti le rederon onigru ti ligi ya asaminara. Larinya galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to larinya gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalona wadigmari mua. Ani nibusi garit nalona muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runini yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigine, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shulan lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu arinya ga.
0: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha ra kubay lida le mi bebe, marisha ra kubay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagi ya afinye ra huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na siye lu labu gin hariya ha. aho ti magun fleron lau ha mege amo kaba ge ichi gele hani guanar gu hun sinyati le sevi don aba gri ge hon bian iyo budiru go la duga liere gu duba aba lun linsia de me aba lun o uwara bai lan lun aba la nuge me le aba kei ni kata sinyati le sevi don wa lupungi yo luma lun irisini
1: agamba gu hanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere ha lau jesusu la duga hinsia la sensu hon abatila niye gu jesusu hon
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ya hagibu ga gurigi. Ahi tibungi yu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ya ke kate uweri ti linsi ya hong. Iere guti lumbungi yu. Luma gian li luru don Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungi yu. Ani sun gurigi ya, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magun fleron lan, aban letra li dagen li luru don bongi yo. Anhon ligra aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi nyaginye agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, dagwa ufinu tuto wendego to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenyinginye abago demeti giri ti Lazaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muar gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwati ti luege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu abalonwe gu demeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu le nyeha behi lanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma Lazaro nyu loba gine. Aba ti lagu waragun larihi ga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bu, ouna habu Lazaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ga edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larihi go Abrahamu lu, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagare. Ahe lu Lazaro, uriba ti meha da. Gwento, buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu dingi lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye, lunyehi, sinyati, ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lobona hani Lazaro lubia nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, lula dumare hahon, miyabi hamamuga gine lidon fulaso lani na sufriru nile. Aba larinya gu abramo lun. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasu lau. Aba luna bu risiti larinyaga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri hanya hamuga. Larinyaga Abrahamu lun. Ahin maha ha bai hadiga gasu lau le larinyagu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas Capítulo 17
1: Abalariengu Jesus hun lani discípulo gu.
0: Sumada anih bela buri kati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, obibu ganyan uribani bon, weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni buon sedu wei ya su lida aba weyu, sedu wei ya su liabi ya ringa buon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba hariengu apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilariengu wabureme Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibidi hamuga nyura rai la keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun tidibu webe to, Gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihin funagi aba hida gen ayengu tilu lumusun, danle lagiri budon arabu gen, lariga lawonha o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayengu rikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu la dugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun ha dugu nile uwa ubi larinyago bungi yuhun lun ha dugu ni, lunti harinyago, musu mau ni tiang wagaya, ladega leher gini lumba wadega ni wadega.
1: Di dalam segiru Yesusu, luaya su Jerusalem, abalas segiru labadi naguage Samaria luma Galilea, dan lelacili rubaili da abaliru rufulasu, abahayabi disi wagunya, gawagu tiang lepura lubarong, abahereru disi luai, abahagu orangun lum iter.
6: Yesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelahi balinya. Jesusu abalarinha guhon.
0: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinha lubai abahareidago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago areidago alá, abalagiribu du lenhin lubai Jesusu, adimurehina buiti logo bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Anistamari na uguri ligia. Abatilarinha gu Jesusu.
0: Ma disinha no areidago tinha. Aganya ge ha hibiri nefo, aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Abatilaniya gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, Ani hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati laniye guhon lani disipulu gu.
0: La chiluru badda, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba. Itra luba dame le nagirbudun ubawagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime ha la suseradun lida lidani noe, itra lubagi la suseradun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garawarigati. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanya luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara da gunsungu bai. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dunbe lotu, uburugu ginye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bai. Itara luba dame le niyabi aule waguri karugurugati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba. Ahe anihi lubai lumege munada. Me belura la sagare. Le grigale arabu belida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narinhane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grigia arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, taniguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu, laniguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
7: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenyo ngin aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayu tidi lumon agusere guduti le, Lulichi guni tiricha tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu da, mahati ebe leteni rutun. Lari gien, abalarinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
1: Abalarinya gu Jesusu.
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Hayumra gutinye lo ariye bu weyogo, lalu du bafunagi ye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon, ani badara se habay. gama lumon da mele nagiri budon aule woguri garo wergati ubowa gon na dare ruba funnasa afia ni hada guri ge ha ubowa gubanya
1: ruyati Jesus aba himpul hon ha arita gubanya lago de chago ha mali gibge bungiu anenganya amu guri ge kei nikata lariega
0: aba hodi bia woguri ya templu rugo afuri de lubungi aba fariseu lumaba agubur hati lisenso no gumadi le fariseu rara linha la furido la ringa pungi seremi no muti blago mitana na kei hibiri gurigi hibiru tinha salufri tinha gagabara hatinha ni kei agubur hati lisenso no gumadi le ayuna ratina bia wei asolida de maso luna gunfli rumbuma runu mutiginha disi lida ge kada sale belo ritu no bom ahenti agubur hati lisenso no gumadi abalerederu disse ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sielo le luene luna bun lanango lungo abohar gule la niwa go lau igarigo lariega bungiu gudeme na bon aulega figoti nariya hare hun luago giri bula agubrati ligia lubion recibi nyule bungiu mama fariseu ligia la degale na go ti lungu weiri una bobela nago ahe le una bobela nago lungwa weiri bela nago
1: ana hoa tingia irahi in lu Jesusu lulaguru ruhawago tan leharihi bali disiplu gata ilen Aba hadain ha honha ananha balinha irahinha. Aba larinha gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahinha lun. Aba larinha gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinha numo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinha, hagia lilinda banya laruinha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruinha bungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, larinha galun.
4: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lariega Jesusu lung.
0: Ka wagu bariega no buiti, abari gunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariega wugiri ligie lung.
4: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. Ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larien gun.
0: Hene gutilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gutima ati lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruwe ha bungiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali,
5: kati tigayara bina salbaru.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurige adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: Lariyega feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lunwa falaru nipu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago furume guarga na le igro tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luago larui habungi, libihu batima sarago wei asu logien lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, Son le habur habai profeta go nuago aule wuguri garo wargati. Hedere geru barna honha mama banya huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegoa habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luja na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gubaiti hon kala wago la dimurean hon. Darugu wati lanichiku kata ile larinya gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, aba lalig daha, kala suserebai. Aba harie gulun, laguania la Jesusu le nasaretna asigre nyige. Aba ti laguwa raha lariega.
6: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, Lulama nichu, ligie tumalagua raha.
6: Ladiga wa u Davidi, udeme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige. dan lejara fali lung abalarinya gulung.
0: Kapa busa rubai na dega bon.
1: Abalarinya gulung.
6: Nabure me buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesus ulung.
0: Ibi hebei barihi. Arita guadibu la dega bafinya.
1: Lida meme ora ligia. Abalarihi malihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu. Ichi gaina oweri guni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali katile. Abagye hichugo oweri guni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Yen abawaguri, disi tigiri tisakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la dega nyuru ti lugub, anigibeti agrige. Lunti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu sakeu.
8: Sakeu! Lariba furesei, la diga nuti nereda rububi ngunyei.
1: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate ilene, abahagume seru adimuneha, lagu lidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuobo hongu demetinye. Ani ahi ibiru hadna lubai lois somo grigia lau ayera aguni. Nagu igudu bagadri wa yasu sigulau lu.
1: Lariya ga Jesus ulun.
0: Siluhali asal baruni tidong muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna asal baruni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariya gunibri Jesus ukata ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadai na lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona hahawagu disi hadange lumusuni, abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinye guhon. Agar abah humai sensu le dari negir budon, kaiti liane gube wugir ligi honlil na fulaso, abah huna halari ki, luhaniya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuseru hamani lun haru iteme, lausun lira ruati uru ime, abah lagir budon lagairo, dan le lachun rube, abah lona hawagun lumusuni habuga umbanya lichi gay sensu lun lasub diruni atrinya la, lagayenu kara abah, abah liabi le furumiete, abah lariya gon. Nabureme, ganyinti na disi weya suligibu wakum bisenso. Larinye ga uru wailon, buiti, aba musu buiti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu nruguti, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu wakum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau, lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Abalarinye gu honha nyimbanya.
0: Gida humay sensu lwey, ruhu may lun le disi bay luma.
1: Abaharinye gu lun.
0: Wabureme, aninhin han le disi luma.
1: Abalarinye gu uruwey.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwey. Anhiti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwey na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen lariye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma betania, jerafa luvubu le giribe olivu, A ballarinha gu hon bien hada ge lani discípulo gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bei. Dame le hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilarinha gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu gudu niya laburinha, haniaga hon.
10: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hon nabuniya, haniaga hon.
11: La diga mega ilani wabure me.
1: Aba tiha nugu ni lu Jesus, aba hichugu nu hadara gu lanaga wago burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun, umadarugu luba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu wairigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
12: Binima ti huruwe le himbi be di daliri wabureme.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu gerige lu.
3: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
8: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Lagu ara hapa labu li dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Abala yahu ha. Hawagu lila na fulasu ligia lariaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafuri du nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
8: Larinya haretida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
4: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Luna habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
4: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungi o, lariyo aguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Marinha gunube ginti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labagdago aba hempulu legibe bailaniki gu hon. Ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu. Larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba huna hani lari gon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timabe inu, hafuga inebebe hon. abalona hani dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaru ni lidagen fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
1: abati lalge daha hesusu lariega
0: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafaragu ni na dagmi ti hagi hilagbe abame lishigu ni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate le Aba hariyegu.
5: Masusere de lamu ga iter.
1: Aba lariyegu niya Jesusu. Aba lariyegu hon.
0: Kati lila be le buru wa nyubayti na lereru bungiyo. Lenye lube lariyega. Dubu le me aube me beres en hama abu na gutinya. Ligi al dubu le tima timat. Puru me warig le chugere guti lagu dubu ligia. Lanyo rudaguba. Leti uwaguti labur ha labure chagubay.
1: Didameme ora ligia. Aba haligu habutigu uriyu. Hama aruf datin liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni luago, hawagu ti la hemplu le larinya gubay, gamalumum, madega hamuti, ladega hanufu de hawai girigie, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Lige hal gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subudiru ni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruta huma apa lidage sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigia, weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichun. Larige aba haudi sadu seugu, arie I Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugubay.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria iti uugurinya hama urinya. Ahin lidan me dalen lubi liabi, uwa bay amari idu ni sielu hada hagaricha banya lun asaro ni lidage owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda. Mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya me harahin yu lun Maria. Laduga, mowin digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage owe ni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logo anihi la asaro ni lidage oweni, didan le laburu habay li buguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanugu niya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyahare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon salumu. Lariyahare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Aniarinya gati Davide guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nienu sergo gerige agamba Jesusu, abahagan bularinya gunhon lani disiplu gun.
0: Goni gigi gua huma hongu ahawe yarufu dahatinya liluru do Moisesi. Kani gigi tinha ibu gun tau dau gua dururu tu. Busen hagi elu labu surun hong lau inebesi umadarugu. Alu ha hamai ubaru leha bara wiri gu tinha templu rugu. Luma lubui doage ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginya haba wuninya hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gun lau luriba hadagu. Abahadangu furia gi migina gu buriti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
13: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaduni jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubai ginye, La dagara wagduwa mudun, lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahuan.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Laringe gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tidon muna tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro hagon rumu tonyimba lubai gayara la negini egine lanina luwei re sefruni haunan disipulu aba melaruvu don aba rumu weri tu hon taugi egua mona aranse nyutinya aranse reme egini nyen
1: aba hodi aba hadare nun sunkate ke larin ego Jesus hon aba haranse runi egini lan na fedu nyi dale la chile rubai ora aba la nyuru Jesus haulani apostolu gu luagu dabula aba ti larin ego hon
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara gye nowe. La daga narin hani hon, lagu megin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi la riega.
0: Baru huma ile, farin gwa huma hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabin la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na aluguri. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma ti hatinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Habri labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu dabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru be luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lugayera bela loucha guno keileweni hon turigo. ibiha lumuti, gamalumon, ayumra wad na buago lumbungio, lumeferdi drubani bafinya nuagu lidame aura ligia, anidame le bagiribu dunu, bijigame dugdago hom bibirigo.
1: La riega simon lum.
2: Nabureme, aransat na luni di buma frisurungum, o lula nome buma.
1: La riega Jesus lum.
0: Fedro, ugunye meme, beye de gubana urua weya sulubarega la yugur hagayo.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: abati harin agun
1: mabu seru hado gefe ama amu won wage gwan rege agambo wa mali liyum lugugin
2: San Lucas capítulo 23
0: abati hasaru sungubai abahanugni Jesus lugibugio Pilato abahagome seru ichigali dunu harin aga
1: dariwa mali bugiri le ashagara gwagdanya grigia Larinha here logo mon la lua fai ha senso luru e romana. Arinha gatiguinha logo ligue la Cristo baile la nua de rubai bungi rula salba runia grigia. Arinha galigue logo uru e la.
0: Abati larinha go pilato lun.
3: Buguia san haru e tabai horio.
0: Larinha ga Jesus lun.
3: Buguia guanare go arinha go bali.
0: Abati larinha go pilato hon rabo tigo fadirigo. Luma hon ribiri grigia.
3: Madaret na duro logo o gerilé.
0: Abati maharinha go here.
1: La chagara guago diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha memegua adiga i chilu yahon.
0: Dale la gambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai ugadiligi. Danti le haniya gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi dan le larihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, tau dogu, vendagutu, kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
3: Kukuya nukbali ugerile nu, harinya ga logo chaka ugedala aninya grigi. Alga tagua nali higibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodes liduru giribu gda lamon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaygi. Na baicha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu li tiha Pilatu, luhan ligira gudu aba da riti fedurugun, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
4: Afara bai le,
5: ligira gda bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyura gubanya hongwa, Luago gumadi, luma nwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligi regedini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon. Ligi e tumahagu wa ragun.
4: Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru.
0: Dagwa bay. Aba lariye gu Pilatu hon, luago luru wa wei asun.
3: Katuguri batila digu bay. Madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay chagdali, aba menigi regedini.
0: Aba timahagu wa ha, gulada ragun o luago guru ha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigo, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugir le habu serubai, le ada rubai loigen inyora guni luma afarahani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba waguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
6: Uriya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, Asinyawi hagaradu, hama ginye ha barahin hanyabani, hama ha matagata habani. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wago. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wabaha wawu. Ladiga, aniga diga habali isonle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagya madiga hama laule mabwe hali.
0: Bariti ya ginye, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Idon filasu le giribai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. dan tile anya hala adara goi Jesus logo gurua abalarinya gun
6: no guche ferud na banya laduga ipiti ti ho kala hadug boy
0: aba hahore rusu daragu ubunuruni luhari kabala un hada gi tere dera ladara gu Jesus ninya no grigia ariagua ninya no gi gumadi matinya ehereha la uhariaga
1: salva ti amo salva golagi en lungua Ahi naru ni lubai lagu ligi ella Kristu bela la nuwa di lubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hati yagiye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun lulatu nu hariya gaburi lu.
3: Ahi haru ite lubai horiyu salva goba bungu.
0: Iye ti aba aburu ho ni lugi lichigu lariya harenyi.
7: Ani ha haru ite huri.
0: Abala nabu ni aba hadage gafare hati yaha dao guben lagu guruwa Jesus lariya ga.
4: Ahen bugelo bay Kristo bay salba go baba bungwa salba baba me
0: abala denha le aba luloba larinya galu
8: manu fude tibu salbe bungiu bugu yele labu ge bay aba me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufriru la diga wa fai haya lagu le wa digi bay ahen ti ugri le madigi ti ni kata uribate
0: abati larinya gun
8: Jesus, hari tego batinu agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
6: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu aragu Jesus un.
6: Nugu che. Derega no moto, no ani, burra por rubo.
0: Keilarinha guitara, abalome. Danelarinha bali, abutisu daragu romana, de suser dubai, abalichugu uerigu nilubongiu, lariega.
9: Inarani, maduron te boga o gurile.
0: Sungurigia ha, nibanya, ha arihi balile suser dubai, abahodi nyinguin, afarahaina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu resusu, hamaguinha urinha ha nyibibanya uara luma galilege. Aba herederu dise arihi burikata ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukata ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugubu Jesus uluma. Larige larari ragaduni luege guruwa, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharu nilidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyeluma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan leha giri budubai habiyon, abaharan seheni ibinye burile ichugubai hawagu hilanya, abati hemera agun didaveyu le emera guagale keilarinya gunin liluru du Moises.
2: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduburinya luagu umuohu binafigiu, barin hamai ibinye leharan serubai hamogwa, dan leha chilirubai mama lilida lubara, Dubule lidu umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi bian wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi hon.
10: Kawango halwa hile griu abaihata hilain, uwa kia sarali lida gawe. Rita ko huma logo le meha lariya me hum dale kal le mri me logo le rubo la susa di lu ligia le uhiri gari wa lebuti lut na le derega rumu hama hudu kafigu kia aba me hata rwe logo kuruwa aba me lasa rurida ge owe ni logo le rwa we
0: aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gubai Jesusu larige hagiri budun lida ge umuohu aba habau da guni sun kata ile susa di lubai hon unzu apostologu luma hon hibiri lani gu Jesusu Ha anugu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanenga ni kei lililu au, ma finye tinye hon. Aba lafuri do fedoru, aba lidi ei bagwe na lago umuho. Dan le larihin ba ilura gerugu, gamise rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tuwenri anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hada ge lanigu hesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile susir dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu hesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu hesusu la, aba tilania gu hon.
6: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
8: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya gu hon.
6: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
8: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigabay luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu grua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la susere du katile. Gama lumo, weiri gudu hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
6: Logo tige kufuran da huma. Luti gini luba hafiya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le taniya gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
8: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
8: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hare gedeni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagda gu ni, bian wugiri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana gu, aba labusuru hon ariya gina.
6: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
6: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabu ligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufudu ni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinya gu hon.
6: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bai narinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa nyubai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
6: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo. abalame lasaron lida ge oveni lago lurun aweju lunja la bagaridun. Lunti lagin la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem. Uguya, ge fentun lago burikate ile. Nona habai sifirisando, le frama se lubei nugu chibungi hon. Italalinha lubeiti, rei de humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubei.
0: Abatila nguni Jesus bongo di ilo yuburugu, chilu betania. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
12: Dale, la gume serube sun katei, ani halime he dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dube hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nye meha aba ugeri loona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le lu bai larungu gandagi dun hau gerige. Aba uguri ligia le ona hobei lu la dimure habala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagi dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon nune rahinye banya la bungi. Li rahinye bungi yu hagie, mama luagu agura huwe hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda aba ugari. Li rahinye habai bungi yu ladiga ladiga niya li rahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile le resi birubai lumagia bungi uguchili ladaga ligia la liragubai le abaragati le buimbai lau insia ni luma inarani adimure te huwa luagu abalani yagu
7: aniha lenya hawagu bai nadimure huu dale narinya gubai logulela ubaba inaransi huma wairi kutima la sugunau ladaga anihi halila meha nubarage ginyi.
12: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
7: Mama au Kristu boy.
12: Aba yeti halgudani.
11: Kata buti, profeta liya si buguya.
12: Laniya guhon.
7: Uwa mama au.
12: Aba ya hariya gulo.
11: Buguya sa profeta ligira le luben liabi.
12: Aba laniya guhon.
7: Mama ginye au.
12: Aba ti hariya gulo.
11: Kata buti, moso ti awanegu ni bauna bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibaniya guwon guoguo.
12: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, nariya gubai profeta Isaías.
7: Au umala lile aguwa rahabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
12: Hanyedu bayadimu ni haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariya gulo.
11: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
12: Aba lariya guhon.
7: Au, lauduna nabadi sei. anihi aba ibidi yati huu paganagu. Liabu iba narigi, wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
12: Sun kata ile lida, pulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo ile nyinge lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nyinge lubei la badisi huwa. Laruga, aba larigi huwa liabi Jesus oyar fadaina lu. Abalarinye gu hon lani gu.
7: Aniha mudunle launa habe bungiu lu lagita lu ni hafika ngrigi. Lu abu nyaha na dumure ha danle narinye gu boy. Lebi baba wogiri nari gi. Le wiri gu tsugunao. Na duga ni ngalela me han mubaragi. Ni au ibidi yati me habugiri ligie nu. Kama lu mu abati sehad na lauduna. Lu hasubu diruni Israelitin.
12: Ariye gati gi hua.
7: Ari hanumuti sifiri sandu kama aba unhu larai runsiye luge aba larara mugun labulu ibidi tiebe nu kata ila wugiri ligi ari nya ga rugiti me halle ona ha balina abadi se halau duna nu damele bari hi larai ru sifiri sandu aba me larara mu labulu ita ga wugiri ligi le abadi se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luogo ligi la lirai bui bui ngio
12: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasigiru Jesusu aba lariyego.
7: Aniha amudun le lanuadiru bai buingio.
12: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
6: Kaharia habai.
12: Aba haniye gulu
11: maestro halia baganao
12: aba laniye gu Jesus hon
6: igo gu harihei
12: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri weyo ligie lumu ladiga keiburi helila gadri raba weyo ora lige andresi lelamule simon fedulu ligia aba hada ye bia ha gamboni le lariye gu bai hua aba hafalaruni Jesus Lubare geamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalaniye gulu
11: Dariwa mali Kristu
12: abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus abalariye guni Jesus Simon ligibogu abalaniye gulu
6: Simon bugu ya le liro Juan cuento sefa se babiri mini la irile Pedro
12: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba larinya gu lo
6: falaban
12: Felipe ligia Bethsaida lenye lubegie la gana wa Andresi la usu Fedo aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli aba larinya gu lo
8: ei ari hawa mali gile wagu bei laburi ha Moises Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
12: Aba laniye gu Natanaeli.
13: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
12: Aba laniye gu Felipe lu.
8: Higabu bariha.
12: Dale laniye Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
6: Ani ten aba laduga wagu Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
12: Aba laniye gu Natanaeli lu.
14: Ida liyangi ya basubu diruni.
12: Aba laniye gu Jesusu lu.
6: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulanti di bu igu.
12: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
14: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itaba Israelina.
12: Aba laniye gu Jesusu lu.
6: Pafinu bai nu ladugar gu naniye gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Bariu bati kate wainu muti mati loile.
12: Ariya katigia Jesusu.
6: Ni naru hau. Lagu hariu bila sielu darago. Anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lirau uguri.
2: San Juan, capítulo 3.
12: Nyenye aba uguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
14: Maestro, subudi wa monti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
12: Abalariye ngu Jesus ulu?
6: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
12: Abalariye ngu Nicodemus ulu?
14: Ida lubage lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nuya turage irugun luguchu, lunya tagura hani?
12: Abalariye ngu Jesus ulu?
6: Ninari ubao, lagule la magra hoa tilidagi eduna luma lidagi sifiri sando, Sinyati lebelu nun lidon laruwe habungi. Le agura haube hatage agubrigo hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haube lidage sifiri sando. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagura hauni wa sungurigi. Itra ke lafuno garaba li le nyengi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidia tibun haliage la liabi ni halion la lidi. Itra hanyagi ya sunha agra hoba nye lidage sifiri sando.
12: Aba yati, larinye gu Nicodemus ulu?
14: Ida lubasa kata ile?
12: Aba larinye gu Jesus ulu?
6: Aba owen bu maestro Israel na buguya, ibiti yati kata ile bon? Ninari ubao, laule la wa subu dirubay, liga la wa dimure habay, gefen wagia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bay hon, ahi mafinya hubay nuo, Dale na dimure ahon luagu burikate le lani na ubo, ite lubagi hafiyan luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen lan luagu, no iti gya aule lira uwaguri. Ite rakemi halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaire wati, lunga salbaro bala sunha arihiti atuagu, ite raliniagia ninyuruwa bala luagu guruwa, lunsun lale afiyan riti nuagu, meferi duro hamamuga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
12: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
6: La duga weiriti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitu no hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi mu hadunu gurigiya. Lona hani luha salbaro haubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugulaw larugon ka. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere guti larugon ka hon. Aba hadisa don loy larugo nga ligia, loy la subu diruno akate uriba ti le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, insi ti hon lun litan hama larugo nga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
12: Lari Jesus kate le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba le redenu ati lida nyen, abadise. Nyen yegie huan, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye ila saragu duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege lada iru huwa, nasusere da sun kata ile. Aba tihaguma senu, hadange lani kuhuwa asige neluma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi aniye galu huwa.
11: Ariha basa maestro, Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimure hawon. Gweto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
12: Aba laniye kuhuwa hon.
7: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Lida amba marie adari taubay ladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Jesusu la ñingui bay sia lugie o ugi ñu sun gregi ahe le ubo oguna lere guñe lani na ubo ufura ndala ani luago la yanu ahe la ñingui bay sia lugie o ugi ñu sun gregi logo guñe le ari halali bay luma le agamba la ali bay la dimure kama lumu mi betinya afinye ruti luago le la ringu ahe tile afinye ruti la chouru bay logo inari ni la le la ringu bay buingi le launa bay buingi Lereru buingiu la dimure haboi. La duga, mebe hati lichu kuni buingiu la ni sifiri lu. Hinsi hati lereru buingiu lu, ruha liginye ubafu lu, logu sun kate. Le afinya bai logu lereru buingiu, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai la finya lu logu lereru buingiu, mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai sielu. Laburu haru gba liganyu buingiu luagu.
2: San Juan Capítulo 4.
12: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani ku Jesusu sigau lani ku Juan. Aba gibet mahama grige nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausun mama la Jesusu abadi sei habai. Lani ku abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu kateile. Aba lafuri dun hudea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria. Lida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titiabi Aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
6: Ruba morusu mduna no.
12: Anyangra tibu galani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
15: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati ya gahuri yu hongu wa hama Samarian.
12: Aba lania kwa Jesusu tu.
6: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaipungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri habaiduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
12: Aba tania gulu.
16: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
12: Aba lariye kwa Jesusu tu.
6: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tia lidage duna le nichugu bai masandiru dugi ya lime magra bua. Ladiga duna le lube nichugu nilu gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
12: Aba tariye kwa lu.
16: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
12: Aba lariye go Jesusu tu.
6: Baiba oge bumari, aba me biabi.
12: Aba taniye go lu.
16: Mama ritina.
12: Aba ti lariye go Jesusu tu.
6: Binaru lagu bariye go lagu mama riba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu ibagana wa weto, inaru ni le bariye go bai.
12: Da tagabu bali uri to kata ile awataniye gulu.
16: Afinye tinalagu profeta ba. Wagiche kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinye katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi.
12: Aba larinye gu Jesusu tu.
6: Afinye banu. Lagu anita bila da lu hahu durago lu bungiyo, minti ga huguya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragoa. Ahin wagiya, subuti wamuti kalaun wahu duragoa la dika hata agen huriju liyabi asalbaruni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu duragoa bala lu bungiyo lau sifiri lu mayinarini. La dika itara linya la busenu uguchili lu lahu durawagun lu, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
12: Aba taniye gulu.
16: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. dame tiliabi la funa guagu de baisun kate iwo.
12: Abalaria go Jesus tu.
6: Au Cristo bai, le meme ayano ha bai bumo.
12: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimo retuma aba wuri. Uoti niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abati di uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
16: Higo gu hariha aba e yeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
12: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Lania ga hon.
6: Anihi aba egi ni numale ibindi yati hon.
12: Abati haguma seru disipulugu alig dagua hama gwa aba hania gu.
14: Mafu na saba rihi egi ni lu.
12: Aba lania gu Jesus hon.
6: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwati kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda gwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawati gimare.
12: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le larinye gubai. Aba ti harinye gu tu uri tuguya.
3: Mama rigali logo le barinye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa maa ligine luma gine, ani subuti wa muti luagu ligine la Kristu bai le la salba hubou.
12: Biawe yulari gine, aba lafridu Jesusu Samaria gine, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo wangu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gunu Jesusu Gwanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hama gine lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lirag. Ladega madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
6: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya to.
12: Lariye ga ugiri ligia lu.
14: Keima ufurese lu bara gen lowe nirag.
12: Aba lariye go Jesus lu.
6: Giribu babubion, areta kwali biro.
12: Aba la finye nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da la yarafadu bai tun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
14: Areta kwali biro.
12: Aba laligu dunia kala aure lagume sere lira areta. Aba hariye gulu.
3: Gunyari la denri aba rabumeyo lagidara biri uluwe.
12: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladiga bai Jesus da le lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
2: San Juan, capítulo 6.
12: Lari gine abalidi Jesus lu buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhanya grigia afalaruti ladega hari ini buri milagru le ladegu be. Lau larei daguag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luago aba wub aba la nyuru nye ama lani disipulu dal gia jarapa li lueyuri esefunu le hafedu huri dalari hibe Jesus luago sarago haya la griga pala biti aba lani gulu Felipe
17: aleba san wagani haigi ni hon son griga ha
12: lariye kubali lira lurugu lagambu kabala lariye ka Felipe Jesus subudi lali buka kabala ladig abat lariye ku Felipe lu
18: ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada sun griga ha
12: abat lariye ku Andres aba ye hada ke discipulo lele mole Simon Pedro lu
19: ani haba ira hiya anu hiseng fin luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago griga ha
12: abat lariye ku Jesus
17: ainha com uma ronçongo bailou ranhuro.
12: E aí, no Havana, sangue me lugo nia, bogo de hawaii unia, hamairahum. Keiti, nhe nhe la sarago sagadi, de da flaso ligia, aba ranhuro. Abat lanugo no Jesus o fei, luha burugo, lari nhe, lichugo, tenkiru nilu bungi, aba lichugo no hon, lani discípulo. Aba hafani hano discípulo guhada, sum pa nhumba. Ligia meme la digar hao udira. Ruina lei sunle abu serube hon dale kimule ya abalania go Jesus hon lani discipulo
17: abota humai sunle igre go bei me feri dinu lamu ga ni kata
12: aba habuda hani aba habu chagdu du su fani la u tife fei le igre go bei tida ge seng fei dati le hari hi bali grige milagro le la dug bei Jesus aba hani ya
3: inaro ni logo ni hala profeta le me halu bei le bi bogo
12: Kaiti la subdiru ni Jesus luago busay hama hanuguni lau ere luhaduguni uruwe me abalidi labugwa luago wub. Tale lagunye dubay abaharaga chulani disipulu gula arundun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiro huwa luo achilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afro go her abalero gado dale a wasi en luara sengo o 6 kilometro le yari elia bi Jesus to agungune eibu gena ligi bogudun aba hanufu de dago aba lani go ho
17: manuhu de dahuma aule
12: aba ti heres biru ni lau gunda niti da ogune aba hachulun lido flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga abahari higriki ya haere dherembe lo bafurugo, loagu nyudu halabuga, disipulugo, tida agune ito nyeibo, ani tukuye rigunyo nye, ani midi nila Jesusu hama, suti daligia, abatiabi gogune uburugu getiveria silu lido aba flasu, jarafa lule nye lubai, hei gonfein, larige letengiru Jesusu tuagu. Dati hari higriki ya loagu uwala Jesusu nye, nilani disipulugo, Aba hadi nagutido ugune ipulitugwe. Aba haudi kafar na umu aluhay. Dale la chiliriba ilu wafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
20: Maestro, ida buga sambi abi?
12: Aba lariye gu Jesus hon.
17: Ninaren hao, lauladiga la heigi dari hakimu ledu haluhana. Mama ladiga gufana da humani la nichi guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumucha dite. Alo ahomayo egi nile lani na ibagari magumu chariti. Dige egi nile lube nichiguni hon awle lero uguri. Ladiga rul alibungi ugu chilu bafu no lo nichiguni ibagari ligi.
12: Aba tiharinya go lo.
3: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
12: Aba laniya go Jesus hon.
17: Dela busa lube ibungi yu luhafinya ronuago awle louna habay.
12: Harinya gati lo.
11: Kaba gie seimi gayara barufu duwon luhafinya ronuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida flasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
12: Aba lariye gu Jesus hon.
17: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugye to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
12: Aba ti harinya gulun
3: rubo fein tukunya wong sunwa da
12: aba lania go Jesus hon
17: au feito ichigo bon ibagari le nyubiti numon malama dugu yalime le afinyuriti nuago mamagra bu dugu yalime gie keile nubai bai hon ugu ya mafinya to lauson ari humadi nala songurigi halishi go bon nugu chinu nyubiti no hati nyubiti numon mabugu nubanya mama niabi ya sielu gelu na dugu ni nugunda niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina Leti la busa rubai nugu chin leona habalina lumeferi drona niaba hata ge halichi ko banyanu lon saraga dergona ni lida ge owe ni lida me lagu mohon veyu le la busa rubai leona habalina lon son la ha nugu tin kaisi li rubungio afin ha gia nuago lon ka bagari ha male magu mo chadite ani na saraga du banya lida ge owe ni lida lagu mohon veyu
12: aba ha gume seru huriyo agulu li halwago Jesus la diga la niegu luago ligiel na Feito arai de monselo. Abaharinhego.
19: Mafnage Jesus lelire José le. Subudi o muti lugu shi tu malugu shu. Ida liati larinha gube. Logo cielo de lá lararira.
12: Abat larinha go Jesus hon.
17: Magulu lu huma no ago. Sinati liabi ni aba numo. Ai mama lubai la negun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara go dubi lida oveni lida lagum hon vei. Larinha haretida libro torrerer um profeta go. Larufuta babungi hon songo boi. Son lupai te hagambu palibungi ugu chile. Furente hagia lumagien. Nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe te bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi. Auru ginyin arihe. Ninaren hao. Luago lela afinha te noago. Kabagari te le magumu chadete. Au fein to ichigo bon ibagari. Houti hagucha go fein to mana lida fulaso magaira wate. Ani lauson luwu yeri hilago ti. Gamalumon, anu ha feinto arari rubon sielu gen. Mawe gun hamamu ga ha eigit nyetita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le eigit tita gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu. Nichigu belunga yara belan ha bagari dungurigia.
12: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abahariyegu.
1: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana reguon.
12: Lariga ga Jesus hon.
17: Ninaren hao, lago ahon la meigi lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humei menita, ma bagari dobadan. Le eigi ti nugri gu, gura lei nita, ka bagari ti le makumu chaditi. Ani nasara gu dubi lida gen owe ni lida lagu mohon vei. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugu bo, uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugri gu, Gorale nita, lita ni abanuma, lita nuguya abaluma. Itra ke lona hanina ugu chilivimati ani kapagari nuguya lita gien. Itra meme gien le egiti nida gien, kapagari be nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, hilaguati. Le egiti tida gien feinto la bagari dubalun sunda.
12: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon. Larufu de Jesus kate ile. Saraguha ya hada gen, hafala rubali Jesus dale, hagambu bali, arufu da hanile. Aba haniye gen.
5: Ere gute arufu da hanile. Kaba sa ahara lu?
12: Aba la subdi runi Jesus luago, hagulu lu heyela, luago kate ile gen. Aba laniye gu hon.
17: Choke guwa gudda lumutun san lira. Kaba hamuga funati Jesus serada, ahana hamuga hariha au uguri garo wargati. Amudele nare gong sielu leme henyin lubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahen ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate le naringu binhon lani na sifiri lumai ibagari. Ananyahi wahina gen mafinyati.
12: Laduga, luma gen furumi ati da. Subudi lanya Jesusu kata nya la mafinyam baya. Luma kabala lugure. Aba laringu.
17: Ligia naringu bainhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
12: Lumege daan ligia, saragu hanya hada agi haa, afala rubali Jesusu, aba higiru. Aba maibu hanya la luma. Aba tilaniyago Jesusu hon duusu disipuli gu.
17: Agi huguya, busentu gia hidi noi.
12: Aba luna busimu, naringu.
20: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile baringu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pelele raubungi vivati.
12: Aba lariye go Jesusu hon.
17: Masa au anuwa dirubadu dusu gubai huguya, lausun lira ani abahita gie lani mafia
12: da lariya gobali Jesus lira luago in Judas le lira Simon Iscariot la diga ligia balna bugalugure lausun abala hada ge dus discípulo
2: San Juan capítulo 7
12: lari Jesus gatile aba ebuga yala Jesus lobo Galilea Babu seru ti lere denu Judea la diga habu seru huri uhafarun hilagube kei ti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibase aba haniego la mule nulu
20: mere dere vaya bai ba Judeo arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe dan lebusen la aba girigi la subu diruniva Madugin lumuti buri kate ramu do guarg. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bay ligibugin yasun ubo.
12: Ni ibini lamuleno, mafinya ti aluago. Abat laniago Jesus hon.
17: Machilgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guarg aura. Siyati hiereg du hon halani no ubo le, anati au yereg utina hon. La diga ruvu da numuti luago uriba la buri kate leha diga bai. Hei ba lidan fedu. Au, midin badina kwento. Machirgili ni dani lu nidin.
12: Larige laniago nisun lehon, aba lerete nun Galilea. Larige houdin lamulenu, lige lidin Jesus lidan fedu lige. Mafura aguru gulinya, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huriu lidan fedu lige. Aba haniago,
20: Hagai funa savu girile.
12: Sara guhaya ti algu daha ti aluago hada girige. Ninye nariya gu ti aluago. Aba ala ugiri bui ti lige. Hibiri aniya ga.
20: Ma bui dunti. Eye halumuti yang girige.
12: Uat niya ba adimu ne ti funa agu luago. Ladiga hanufu di hawai huri. Lamida unha li fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesus templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawairi duhanigi huri. Aba haniya go.
11: Idalinya sala subu dinu ba ile saragu kate, matuni ya haga ligi.
12: Aba laniya go Jesus hon.
17: Le narugu ta habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula dugu ni le labuse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi luma ginyati lubai bungiyo le narugu ta habai luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa, la dugu ni lun luweiri ngu guanarugu. Le alu habai weiri guni lun leuna habali, lege arinya gubali inarine ani uwati maricha ulida. Ma inarine luago rulani Moisesi lurdu hon, lausun lira, uwati ni abahida age uwara zuti luma lurdu ligie. Ka wago habunse era hafaru nehilago bai.
12: Aba harinya gulu.
11: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilago bai?
12: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Luago riga ama kate lena digo bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tiha gabri huriyu le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia agume serubali I gabri ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu sei ni tuagu laustarun ibini lidan lueiru emeraguni. Ahinya diga hubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luege narida wagdan aba uguri dayaru gu beilidan lueiru emeraguni. Magusereguta huma laule harihubai. Laula irisho hagusereguta.
12: Abati hagumeseru hada ge haganobe in Jerusalem algudaha hariyeng.
19: Masa anihale halu habai lun hafaru ni hilagubai. Anihaga adimuri hali gibuge guririgul. Aniwati niyaba ariyeguti nikatalun. Lefuna sa afiye hama gumadi manteluagu ugiri lale Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liadin le. Ahi ti deme liabi Kristu, ibidi ya bainikau haliege la liabi.
12: Da la gambu bali Jesus kate ile, da la rufu da hene lubai templu lugu, aba laniye gu lau umala liheriti.
17: Subudi humuti na lubaiti, subudi humai haliege la niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la, ligie auna habalina, ani ibidi ti hon. Au subudi numuti la diga lumage la niabi, ani ligie auna habalina.
12: Abebeti habuseru hadagrini. Uwati niaba aguru tiluagu ladiga machili jililaa lidani. Sara guhanya afir te luang. Aba hanie go.
20: Tang meleli abi Kristu. La dugu ba funage amu milagru sugula wugirile.
12: Aba haga muni parise ugule. Hanie go be grigi e luang Jesus. Hagi ha habu tu gufadi. Aba hona ha suda go. Templo gugi e luang. Hadir. Aba dlanie go Jesusu.
17: Murusul go beta nere dero humay.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tago, gumada hama sudarani guhuriu, Jesus wadar. Abahari gudani, lari gien abahani gudani lubiun anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyutima boi lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gubai hong huri uluagu. Buiti mala hong du. Lome aba uguri hawagu sungari. Abalini Simon Pedro luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudilani. Fadri le inyutima boi disipulu ligi ya. Aba lebelu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu na hetuma, to unigirubani bena lun, debela gudani Pedro. Aba ti tali gudani unigirutu bena Pedro.
2: Ma buguya aba hada gen lani girigia le disipulu gu?
1: Naringa Pedro.
3: Ma mau.
1: Iti diliga lubai, aba hafro gu musu hama sudara gu, wat. Rara hanyati nyei abachara gua. Nyenyege Pedro hama abachara gua larigirigu wat. Aba lagume suru fadiri, leinyu timabe ya ligu dagwe Jesusu, kata ya la lani gu bae disipulu. Kata ila gie larufu dahabai, lariyega Jesusu lo.
3: Bau kutina dumre haligibu ge songu bau. Song ada naruhu dahatida ligili si luma templu rugu, leinyen lubai hondara gua song huri. Madugun gitna lubai tini kata ramu dagwarig, kau wagu au lubai baligada. Alik tabain hagambu balina, agi alarinya gele uau bena dumre hong. Subuti hamuti le narinya gubai hong.
1: Da larinya gubali Jesus kata ile, aba liabi aba hada ge sudara guha, tani na templu, aba lagayo ha ligi bogu. Aba larinya gulu,
4: itra linya sabono buni fadri le inyuti mabui.
1: Larinya ga Jesus lu,
3: ahi arinya ga nubai uribati, arinya ga bai halia nyila luriba, ahi tibuitu lubai le narinya gubai, kagi ya uagu bagayo hanuagu.
1: Aba di luna ni anasi gragu lu gaifas, fadri le inyuti mabui lida irumu ligi. Suti dale ania go bua Pedro abachara go larigri guat. Aba hania go lu.
2: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
1: Aba la yeda go Pedro aba lania go.
3: Mamau.
1: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu ni fadri le inyu tima bai. Aba lidu hele libu go bai Pedro ari ge.
4: Mafu na ge aria numuti bulu ma li dan flasu le buri nyi lubai tidi boliu.
1: Aba ye la yeda go Pedro lida ora ligi aba la yuguru hagai. Aba tiada ngan Yesus lulubeng yang gaya fasil lulubi yang gumada. Aruka dengan liati, mebelu teh huriu pelasi rugu lulai hawi itu. Sinyal megada lani ya adine nilai lani na beri resepun. Ligia, lafri tu bay pilatu lono ladi moneha ham. Aba lani agu hong.
3: Tasa lederu bagri galah hum.
1: Aba hari agu lono.
3: Luhamu gamadu gula uri bani. Mendera geru amu tiamu gabun.
1: Aba ti lani agu pilatu hong.
3: Baruhulu. Aku sedang tak humai kail larinya guni hilul tu kuan naru.
1: Larinya gahuri ulu.
5: Wagi gahuri yo, mari cati walnu wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le larinya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ulu pilatu palasi ulu. Aba lagu anu ulu Yesus. Aba larinya gulu.
3: Puku ya saharu itu bayi huri yo.
1: Aba larinya gube Yesus ulu.
3: Lagu bani bungwa balu kita haluagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
1: Maria ga pilatu lo,
3: huri ufuna giau, binasi ugu hama habuti ugu fadri gu, hagi edera gru balu bunu, kage biduru bay.
1: Abadi Maria gu Yesus lo,
3: mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itrania la, agente gu nyahamuga nani gu lume edera gru nu ana hon lur tu gu huri, mama jana na ruiha.
1: Abadi Maria gu pilatu lo,
3: huruwe lupa itipu guya.
1: Larinya ga Jesus lo.
3: Bugi arinya go belag uruina. Lule nagar ho. Lule niya bi lidon ubole. Lu narinya go nile inar ni be. Zon ha gaga ba di banya lu inar ni aga ba hamuti le narinya go.
1: Larinya ga pilato lo.
3: Kate di nare ni be.
1: Larinya ladeng ni pilato alu da hanile. Aba lafri do dimre ha mahuri. Aba larinya go ho.
3: Madaret nani murusu duru logo gari le. Kehecu huma lu nigeragadu abadan ruti hun lida fedule lueiru esafuru ni.